0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, selamat pagi. Apa kabar untuk hari ini? Hari Rabu ya, tanggalnya 22 Juli 2026. Pagi ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 9 nanti. Ditemani tim gatekeeper untuk shift kali ini ada Erika Dwi dan juga Iis Atin. Anda dapat tambahkan informasi kondisi di jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa? Bisa Anda kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga Anda bisa bergabung via line telepon ya, Sedulur Cakra, di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah. Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama herbal nariah. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
2: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all three of the products.
3: So what do you feel during consuming the herbal nariah until now?
2: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
4: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi herbal nariah, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
5: Nariah yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
4: Nariah CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi nariah 1 bulan, sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal nariah bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal nariah, obat pilihanku.
1: Herbal nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama herbal nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari herbal nariah. Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Semalam itu juga ada kebakaran rumpun bambu ya, Alvan, di Kabupaten Kediri, tepatnya Desa Ngadiluih, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri. Berdasarkan data lengkap yang kami terima dari Damkar Kabupaten Kediri, proses pemadaman itu jam 18.10 atau jam 6 petang lewat 10 menit hingga jam 7 malam. Damkar menerima laporan dari warga sekitar, kemudian langsung menuju ke lokasi kejadian. Untuk kronologi tersampaikan juga dalam data tersebut. Jadi ketika selesai sholat jemaah maghrib ya, jemaah sholat maghrib di masjid, ada seorang warga itu mengetahui rumpun bambu di belakang rumahnya terbakar. Nah, kemudian warga tersebut panik dan menghubungi petugas. Jadi langsung berkabar ke pos damkar Ngadiluih, Alvan, karena dari foto video yang kami terima ini tadi apinya juga cukup besar ya. Jadi meskipun kebakaran itu di rumpun bambu, tapi tidak boleh kita sepelekan. Yeah. Takutnya nanti merembet ke rumah ya, ke pemukiman, atau juga akan menyebar lebih luas kan ini ya, merugikan kita juga. Lingkungan jadi gersang karena tanaman hijau-hijau ini mati semuanya kena api gitu ya, Van ya. Jadi semalam itu dari warga juga langsung menghubungi petugas damkar, dan petugas juga gerak cepat langsung menuju ke lokasi. Dari data disampaikan penyebab kebakaran belum diketahui. Untuk kerugian sekitar 3 juta rupiah, tidak ada korban jiwa maupun juga luka dalam peristiwa tersebut. Kemarin proses pemadaman yang menggunakan satu unit pemadam kebakaran kapasitas 2.500 liter. Kemudian juga saya terima informasi lain disampaikan oleh Bapak Samsul, ini tadi melintas di Jalan Ahmad Yani Nganjuk Kota. Kondisi arus lalu lintas di sana juga ramai, lancar ya, menuju ke arah Nganjuk Kota atau dari arah selatan ke utara. Banyak kendaraan roda 2 yang melintas, cuacanya pun juga cerah sekali. Lalu ini ya, Van, ada dari wilayah Surabaya itu sudah mulai ada penarikan uang untuk Agustusan.
0: Itu oh, iuran ya. Gitu ya.
1: Iuran untuk Agustusan. Ini apakah wilayah lain juga sudah ada penarikan uang iuran untuk Agustusan ya, Van? Ya,
0: kadang nanti kan digunakan untuk lomba-lomba atau ini karnaval
1: digunakan
0: gitu.
1: Untuk lomba-lomba. Nah, yang bikin saya kaget itu penghuni kos juga ditarik.
0: Oh, pendatang ya?
1: Pendatang juga ditarik, bakal lebih banyak kalau Alvan.
0: Oh gitu.
1: Kalau warga lokal itu 50.000. Nah, kalau penghuni kos itu 100.000.
0: Wajib ya ini berarti? Atau...
1: Wajib, itu bisa dicicil sampai nanti bulan Agustus. Bisa dicicil sampai 3 kali sama bayar iuran sampah. Jadi nanti sekalian gitu lah Alvan ya. Jadi dicicil 3 kali. Untuk kebutuhan semuanya itu yang dibutuhkan ya, itu sekitar 7 juta. Cukup banyak ini kalau untuk Agustusan lingkup RT ya, Alvan. Ini kan lumayan kecil, lumayan besar maksudnya.
0: Iya, kalau RT kan hanya RT, beberapa warga kah?
1: Atau RW, RW itu juga iurannya lumayan besar ya, Alvan. Biasanya berapa sih iuran di RT? Di RW saya juga kurang tahu ini, Alvan ya.
0: Kalau Agustusan sih nggak banyak kah?
1: Nggak banyak.
0: Banyak kadang kayak yang pas bersih desa,
1: bersih desa
0: atau apa.
1: Itu banyak,
0: nah,
1: karena
0: itu
1: kan mungkin acaranya kan banyak, Kalvan ya.
0: Dan sudah jadi tradisi kan.
1: Dan sudah jadi tradisi. Jadi angka 50 dan 100.000 ini kan lumayan besar ya untuk penarikan untuk memeriahkan Agustusan gitu ya, Seru Cakra, sehingga banyak dikeluhkan oleh warga di sana. Ini kalau mungkin wilayah Anda sudah ada iuran untuk Agustusan juga bisa disampaikan ya, kira-kira iurannya berapa, apakah lebih besar dari tahun kemarin atau masih sama saja. Ini bisa berkabar ya, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, menjelang bulan Agustus terus cakra, ini kurang beberapa hari lagi. Tidak ada satu bulan untuk tanggal 17-nya. Persiapan di tempat Anda bagaimana? Mungkin ada kegiatan karnaval atau lomba-lomba begitu? Pasti Karang Taruna yang bergerak paling depan untuk membuat agenda di bulan Agustus nanti. Anda juga dapat berbagi ya untuk persiapannya, mungkin sudah mulai disiapkan karnaval atau acara lain untuk menyambut hari kemerdekaan, dapat Anda sampaikan lewat 0852 9001061.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman dan cepat bisa.

Ya, sementara itu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bertekad untuk menghapus kemiskinan ekstrim ya, Sedulur Cakra. Ini dengan mengeluarkan sebanyak 29 kebijakan yang menyasar langsung masyarakat kategori miskin ekstrim sampai dengan rentan miskin, yaitu mereka yang berada pada kategori desil 1 sampai desil 4. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, ada 29 kebijakan yang telah dijalankan pemerintah terkait dengan peningkatan kesejahteraan yang kemudian terbagi pada 3 kategori, yaitu program penghapusan kemiskinan, program universal, dan juga program afirmatif. Program Keluarga Harapan yang menyasar 10 juta keluarga kategori desil 1 sampai dengan desil 4 ini juga akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai. Kemudian pada sektor kesehatan, Presiden juga menyampaikan jaminan kesehatan nasional atau JKN telah diberikan kepada lebih dari 96 juta masyarakat Indonesia.

0: Kalau dari Bapak Yitno ini tadi menyampaikan pada bulan Agustus seperti ini sudah tidak bingung untuk bayar iuran karena setiap bulannya itu sudah ditagih begitu. Jadi ada iuran yang dibayarkan setiap bulan.
1: Kayak kas gitu ya berarti.
0: Iya, kayak kas. 5 ribuan Van itu setiap bulannya. Berarti kalau setahun kan sudah ngumpul 60-an ribu ya. Sudah ngumpul 60 ribu. Tadi beliau katanya kalau di Jombang sana digunakan untuk tasyakuran juga untuk lomba-lomba. Kira-kira lombanya apa Pak Yitno? Nanti boleh disampaikan ya, berbagi cerita.
1: Buat anak-anak ada.
0: Iya, untuk khususannya itu anak-anak biasanya paling excited ya. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Bu Rahayu juga menyampaikan betul ini jembatan Paron Bagor ya, belum diperbaiki pasca insiden lalu lintas ditabrak Bus Sugeng Rahayu. Kalau saya tadi sempat cek info terkait dengan insiden itu terjadi 4 Juli ya, berarti sekitar 18 hari yang lalu itu insiden lalu lintas di jalur utama Surabaya Madiun antara Bus Sugeng Rahayu dan juga dam truk di Paron Bagor Nganjuk yang pembatas jembatan itu ditabrak, akhirnya rusak dan busnya masuk ke dalam aliran sungai. Dan kalau untuk saat ini ternyata belum diperbaiki 18 hari yang lalu untuk kecelakaannya. Hati-hati saja Sriwijakra yang lewat di sana, apalagi dari arah barat menuju ke timur. Informasi selanjutnya ini tadi disampaikan oleh Pak Wafik, info traffic untuk perjalanan dari Madiun menuju ke arah Nganjuk ini sudah nyampe di Saradan. Arus lalu lintasnya ramai di kedua arahnya, hati-hati. Pak Wiono di Pare Kediri ini melewati Kampung Inggris, disampaikan untuk arus lalu lintas juga kebanyakan kendaraan roda 2 yang mendominasi, cuacanya sudah cerah, Alvan.
1: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

Ya, untuk Anda Viru Cakra yang baru bergabung dan ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang ya. Untuk informasi yang kami sampaikan, Anda bisa ikuti, ada media sosial, Facebook ataupun juga akun Instagramnya Radio Cakra Krishna, atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang telah kami sampaikan. Ya, sementara itu untuk 29 program dari Presiden Prabowo Subianto, ini untuk menghapus kemiskinan ekstrim yang terbagi menjadi 3 kategori tadi. Yaitu untuk yang pertama penghapusan kemiskinan, kemudian program universal dan juga program afirmatif. Untuk program 0% kemiskinan ini atau berupa bantuan sosial ya, seperti program Keluarga Harapan, di mana ada lebih dari 10 juta keluarga desil 1 sampai 4 ini yang menerima bantuan dengan besaran Rp75.000 sampai Rp250.000 per bulan. Kemudian program selanjutnya adalah salah satu program prioritas

atas, yaitu sekolah rakyat, di mana ada lebih dari 44 ribu siswa dari keluarga desil 1 sampai 2 ini yang dapat bersekolah di sekolah rakyat yang programnya saat ini masih diawali. Kemudian program Kartu Indonesia Pintar, kemudian juga Kartu Sembako, ini mayoritas diterima oleh keluarga dengan desil 1 sampai 5. Dengan besaran bantuan juga berbeda-beda tentunya. Ada lagi juga subsidi, subsidi LPG, solar, Pertalite juga termasuk, juga subsidi listrik ya. Ini juga terus dilakukan oleh pemerintah, terus dilanjutkan. Harapannya tentu dapat menekan angka kemiskinan ekstrim. Yang data dari pemerintah ini ada cukup banyak keluarga yang masih berada di desil 1 sampai 5. Ini yang masuk dalam kategori miskin ekstrim dan juga rentan miskin. 29 program itu masih akan terus dilanjutkan sepanjang tahun 2026 ini.

0: Ya, sementara itu sekolah rakyat di Jawa Timur menjadi salah satu program pendidikan yang paling banyak diperbincangkan sejak diluncurkan pemerintah sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Berbeda dengan sekolah pada umumnya, program sekolah rakyat ini menawarkan pendidikan berasrama tanpa biaya bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin dan juga miskin ekstrim. Program sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak hanya menyediakan akses pendidikan gratis, tetapi juga menyiapkan pembinaan karakter, kepemimpinan, hingga pengembangan kemampuan akademik agar peserta didik memiliki kesempatan memperbaiki taraf hidup keluarganya. Sekolah rakyat di Jatim juga sudah dibuka di beberapa lokasi. Total ada 9 kota dan juga 29 kabupaten di Jawa Timur yang sudah mulai proses pembangunan ataupun juga pelauncingan program sekolah rakyat, termasuk juga di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Iya, Iis.
1: Ya, informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bu Yuni. Ini kami mohon bantuan untuk pembangunan jembatan Paron Bagor Nganjuk, kalau bisa itu dikasih pembatasnya lebih tinggi demi keamanan lalu lintas.
0: Pembatas saya, yang samping ya?
1: Iya, pembatas yang samping itu ya, kanan dan kiri. Saya kalau lewat di situ ngeri, sampai sekarang belum diperbaiki, kata beliau begitu.
0: Oh, jadi belum ada pagarnya yang sisi selatan?
1: Belum ada. Jadi kan kecelakaannya itu awal bulan kemarin ya.
0: Iya, yang ditabrak ini, bus itu kan.
1: Iya, ditabrak sama bus dan busnya pun juga masuk ke dalam sungainya itu ya. Dan sampai sekarang belum diperbaiki. Kalau dulu itu sebelum ditabrak pembatasnya ya biasa seperti layaknya pembatas jembatan ya, enggak terlalu tinggi. Kalau kata Bu Yuni mungkin bisa lebih ditinggikan agar tidak terlalu berbahaya begitu. Beliau juga keseringan lewat di situ karena memang dekat dengan rumahnya Bu Yuni ya, di dekatnya Koramil Bagor Nganjuk, agar tidak terjadi insiden lagi. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan Bapak Kabianto, Humas Penggerak Penjadi Donor Darah Sukarela UTD PMI Kota Blitar. Untuk golongan darah A stoknya ada 2 kantong, B 4 kantong, O 4 kantong, AB 2 kantong. Lalu informasi juga ini mengenai jadwal pemadaman listrik sementara Van untuk di Kecamatan Ngeronggot dan juga Kecamatan Prambon besok di hari Kamis 23 Juli jam 9:30 pagi sampai dengan jam 3 sore. Nah, ini untuk di Kecamatan Ngeronggot meliputi Desa Banjarsari, Desa Ngeronggot, Pasar Ngeronggot, Kantor Kecamatan Ngeronggot, SMPN 1 Ngeronggot, SPBU Ngeronggot, Koramil, lalu Polsek, Puskesmas, BRI, kemudian KUA Ngeronggot, Kantor Pos, Mojokendil, Betet, dan sekitarnya. Lalu kalau yang di Kecamatan Prambon, Surujakra, nanti ada di Desa Kurumrejo dan sekitarnya. Nanti saya bantu up juga di media sosial agar Surujakra yang di Ngeronggot dan juga di Prambon dapat infonya lebih cepat. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk hari besok ya, ini ada pemadaman listrik dari PLN ULP Horojaya. Besok pagi sampai sore, mulai jam 9:30 pagi sampai dengan jam 3 sore. Untuk besok pemadaman di wilayah Kecamatan Ngeronggot dan juga beberapa desa di Kecamatan Prambon. Yang Ngeronggot besok akan padam di wilayah Banjarsari, kemudian di area Desa Ngeronggot, seputaran Pasar Ngeronggot juga padam, seputaran Kantor Kecamatan Ngeronggot juga padam, lalu di Puskesmas Ngeronggot, Desa Mojokendil, Desa Mbedet, dan sekitarnya. Ini akan padam besok. Kalau di Kecamatan Prambon, ini di Desa Kurungrejo dan sekitarnya. pada besok hari Kamis tanggal 23 dari jam 9:30 pagi sampai jam 3 sore. Selengkapnya di cakrakrisna.com ya, Anda bisa cek atau bisa ikuti juga media sosial, ada Facebook ataupun juga akun Instagram Radio Cakra Krisna, dapat Anda ikuti agar tidak ketinggalan informasi ataupun juga berita yang telah kami sampaikan.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Semalam kami terima informasi adanya kebakaran di wilayah Kertosono dan ternyata kejadian itu sudah sedari jam 4:30 sore, Alvan. Dari data yang kami terima pagi hari ini, data yang kami terima pagi hari ini disampaikan oleh rekan-rekan yang menangani kebakaran tersebut, yakni dari Regu Pos Lengkong ya. Dari Regu Pos Lengkong kemarin melakukan pemadaman kebakaran di wilayah Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Yang terbakar ini lahan tebu. Ini penyebab kebakaran dari seorang remaja yang bermain api di lahan tebu yang sudah dipanen, sehingga apinya membesar, yang dimana lahan tebu tersebut ini berada di tengah-tengah lahan tebu yang masih belum dipanen. Jadi belum keseluruhan panen, Alvan.
0: Oh, iya.
1: Jadi ada seorang remaja bermain api di lahan tebu yang sudah dipanen, sehingga api membesar, yang dimana lahan tebu tersebut berada di tengah-tengah lahan tebu yang masih belum dipanen.
0: Ya, api, sampai meluas berarti kah?
1: Iya, betul. Jadi yang tengah itu sudah panen, yang pinggir-pinggirnya belum gitu loh, Alvan ya. Api kemudian menjalar ke sekitarnya, semakin membesar dan tidak dapat dikendalikan, akhirnya memanggil petugas pemadam kebakaran. Petugas yang menerima laporan ini juga langsung menuju ke lokasi kejadian. Kerugian cukup banyak, Kavan, karena mungkin
0: tebunya
1: ada yang
0: ya?
1: Belum panen, betul. Tercatat sekitar 50 juta. 50 juta rupiah kerugian dialami oleh pemilik tebu tersebut ya. Dilaporkan tidak ada korban ya, korban jiwa maupun juga korban luka, namun hanya saja memang untuk kerugian materi cukup besar yang dialami oleh pemilik lahan tebu tersebut. Dikirimkan beberapa foto dan juga video proses pemadaman yang tadi sempat saya lihat, juga ternyata apinya itu berkobar cukup besar gitu. Dan prosesnya cukup lama, Alvan. Kemarin tuh selesai sekitar jam 9 malam. Jadi
0: dari sore ya?
1: Iya, jam 5 ya, laporan masuk 4:30. Kemudian petugas damkar itu sampai sekitar jam 5. Kemudian langsung melakukan proses pemadaman dan baru selesai itu jam 9 malam. Berarti kan sudah 4 jaman ya, Alvan ya.
0: 4 jam lebih malam.
1: 4 jam lebih. Jadi cukup lama karena anginnya lumayan kencang juga kemarin sore hingga malam. Itu yang mungkin api tidak mudah terkendali gitu ya, Alvan ya. Jadi sulit untuk dipadamkan oleh petugas damkar.
0: Tapi enggak sampai merembet ke bangunan kayak?
1: Tidak sampai merembet ke bangunan warga, hanya di lahan tebu saja. Namun sepertinya cukup luas, jadi kerugian pun lumayan banyak yang dilaporkan ini tadi ya. Kemudian saya terima informasi juga disampaikan oleh Bapak Samsul, ini tadi melintas di Simpang 4 Kertosono Nganjuk. Kondisi untuk pagi hari ini ramai lancar, kemudian cuaca dikabarkan cerah. Dari Kompol Ahmad Junaidi, Kapolsek Warujayang, Polres Nganjuk, ini tadi mengirimkan data terkait dengan insiden yang ada di Kedungombo, Tanjunganom, Nganjuk. Jadi saya baca ternyata betul kendaraan sepeda motor yang terlibat itu ada dua, Alvan. Honda Revo dan juga Yamaha Mio. Sementara kendaraan truk ini ada satu ya, truk Mitsubishi Colt itu satu. Dan kejadiannya sekitar jam 18.40. Jam 18.40 hari Selasa 21 Juli 2026. Untuk pengendara sepeda motor Honda Revo, ini seorang laki-laki berinisial RK, warga Prambon Nganjuk. Kemudian untuk sepeda Yamaha Mio ini dikendarai oleh seorang laki-laki berinisial P, warga Tarokan Kediri. Untuk kendaraan truknya dikemudikan oleh seorang mahasiswa ya, usianya masih 18 tahun, Alvan, berinisial PB, warga Tanjunganom, Nganjuk. Dari data tersebut, ini tadi dikirimkan juga terkait dengan kronologi ya, kronologi kejadian. Jadi berawal dari kendaraan sepeda motor Honda Revo melaju dari arah utara ke selatan dan mendahului kendaraan truk yang ada di depannya. Kemudian saat sampai di lokasi kejadian, dari arah yang berlawanan ada kendaraan sepeda motor Yamaha Mio. Karena kurangnya kehati-hatian, maka terjadi laka lantas tersebut. Akibat dari tabrakan tersebut, diduga pengendara sepeda motor Yamaha Mio ini mengenai kendaraan truk yang dikendarai oleh berinisial PB tadi ya. Jadi betul informasi yang beredar bahwa ada salah satu kendaraan itu yang mendahului kendaraan truk, kemudian nggak sampai sudah ada kendaraan lain dari lawan arah gitu ya, Alvan ya. Ini mengakibatkan pengendara sepeda motor Yamaha Mio warga Tarokan Kediri meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara untuk pengendara sepeda motor Honda Revo ini mengalami luka berat dan dilakukan perawatan di RSUD Nganjuk. Bahkan kondisinya itu kritis, Salvan ya, karena luka yang dialami cukup berat. Semoga saja bisa segera pulih kembali, Alvan. Kita doakan bersama semoga bisa segera pulih, bisa aktivitas seperti biasa, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, kemarin malam kecelakaan di Kedung Ombo Tanjung Anom, Seduru Cakra. Satu korban pengendara sepeda motor dilaporkan meninggal dunia. Hati-hati ya kalau berkendara, mau nyalip ini pastikan space-nya cukup, kemudian dari depan juga tidak ada kendaraan lain. Ini untuk penyebabnya tadi disampaikan oleh teman-teman kepolisian karena tidak memperhatikan kalau di depan tidak diperhitungkan begitu. Jadi nyalip truk, tapi dari depan ada kendaraan lain sehingga terjadi tabrak depan dua sepeda motor. Satu korban kritis dan satu korban dilaporkan meninggal dunia. Kejadian kemarin malam di wilayah Kedung Ombo, Tanjung Anom, Nganjuk.

0: Ya, salah satu perbedaan sekolah rakyat dan juga sekolah pada umumnya ya, Sedulur Cakra, ini salah satunya adalah seluruh layanan pendidikan yang diberikan ini akan tidak ada biaya atau sepenuhnya akan gratis. Mulai dari biaya sekolah, kemudian asrama, makan sehari-hari, seragam, kemudian buku hingga layanan kesehatan sepenuhnya akan gratis dan ditanggung oleh pemerintah, sehingga peserta didik dapat fokus mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, sistem pendidikan di sekolah rakyat ini yang digunakan berupa boarding school atau berasrama, sehingga proses pembelajaran berlangsung selama 24 jam lewat kombinasi pendidikan formal, pembinaan karakter, hingga pembiasaan disiplin. Kurikulum yang digunakan juga merupakan kurikulum nasional dengan pendidikan karakter serta aktivitas kehidupan di asrama agar siswa memperoleh pengalaman belajar yang lebih menyeluruh. Untuk cara pendaftaran, ini masyarakat yang ingin mengikuti program sekolah rakyat harus memastikan bahwa keluarga telah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN pada kategori miskin atau miskin ekstrim. Selanjutnya, calon peserta dapat melakukan verifikasi melalui dinas sosial di daerah masing-masing sebelum mengikuti proses seleksi administrasi dan asesmen kemampuan dasar. Apabila dinyatakan lolos, peserta akan menerima surat penerimaan dan juga mengikuti masa orientasi sebelum memasuki kehidupan di asrama sekolah rakyat. Ya, Iis.
1: Saya terima info ada insiden lalu lintas di Peterongan, Jombang. Truk kontainer remblong menabrak kendaraan roda 2. Ada 5 korban yang meninggal dunia, kabarnya 2 orang. Ini saya masih coba komunikasi dulu dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Muhammad Nuril Imam. Ini untuk kejadiannya sekitar 30-an menit yang lalu, Alvan, di sekitaran jalur Peterongan, Jombang ya. Jadi Sudut Cakra yang lain juga boleh menambahkan, barangkali tadi sudah melintas di sana, karena dari Gakum juga masih belum ada update lebih detail ya, apakah masih di lokasi begitu, sehingga masih belum bisa jawab pesan kita. Kemudian informasi masuk mengenai traffic, ini tadi ada Pak Udin, perjalanan menuju ke arah Kurung Rejo, Prambon, Nganjuk, arus lalu lintasnya tidak ada hambatan, lancar saja. Lalu tadi dari Bapak Waluyo, ini di Papar Kediri arah Kepare juga ramai, banyak kendaraan roda 2 yang melintas. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Ya, menit ke 6 lepas dari jam 8 pagi Sdro Cakra, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 9 ya. Gatekeeper untuk shift ini ada Erika Dwi dan juga ada Iis Atin. Sdro Cakra Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariyah. Ada nariyah CA, nariyah Gester, dan nariyah DM.
1: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal nariyah hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Nariyah CA untuk stamina yang lebih stabil. Nariyah Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Nariyah DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Nariyah. Herbal Nariyah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda bisa langsung hubungi Gatekeeper di 0852 9001061. Herbal Nariyah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariyah Bagor Nganjuk yang ada di Jalan Raya Guyangan, masuk Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya di depan pos polisi Timbangan Guyangan, dan Wiyata Herbal Nariyah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Kapolsek Balungbendo Polresta Sidoarjo Kompol Sugeng Sulistyo. Kondisi arus lalu lintas di jalur protokol wilayah Buduran ini dua arah sudah berangsur lancar ya, karena tadi sempat cukup padat karena ada kereta api yang melintas, kemudian juga pagi ini kendaraan roda 2 cukup banyak yang berada di jalur Buduran Sidoarjo. Jadi sekarang sudah mulai menipis dan juga lancar saja untuk kondisi di jalur protokol Buduran Sidoarjo dua arahnya ya. Harap hati-hati, petugas juga saat ini masih berada di lokasi. Lalu saya komunikasi juga dengan Ibda Arifin Priyananto, Kanit Urjawali Satlantas Polres Kediri Kota. Ini tadi terkait dengan Kediri Dohone Carnival. Ini sebentar lagi akan ada event itu lagi, Alvan ya.
0: Sabtu ini kalau
1: cepet banget ya. Sabtu kalau nggak Minggu ya, Alvan ya.
0: Akhir pekan ini.
1: Akhir pekan, pokoknya weekend ini ya. Akhir pekan ini, info awal kalau nggak hari Sabtu ya Minggu gitu ya. Infonya. Namun ini tadi masih coba dikoordinasikan dengan rekan-rekan yang ada di subkota Kediri, karena kemarin kebetulan Ibda Arifin ini tidak ikut rapat koordinasi. Jadi belum mengetahui secara detail terkait dengan Kediri Dohone Carnival akhir pekan depan seperti itu. Nanti akan disampaikan kembali oleh Ibda Arifin Priyananto selaku Kanit Urjawali Satlantas Polres Kediri Kota. Kemudian Alvan, kami juga terima informasi disampaikan juga oleh Bapak Yuda melintas di Jalan Diponegoro Nganjuk Kota. Kondisi untuk pagi hari ini ramai lancar, cuacanya pun juga cerah, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Aksi swadaya masyarakat bergotong royong untuk memperbaiki jalan rusak di sejumlah wilayah di Provinsi Lampung yang viral di media sosial menyentil pemerintah daerah. Warga kecewa dan enggan menunggu terlalu lama bantuan dari pemerintah provinsi yang tak kunjung datang. Warga akhirnya memilih membangun jalan di lingkungan mereka dengan kemampuan sendiri lewat aksi patungan. Salah satu yang viral adalah aksi warga di Dusun Umbul Glimbung, Desa Bandergaung, Kecamatan Sibawono, Kabupaten Lampung Timur, yang memperbaiki jalan di lingkungan tempat mereka tinggal dengan dana pribadi atau swadaya. Bahkan seorang warga secara tegas menyatakan menolak membayar pajak tahunan karena dananya dialihkan untuk memperbaiki jalan secara mandiri. Aksi serupa juga terjadi di Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran. Berdasarkan keterangan warga, jalan di wilayah mereka tidak pernah tersentuh pembangunan sejak tahun 1980-an lalu. Dan untuk memperbaiki jalan sepanjang 138 meter itu, warga rela patungan Rp100.000 per kepala yang dicicil selama 2 bulan. Menanggapi maraknya aksi warga membangun jalan dengan swadaya itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani juga berdalih bahwa pemerintah provinsi belum bisa melakukan intervensi langsung pembangunan jalan di tingkat desa karena terhalang regulasi dan juga pembagian kewenangan.

0: Ya, cukup cerah untuk wilayah Kabupaten Nganjuk pagi hari ini ya, Seru Cakra. Sepanjang hari ini, perakiran dari BMKG juga tidak akan turun hujan. Di Kabupaten Nganjuk, mayoritas akan cerah cenderung panas. Suhu bisa mencapai 33 derajat Celcius di siang hari nanti. Ya, gatekeeper ke II silakan.
1: Ya, insiden lalu lintas di Peterongan Jombang. Ini tadi kalau saya lihat dari dokumentasi dikirimkan pendengar, truk ini ya, truknya itu truk apa? Truk puso begitu ya. Kabarnya itu remblong, akhirnya menabrak kendaraan-kendaraan yang ada di depannya. Ada 2 korban yang dikabarkan luka parah dan meninggal dunia. Lalu ada 3 korban lainnya yang mengalami luka-luka. Ini kemungkinan pas mau berangkat kerja ini para korban begitu. Saya masih komunikasikan lebih lanjut dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, beliau Ibda M. Nurul Iman. Nanti kalau sudah ada jawaban lebih lengkap akan saya sampaikan lagi. Lalu tadi juga ada yang menanyakan terkait dengan pemadaman listrik sementara besok di mana? Jadi besok itu jam 9:30 sampai jam 3 sore di Kecamatan Ngeronggo dan juga Kecamatan Prambon. Moga kalau penasaran bisa cek juga di media sosial kami. Informasi selanjutnya dari Pak Andri, ini tadi juga menyampaikan untuk arus lalu lintas mulai dari Pelemahan Kediri sampai dengan jalur Pelem Pare Kediri. Lalu lintas lancar, tidak ada hambatan, namun hati-hati saat melintas di jalur Pelem Pare karena banyak kendaraan roda 2, roda 4 yang kecepatannya kencang semuanya. Lalu dari Pak Wagito, perjalanan menuju ke Malang, ini sudah nyampe di Kasembon Malang, arus lalu lintas lancar, tidak ada hambatan, masih sangat dingin juga di sana di jam 8 pagi, gak disampaikan untuk berapa derajat Celcius suhunya. Untuk informasi cuaca, ini sudah cerah tapi masih dingin, Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, menit ke 19 lepas dari jam 8 pagi Seteru Cakra, masih kami tunggu update informasi dan juga kabar dari tempat Anda untuk pagi hari ini seperti apa. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga bergabung via line telepon 0852 9001 061.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
6: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
5: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Ya, menit ke 26 Sudiro Cakra lepas jam 8 pagi. Masih kami tunggu update informasi dari Anda di 0852 9010061. Gatekeeper ke Iis.
1: Ya, informasi masuk ini tadi untuk update perjalanan dari Bunita mulai dari Brebeg Nganjuk sampai dengan Nganjuk Kota. Ini pas nyampe di Simpang 4 Guyangan. Itu tadi juga ramai, Van, banyak kendaraan yang arah ke Nganjuk Kota via jalur Tiripan. Hati-hati, truk muatan barang di jalur tersebut juga ramai. Ini tadi

0: jam 8 lebih 15 dikirimkan ke kita infonya. Kemudian dari Pak Warsito, ini di Simpang 4 Muning Kediri, arah ke Gor Joyoboyo Kediri. Untuk info arus lalu lintas masih aman saja, tidak ada hambatan. Cuacanya sudah mulai terik untuk di pagi hari ini. Pak Hamzah, di sekitaran ini kalau dari video saya lihat di Terminal Tamanan ya, Terminal Tamanan Kediri, lancar saja, tidak terlalu ramai. Ini untuk di terminal juga bus terlihat, bus antar kota tidak terlalu banyak. Mungkin untuk jam-jamnya juga banyak yang menyesuaikan ya. Apalagi terpisah, sekarang itu banyak yang di terminal satunya itu yang di Kediri, bukan di Terminal Tamanan. Kemudian dari Pak Ian di Caruban, Caruban dan sekitarnya cerah. Ini hawa dingin juga sudah mulai memudar karena cuaca yang sudah mulai cerah juga. Lalu tadi dari Bapak Yus Nandar, perjalanan menuju ke Surabaya ini di ruas tol juga masih aman, sudah nyampe di ruas tol Jombang arah ke Mojokerto. Alvan.
1: Iya, lanjut ke Erika, silakan Kak.
2: Di Kediri Kota kan ada nikah massal ini.
1: Wah, kapan?
2: Tanggal 24.
1: 24 lusa berarti.
2: Hari Jumat. Jumat. Iya, oh. Isi kota Bangga ini, Yus. Hari Jumat, oh masuk pagi, enggak bisa. Acaranya pagi.
1: Tuker, Is, nanti tak pagi.
2: Iya, ikut
1: tinggal. Paginya nikah dulu, nanti siangnya baru.
2: Oh iya, masuk. Paginya nikah, Is, nanti siangnya siaran ya, jangan lupa ya. Ya, hari Jumat tanggal 24 itu ada nikah massal di Kediri Kota ya. Ini akhirnya ada beberapa jalur yang nanti akan terhambat di tanggal 24 tersebut. Tidak ada penutupan total di Jalan Doho ya. Pada siang hari arus lalu lintas tetap dapat melintas dengan sistem penyemitan lajur. Kemudian kalau untuk di ruas Simpang Untung Suropati hingga Simpang Mongin Sidi akan disterilkan, jadi tidak bisa dilalui oleh pengguna jalan karena digunakan untuk parkir kendaraan. Nah, untuk penutupan total itu di Simpang BI sampai dengan Simpang Mongin Sidi. Itu
1: depan Pemkot itu ya berarti.
2: Nah, iya, coba nanti saya komunikasikan kembali ya dengan Ibda Arifin terkait dengan informasi tersebut. Ini kan tanggal 24, berarti kan kurang 2 hari lagi ya.
1: Tanggal besok baik Kamis. Itu berarti.
2: Betul, tanggal baik kata Helvan. Semua hari baik, namun tanggal itu pasti dipilih karena apa namanya? Pertimbangan lainnya
1: nah,
2: juga
1: itu
2: ya.
1: Maksudnya.
2: Ini jadi ada pengaturan arus lalu lintas ya, manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam rangka nikah massal tanggal 24 Juli 2026 di Kediri Kota. Jadi ada rinciannya ini, jam 6 itu ada selamatannya gitu ya. Kemudian sekitar jam 8 pagi itu ada akad nikah. Jam 11 itu ada break sholat Jumat ya. Ada temu mantennya juga, Alvan.
1: Bareng-bareng gitu ya berarti.
2: Ya, jadi setelah break sholat Jumat itu nanti acara akan dilanjutkan kembali dengan temu manten. Jam 1:30 siang. Kemudian ada pesta rakyat. Ada pesta rakyatnya ini. Ini lokasinya di mana saja? Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali.
1: Ini enggak ikut sama bulan madunya kah?
2: Nah, itu. Sama bulan madunya apa enggak ini ya? Nah, sepertinya enggak kalau udah dikasih pesta juga.
1: Oh, iya.
2: Pesta rakyat untuk semuluruh
1: iya,
2: kan ini.
1: Kalau dilanjutkan kapan lalu sunat masal kan?
2: Iya, sunat programnya. Betul. Nah, ini ada pesta rakyat juga. Kok pesta rakyatnya ini lokasinya di mana ya? Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Jadi sementara waktu informasi yang kami terima, penutupan total itu ada di Simpang BI sampai dengan Simpang Mungin Sidi. Kalau untuk Simpang Untung Suropati masih bisa dilalui dari barat ke timur ataupun sebaliknya. Nanti bisa disambung kembali ya oleh Ibda Arifin terkait dengan informasi tersebut. Alvan.
1: Iya, terima kasih Erika di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
5: Air Terjun Ngableng Nganjuk.
6: Air terjun di Nganjuk satu ini sangat cocok untuk lokasi berlibur. Suasana keheningan hutan dan suara kicauan burung yang merdu sangat pas untuk lokasi bersantai. Air terjun Ngableng Nganjuk memiliki pesona alam yang masih asri dan jarang diketahui banyak orang. Air terjun Ngableng Nganjuk merupakan sungai yang memiliki undak-undakan, memiliki tingkatan ketinggian bervariasi di setiap undakannya.

0: memiliki ketinggian 5 meter. Jika berkunjung ke air terjun Nganjuk, perlu menyiapkan fisik kendaraan dan tenaga. Air terjun Nganjuk ini memiliki jarak kurang lebih 2 km dari permukiman warga, terletak di Dusun Todowesi, Desa Pulen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Kita bisa melewati rute Kota Nganjuk, Sukomoro, Gondang, Lengkong, dan Jatikalen. Dari Jatikalen, ikuti terus jalan alternatif ke Jombang hingga sampai Plandaan. Sebelum Polsek Plandaan, ada pertigaan belok kiri mengikuti petunjuk Kecamatan Plandaan. Ikuti terus jalan ini lurus sampai sekitar 10 km. Lalu ikuti jalan poros Desa Kliti hingga ketemu Balai Desa Kliti dan Dusun Tondowesi. Dari sini, selanjutnya kita harus tanya warga ke arah air terjun karena untuk akses jalannya banyak yang bercabang dan masuk hutan. Dan meskipun waktu perjalanan begitu melelahkan, setibanya di air terjun Nganjuk, lelah kita akan terbayar lunas dengan pesona alamnya yang sangat indah.
1: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang mundur dari jabatannya. Informasi itu diumumkan sendiri oleh Nani lewat akun Facebook resminya. Nani mengatakan alasan mundur terkait masalah kesehatan. Ia pun pamit kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjalani pengobatan di luar negeri. Meski direstui mundur oleh Presiden Prabowo, Nani mengaku diminta tetap ikut mengawasi BGN. Pengunduran diri Nani sebagai Kepala Badan Gizi Nasional terhitung mulai hari ini, hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026. Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Bapak Kompol Ahmad Junaidi, Kapolsek Warujayang, Polres Nganjuk. Selamat pagi, Pak.
1: Pagi, Mas Alvan. Panas iya. Ini, anginnya kenceng, panas.
0: Anginnya kenceng.
1: Iyo.
0: Iya, sejak beberapa hari terakhir, Pak, ya.
1: Kayaknya dua, ini hari kedua kayaknya. Kemarin Pak kenceng, ini kenceng lagi ini pagi ini. Waduh. Udah kelembapannya rendah gitu kan, jadi panas gitu
0: lagi.
1: Kan. Nah, ini yang yang pusing itu yang nanam-nanam jagung ini, nanam jagung atau nanam ini mesti wah ini kudune gitu lep seminggu pisan nih, malah dari telung dino pisan nih, garing gitu mah.
0: Iya, apa? Anginnya kenceng kan jadi cepat kering tanahnya, Pak.
1: Iya, piye-piye, Mas Apan, piye-piye, ada pemerintah?
0: Nah, itu mohon info, dan ini terkait kecelakaan kemarin kabarnya di Kedung Ombo Tanjung Anom. Sepeda motor sama truk.
1: Kita kalau bercerita tentang kecelakaan ini sebetulnya sedih, Mas. Alpan itu kan, karena gini, bagaimanapun juga tubuh kita ini kalau dibenturkan dengan besi tetap aja kalah kan, gitu kan. Paling orang keselio, paling orang retak dan sebagainya itu. Tapi kadang-kadang orang seneng aja kan, nggak hati-hati di jalan gitu kan, suka-suka bentur-bentur, suka ini, suka mencoba tantangan yang berisiko tinggi, Mas. Ini wah kan nggak aman, nyalip gitu kan, tiba-tiba di sana ya tabrakan. Ya, kemarin waktunya itu kan sekitar jam 18.30, 18.40 itu. Jadi masih hawa-hawa mau adzan sholat isya itu, itu kan. Pastinya antara maghrib dan isya ini jam rawan, Mas. Nah, jam rawannya gini, yang satu ngejar sholat maghrib karena sudah mau mendekati isya, ya, ya. Akhirnya mesti cepet-cepet nih, masih cepet-cepet nyepu dan sebagainya gitu kan. Pada prinsipnya kejadian kemarin itu kan karena nggak hati-hati saja, Mas Alvan. Jadi sepeda motor nyalip truk, ternyata lawan arah itu ada kendaraan sepeda motor. Tabrakan, ternyata kelempar ke truk gitu kan. Jadi truknya itu ya sekedar lewat, tapi kenapa sampai mentur truk, akhirnya meninggal gitu kan. Jadi ceritanya begono, Mas Alpan.
0: Iya, warga mana dan korbannya dan?
1: Ada warga Prambon gitu kan. Ya warga sekitar aja lah, maksudnya kan masih sekitar Nganjuk-Nganjuk, Prambon dan sekitarnya, Nganjuk, Warujeng dan sekitarnya. Tapi memang kendaraan truknya kan dari luar kota.
0: Kan. Karena nyalip nggak lihat dari depan tadi, Dan, ya?
1: Emang posisinya situ kan nggak jalan lurus, Mas Sapan. Jadi posisinya nggak jalan lurus, agak melengkung gitu. Jadi emangnya nggak kelihatan. Tapi prinsip dasarnya mereka mendahului itu karena tidak hati-hati. Maksudnya tidak hati-hati itu tidak perhitungkan, ya karena tidak fokus, mungkin cepet-cepet, mungkin apa gitu dan sebagainya. Malah justru yang meninggal ini yang tidak nyalip, yang di jalur yang benar gitu kan. Ini jalur yang benar, dia hanya sekedar jalan. Yang truknya, yo apesnya, ya dia truknya yo di jalan yang benar juga gitu kan. Tapi kan karena yang nyalip truk tadi nggak fokus, mungkin mengejar sesuatu kan gitu. Jadi yang rawan ini memang kendaraan roda dua laka di Warujayang ini. Beberapa waktu yang lalu juga terjadi di daerah baratnya Stasiun Baron, itu kan masih wilayah Warujayang juga begitu. Ada truk parkir ditubruk gitu ya, naik ya naik motor juga. Terus ada juga nyalip apa itu truk yang muat truk kom, anu panen padi itu apa kombi itu kesenggol juga gitu kan. Rata-rata R2 ini Mas Afan. Kalau R4 ya R4 ketemu apesnya aja, makanya hati-hati nih yang punya R4 ini kalau dilewati lewat Warujeng nanti kesenggol ketemu apesnya juga nanti.
0: Iya, dan kemarin kabarnya satu meninggal, kemudian satu pengendara lain gimana kondisinya?
1: Kondisinya di masih di UGD karena kritis juga.
0: Oh.
1: Kita anda kalau kejadian, kalau laporan dari semalam TPTKP itu kritis Mas Afan. Jadi posisinya kita sampai hari ini belum belum ya, mudah-mudahan tetap sehat gitu kan. Jadi karena yang meninggal itu kan karena langsung kebentur truk itu.
0: Ya, jadi mungkin bisa menjadi kewaspadaan juga dan ya kalau mau mendahului itu yang harus diperhitungkan iya. Benar-benar.
1: Pokoknya sementing nang dalan iki goleke mung siji selamat ngono tok ya Mas. Pokoknya selamat ya nek hati-hati gitu aja. Ya beri kesempatan orang lain kalau misalnya mau mengambil jalan kan, karena kita nggak tahu kepentingan orang itu kan macam-macam. Kalau misalnya kita masih sempat bisa menghindar dalam arti memberikan jalan orang lain untuk lewat, ya semoga lewat-lewat aja. Toh itu jalan kan milik milik orang banyak. Kalau misalnya kita memaksakan nggak ngasih jalan, berarti kita orang pelit Mas Afan. Dimintain jalan aja nggak boleh, apalagi duit kan gitu kan. Kan kita jalan. Jadi kalau misalnya kita ada orang minta jalan kita, kita nggak ngasih, berarti kita itu, berarti kita ini pelitnya pol gitu Mas Afan.
0: Ya, jadi harus saling menghargai pengguna jalan dan ya.
1: Gitu. Terus ini saya mau titip ini Mas Afan. Ini kan gini, beberapa hari terakhir ini adik-adik kita ini sering tawuran gitu kan, melakukan penganiayaan sama teman gitu kan. Ini menjadi apa ya, atensi orang tua juga gitu. Pada prinsipnya mereka ini kan berkelahi karena merasa bisa. Maksudnya bisa itu dia kan, anak-anak adik-adik kita ini masih idealis, egonya tinggi gitu kan. Merasa dia pernah belajar silat ini itu dan sebagainya, akhirnya sama teman itu merasa wah gua ini bisa nih kan gitu kan, akhirnya itu berkelahi, tawuran dan sebagainya. Kalau misalnya ini penganiayaan, tawuran yang maksudnya masalah pribadi tidak membawa perguruan itu SOK saja. Maksudnya SOK itu mungkin bisa kita selesaikan dengan baik-baik, secara baik-baik dengan keluarga dan sebagainya. Kita selesaikan di luar persidangan dan sebagainya bisa. Tapi kalau sudah mereka akhirnya setelah berkelahi ngasih tahu teman-temannya yang di ini, ya akhirnya teman-temannya yang bikin ricuh ini. Ini yang bikin ricuh ini kan teman-temannya ini. Akhirnya ngancam ini, kalau enggak ini akan diinikan, akan dihijaukan, akan dihitamkan, akan dimerahkan, akan di ini. Itulah. Ini apa ya? Tidak menjadikan kita itu dewasa gitu loh. Ini kan ini apa ya? Kebiasaan-kebiasaan kuno. Kebiasaan-kebiasaan yang zaman udah zaman negeri kita, kerajaan-kerajaan yang sekarang sudah tinggal cerita gitu loh. Apakah kita nanti juga akan melakukan hal seperti itu yang menjadi tinggal cerita kan gitu loh Mas Afan. Kita kan udah modern ini kan, maksudnya kan udah zamannya udah nggak seperti dulu gitu kan. Bahasanya itu kan ya kita taruh pikiran kita ini tempat sebenarnya lah gitu kan. Jadi kalau misalnya kita bisa berpikir lebih luas ya itu. Jadi
0: berarti
1: jangan
0: ini
1: lakukan.
0: Terkait tawuran tadi juga disampaikan saat mengisi materi MPLS kemarin dan ya.
1: Oh iya, MPLS itu khususnya adik-adik yang SMP, adik-adik yang SMA. MPLS kemarin itu kan, ini masih ada loh beberapa sekolah yang masih minta MPLS di minggu kedua ini.
0: Itu mengundang Polsek juga dan untuk memberikan apa materi begitu?
1: Iya,
0: Apa ya, dan yang ditekankan dari Polsek? kepada SMP SMA itu?
1: Ini sesuai dengan permintaan kepala sekolah. Beliau kadang ada yang meminta bullying, ada yang minta tentang narkoba, tentang berkendara di jalan, tentang ya motivasi-motivasi yang sekiranya membangun karakter adik-adik kita. Ini kan juga merupakan tanggung jawab kita untuk membangun karakter yang cos lah ibaratnya kan gitu. Mereka nanti kan para pemimpin-pemimpin kita di nanti gitu kan, di saat kita sudah tinggal istirahat kan, yang jangan dipemimpin kan mereka-mereka ini kan gitu ya. Kalau karakternya bagus kan kita selayaknya senang, negeri ini sudah bagus gitu kan. Walaupun negara ini sekarang tidak sebagus yang kita harapkan, tapi kan dengan kita memberikan mereka di saat mereka nanti jadi pemimpin-pemimpin kita kan, mudah-mudahan bagus gitu loh Mas Afan.
0: Oke, baik. Siap, ada informasi tambahan?
1: Informasi tahanan tetap sajalah yang hati-hati di jalan itu semuanya aja. Pendengar Caka Kresna, baik itu yang pakai R2 maupun R4, kita tingkatkan toleransi berkendara di jalan itu yang lebih luas. Kita di jalan berpikir lebih dewasa gitu kan. Pokoknya jadikan sarana jalan ini sebagai mempermudah kehidupan. Kan jangan jadikan jalan itu sebagai sarana cepat-cepat menghadap Tuhan kan, gitu aja Mas Afan.
0: Siap. Terima kasih banyak.
1: Terima
0: Bapak Ahmad Junaidi, informasi dan waktunya
1: Pak. Nggih, ngapunten, nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan tugas kembali Bapak Kompol Ahmad Junaidi, Kapolsek Warujayang, Polres Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, gatekeeper kembali, Iis.
1: Ya, ini kita langsung komunikasi dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, Pak Arief Koli Sudin Yuswanto, terkait dengan adanya nikah masal di Kota Kediri hari Jumat besok ya. Jadi tadi beberapa pesan yang masuk seperti Pak Muh, kalau mau nikah bareng nggak apa-apa, nanti biar studionya dijaga sama bapak-bapak, katanya gitu. Bapak Alvan, Bapak oh, Mahbub gitu. Ya. Kemudian Pak Imam menginfokan, ini di Pak Imam ini di Nganjuk juga kalau nggak salah, selamat pagi, cuaca cerah, sudah mulai panas, tapi dinginnya masih bisa dirasakan. Belum ditambahkan Nganjuknya mana, sebentar saya coba scroll dulu, barangkali nemu ini untuk lokasi beliau, Dusun Pandan Sili, Desa Keweden. Keweden itu manakah? Keweden itu enggak tahu juga ya ini ya. Kita coba cek dulu ya, kayaknya sih di Nganjuk juga. Kemudian informasi masuk ini tadi dari Pak Andrianto. Perjalanan menuju ke arah Nganjuk ini sudah nyampe di kawasan Tanjung Anom lewat jalur dalam saja, untuk arus lalu lintasnya lancar. Lalu dari Mbak Santi di Wates Warujaya Nganjuk ini juga menginfokan kalau untuk arus lalu lintas masih lancar untuk di jalur dalam, cuaca sudah cerah sekali hari ini. Lalu info masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Budi Hartono, melintas di jalur Simpang 4 Mangundikaran Nganjuk. Ini pohon yang kemarin sudah dikeluhkan oleh warga, sudah dipangkas ya kemarin ternyata. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada rekan-rekan di LH karena sudah dipangkas, karena pohonnya itu juga membahayakan bagi pengguna jalan. Alvan.
0: Ya, terima kasih Iis Atin di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
3: Air terjun Ngapleng Nganjuk.
4: Air terjun di Nganjuk satu ini sangat cocok untuk lokasi berlibur. Suasana keheningan hutan dan suara kicauan burung yang merdu sangat pas untuk lokasi bersantai. Air terjun Ngebleng Nganjuk memiliki pesona alam yang masih asri dan jarang diketahui banyak orang. Air terjun Ngebleng Nganjuk merupakan sungai yang memiliki undak-undakan, memiliki tingkatan ketinggian bervariasi di setiap undakannya.

0: ketinggian 5 meter. Jika berkunjung ke air terjunnya Belenganjuk, perlu menyiapkan fisik kendaraan dan tenaga. Air terjunnya Belenganjuk ini memiliki jarak kurang lebih 2 km dari permukiman warga, terletak di Dusun Todowesi, Desa Pulen, Kecamatan Jatikalen, Kabupaten Nganjuk. Kita bisa melewati rute Kota Nganjuk, Sukomoro, Gondang, Lengkong, dan Jatikalen. Dari Jatikalen, ikuti terus jalan alternatif ke Jombang hingga sampai Plandaan. Sebelum Polsek Plandaan, ada pertigaan belok kiri mengikuti petunjuk Kecamatan Plandaan. Ikuti terus jalan ini lurus sampai sekitar 10 km. Lalu ikuti jalan poros Desa Kliti hingga ketemu Balai Desa Kliti dan Dusun Tondowesi. Dari sini, selanjutnya kita harus tanya warga ke arah air terjun karena untuk akses jalannya banyak yang bercabang dan masuk hutan. Dan meskipun waktu perjalanan begitu melelahkan, setibanya di air terjun Belenganjuk, lelah kita akan terbayar lunas dengan pesona alamnya yang sangat indah.
1: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk sedulur Cakra yang berada di luar jangkauan siar Radio Cakra Krishna, Anda dapat terus menyimak siaran kami lewat aplikasi streaming ya. Bisa Anda download di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih. Ini dapat Anda download untuk selalu mengupdate siaran kami kapanpun dan dimanapun. Dan untuk berbagi informasi, Anda bisa lewat WA ataupun juga telepon 0852 9001061. Sudah menjelang jam 9, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, dan sehat selalu.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seru Cakra, pagi hari ini ya, lepas dari jam 9 pagi bersama dengan saya Erika Dwi di Gatekeeper, Isatin serta Alfa Namar. Anda bisa sampaikan ya Seru Cakra, kondisi di wilayah Anda lepas dari jam 9 pagi ini seperti apa? Cuacanya sudah panas, arus lalu lintasnya sudah mulai lengang, atau ada kewaspadaan lain yang terjadi? Kabarkan selalu di 0852 9001 061. Anda bisa sertakan foto maupun juga videonya. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Bu Suparni dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria, tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku, tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Tembelang, Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembelang, Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedahlawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari jembatan Ploso, itu nanti Anda bisa ke arah timur, kurang lebih 50 meter.

0: Saya coba langsung cek informasi dulu ke Iis.
1: Ya, ini tadi ada pesan masuk dari Mas Atim untuk di jalur Gudo Blimbing Jombang. Itu ada perbaikan. Ini sepertinya kayak pembangunan gorong-gorong begitu, tapi bukan yang lurus atau mungkin kayak ambles begitu ya, sehingga harus diperbaiki di jalur utama Gudo Blimbing Jombang. Jadi hati-hati Saudara Jakarta yang melintas di jalur Gudo arah ke Blimbing Jombang. Kemudian ada Pak Imam ini tadi, ternyata di Kaweden Ngetos Nganjuk. Itu untuk saat ini cuacanya juga cerah. Lalu dari Mbak Maya menginformasikan untuk arus lalu lintas di sekitaran jalur Ngoro Jombang masih aman, tidak ada hambatan. Pak Bayu di Kota Batu cuacanya juga cerah, lalu lintasnya ramai lancar. Lalu ada pesan masuk ini tadi disampaikan oleh Pak Hamzah menuju ke arah Kediri Kota, ini sudah nyampe di sekitaran jalur Semampir Kediri. Tadi berangkat dari kawasan Nganjuk, info lalu lintas juga lancar, tidak ada hambatan Erika.
0: Baik, terima kasih Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, kami terima informasi ini tadi disampaikan bahwa jalur Gudo Blimbing Jombang itu ada perbaikan atau ada proyek ya yang berlangsung hari ini. Arus lalu lintas di sana masih lancar saja karena tidak terlalu ramai Seru Cakra. Harusnya ini kalau arus lalu lintas ramai harus bergantian ya, karena material proyek ini menutup satu lajur di jalur tersebut. Harap hati-hati dan juga waspada ya apabila Anda mengarah ke wilayah Gudo maupun juga Blimbing, kemudian melintas di jalur utama Gudo Blimbing Jombang. Cuacanya juga cerah di sekitar lokasi. Anda sempat melintas di sana juga mungkin bisa ditambahkan informasinya dengan kami di 0852-9001061. Baik, Seru Cakra, saya langsung menyapa Bapak Setiaris SP ya. Beliau Pranata Meteorologi dan Geofisika atau PMG Madya BMKG Nganjuk terkait dengan cuaca di wilayah Nganjuk hari ini seperti apa. Selamat pagi Bapak.
4: Selamat pagi Mbak Erika.
0: Nggih, pripun Bapak kabarnya, sehat nggih?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini bisa disampaikan Bapak Setiaris terkait dengan cuaca di wilayah Nganjuk hari ini akan seperti apa? Monggo.
4: Baik, terima kasih. Jadi kami sampaikan untuk kondisi cuaca wilayah Kabupaten Nganjuk. Untuk hari ini kondisi cuaca di Kabupaten Nganjuk masih didominasi kondisi cerah hingga berawan. Nah, ini hingga 3 hari ke depan di wilayah Kabupaten Nganjuk juga masih didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk kondisi cuaca pagi hari itu cuacanya cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius. Kelembapan 75 hingga 85%. Angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam. Kemudian untuk kondisi siang hari, cuaca juga masih didominasi cerah hingga cerah berawan dengan pertumbuhan awan yang minim di siang hari. Kemudian suhu ini relatif lebih hangat, berkisar antara 32 hingga 34 derajat Celcius. Kelembapan turun menjadi 45 hingga 55%, sehingga udara akan terasa lebih kering. Kemudian untuk angin, ini didominasi angin selatan dan tenggara dengan kecepatan relatif lebih tinggi, yaitu 25 hingga 35 km per jam. Nah, sehingga masyarakat perlu mewaspadai angin kencang saat beraktivitas di luar ruangan. Kemudian untuk kondisi malam hari, cuaca cerah berawan hingga berawan. suhu berkisar antara 22 hingga 25 derajat Celcius dengan kelembapan 65 hingga 75%. Angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan yang masih relatif agak kencang sekitar 10 hingga 20 km per jam. Secara umum, gambaran untuk kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk seperti itu, Mbak Erika.
0: Jadi masih kondusif ya, Bapak Setiaris?
4: Wah, kondusifnya apa ini?
0: Jadi, maksudnya belum terlalu kering juga ya?
4: Sudah untuk wilayah Kabupaten Nganjuk, ini hasil monitoring teman-teman di Stasiun Klimatologi Malang ini menunjukkan bahwa hari tanpa hujan untuk wilayah Kabupaten Nganjuk ini pada fase sangat panjang, yaitu antara 30 hingga 60 hari tanpa hujan. Jadi sudah lumayan, Mbak Erika.
0: Sudah.
4: Iya, kalau sampai di bulan ini nggak hujan, berarti bulan depan sudah lebih dari 60 hari, udah masuk ke keringan ekstrim maksudnya. Nah, ini bisa memicu kekeringan di beberapa tempat, kemudian air tanah juga sudah mulai turun. Nah, ini perlu diantisipasi oleh masyarakat. Kemudian untuk saat ini, beberapa hari ini kan memang angin terasa agak lebih kencang baik pagi, siang, malam ini. Nah, ini disebabkan karena memang ada pola siklonik atau sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik Utara Papua, tepatnya di timurnya Filipina. Jadi ini sebenarnya pola yang umum dan lazim terjadi di musim kemarau. Karena saat ini kolam air hangat itu saat ini pindah ke Samudra Pasifik. Jadi wajar kalau di Samudra Pasifik itu akan lebih sering terjadi pola siklonik atau sirkulasi siklonik, maupun nanti akan terjadi siklon tropis, atau yang kalau di Samudra Pasifik bagian barat itu nyebutnya bukan siklon tropis tetapi ke typhoon atau topan. Begitu, Mbak Erika.
0: Oke, mungkin ada himbauan untuk warga Nganjuk dan sekitarnya, Bapak Setiaris, monggo.
4: Himbauan untuk masyarakat Nganjuk diimbau untuk mewaspadai saat cuaca panas, udara kering, kemudian angin kencang pada siang hari, kemudian suhu turun drastis atau dingin pada malam hari. Ini perlu masyarakat perlu menjaga kesehatan dalam beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Kemudian gunakan pelindung saat beraktivitas di luar ruangan, perbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi. Kemudian yang utama, saat siang hari hindari untuk membakar sampah atau membuang puntung rokok sembarangan, terutama untuk wilayah-wilayah yang memang kondisi cuacanya kering, kemudian anginnya juga relatif lebih kencang. Ini membakar sampah, membuang puntung rokok sembarangan ini bisa berakibat atau berisiko untuk memicu kebakaran. Begitu, Mbak Erika.
0: Baik, terima kasih Bapak Setiaris untuk waktu informasi serta himbauannya. Selamat melanjutkan tugas kembali, Bapak. Saya selalu, nggih.
4: Nggih, sami-sami, Mbak Erika.
0: Nggih, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Pagi.
0: Baru saja tersambung dengan Bapak Setiaris SP, Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk terkait dengan perakiraan cuaca di wilayah Nganjuk dan sekitarnya.

Ya, Seru Cakra, hasil analisis kondisi iklim terkini menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Jawa Timur pada kategori hari tanpa hujan atau HTH panjang 21 hingga 30 hari hingga kekeringan ekstrim kurang dari 60 hari. Kondisi ini mencerminkan musim kemarau yang telah memasuki fase puncak. Di sisi lain, pemantauan iklim global menunjukkan El Nino masih aktif dengan anomali suhu muka laut di wilayah Nino. Untuk informasi selengkapnya, nanti Anda bisa juga cek melalui website kami, cakrakrisna.com.

0: tersambung dengan Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, Bapak Arief Kholisuddin Yuswanto, SST PMM. Selamat pagi, Bapak Arief.
1: Selamat pagi, Mbak Erika.
0: Sebelumnya terima kasih Bapak untuk waktu yang sudah disempatkan pagi hari ini nggih untuk on air bersama kami. Terkait dengan pengamanan nikah massal di Kota Kediri hari Jumat, Bapak. Ini seperti apa kesiapan dari Dinas Perhubungan Kota Kediri dalam mendukung pelaksanaan demi kelancaran nikah massal yang akan digelar hari Jumat itu? Mungkin bisa disampaikan, Bapak. Monggo.
1: Oke, terima kasih Mbak Erika. Untuk persiapan pelaksanaan nikah massal ini, kami sudah jauh-jauh hari kita adakan beberapa kali rapat koordinasi, baik secara internal kami ataupun kami juga melibatkan dari beberapa pihak yang nanti akan terlibat. Yang antara lain mungkin dari di wilayah ya, kayak Pak Camat, kemudian Lurah, juga dengan Pak Polisi, kemudian teman-teman Satpol, itu kami sudah adakan. Nah, untuk pengamanannya nanti karena acara ini, kalau acaranya memang Jumat, tapi untuk persiapan lokasi itu kita sudah mulai di tanggal 23 sore, Mbak. Nanti 23 sore ini untuk jalan stasiun yang menjadi fokusnya pelaksanaan kegiatan nanti, itu sudah kita sterilkan untuk lalu-lalangnya kendaraan. Jadi sudah karena steril. sudah mulai apa pasang-pasang rijing panggung seperti itu. 23 sore sekitar jam 5.
0: Lokasinya nanti, di mana itu, Pak? Untuk acara inti itu lokasinya di mana?
1: Ada di jalan stasiun.
0: Oh, di jalan stasiun.
1: Ya, acara intinya di situ.
0: Akad berarti di situ juga, Pak?
1: Ya, nanti akadnya kan mereka akan di dalam mobil VW Kombi. Yang nanti akan ditata di sepanjang jalan stasiun.
0: Oh, ngoten. Nggih.
1: Jadi ini pemerintah Kota Kediri atau ini istilahnya bisa kita anggap Mbak Wali kami ini mantu, ya ta? Mbak Wali kita mantu ini prosesinya sama dengan apa orang-orang yang mantu gitu. Jadi diawali ada kirim doa atau walimahan itu mulai jam 6 pagi di tanggal 24 ya ini kalau saya ceritakan itu tanggal 24 itu tanggal jam 6 pagi itu diadakan kirim doa atau walimahan di sepanjang jalan stasiun. Jadi kalau tanggal 24 itu jalan stasiun sudah tutup total. Kemudian nanti sekitaran jam 7:30 itu persiapan untuk pelaksanaan akad nikahnya. Yang mana nanti pengantin-pengantin beserta dengan saksi, penghulu, kemudian nanti walinya itu berada di dalam VW Kombi. Nanti kemudian kita adakan prosesinya sama, Mbak. Nanti juga ada khotbah nikah, ada pembacaan Al-Quran, seperti itu secara bersama-sama. Nanti kemudian prosesinya untuk akad nikahnya akan bergiliran menyesuaikan jumlah pendamping penghulunya nanti. Nah, nanti kemudian itu kita perkirakan selesai sekitar jam 10. Nah, nanti jam 10 kita break untuk persiapan sholat Jumat sampai 1:30. Tapi di sini tetap di mana jalan stasiun tetap tidak kita buka. Nah, ini acaranya break sampai 1:30. Kemudian 1:30 sampai nanti diperkirakan sampai jam 4, itu nanti kita temu manten. Ini dilaksanakan juga di jalan stasiun. Ya, jadi seperti itu prosesinya kan, gih. Akan nikah, kemudian temu manten. Nah, ketika temu manten selesai sekitar jam 5, kita persiapan untuk resepsi atau dalam bahasa kami ini pesta rakyatnya. Resepsinya mulai jam 6 sore sampai jam 10 malam.
0: Di jalan stasiun juga, gih.
1: Di jalan stasiun. Nah, ini nanti. Yang jelas ketika dari pagi sampai jam 6 itu Jalan Doho masih kita buka. Karena sisi Jalan Doho yang masih bisa dilalu lalang kendaraan. Walaupun ada acara kirim doa, ada temu manten, itu mereka masih bisa lalu lalang yang di Jalan Doho.
0: Jadi tapi nanti penyempitan ketika saja ya.
1: Hanya penyempitan. Tapi nanti ketika jam 6 ketika resepsinya atau pesta rakyatnya mulai, itu kita tutup. Karena asumsi kami nanti akan ada kunjungan warga yang luar biasa di acara resepsi ini. Di Jalan Doho nanti berjubel di pertigaan.

0: stasiun itu, karena di pinggir-pinggir itu juga kita akan tempatkan tenan-tenan UMKM.
1: Oh, jadi gitu. Nanti Pesta Rakyat itu bisa dihadiri seluruh warga gitu ya, Pak?
0: Boleh, boleh. Ketika akad nikah, ketika temu manten, warga mau melihat, monggo, enggak apa-apa.
1: Oh, itu pun juga boleh ya, Pak, ya saat
0: boleh,
1: itu?
0: Boleh, terbuka untuk umum. Yeah.
1: Terbuka untuk umum, waduh, pasti akan cukup ramai sekali. Gitu nanti ya, Pak, ya. Oke. Okay. Untuk apa namanya ini jumlah pengantin berapa Pak kira-kira?
0: Jumlah pengantin ini kita 52 yang terkonfirmasi sampai hari ini. Oh. Kemarin rencananya 53, ini masih terkonfirmasi 52. Mungkin yang satunya belum bisa terpenuhi secara syarat-syaratnya. Okay. Tapi ini kami anu ya, nanti update lagi.
1: Nanti
0: bakal akhirnya jadi 53. Memang targetnya 53.
1: Oh, yeah. Targetnya 53, tapi saat ini sudah 52 ya, Pak ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oh, 50. Pak, ini katanya tadi simpang BI juga ditutup ya?
0: Ya, ketika jam 6 tadi.
1: Oh, sampai mana itu, Pak?
0: 3 malam. Sampai ke perempatan Mungin City atau perempatan Soto Pojok kalau warga hafalnya.
1: Yang ditutup total itu hanya simpang BI sampai Mungin City saja ya?
0: Iya.
1: Itu yang ditutup total sama yang di jalan stasiun ya, Pak?
0: Ya.
1: Itu nanti
0: mulai jam 6.
1: Oh, mulai jam 6.
0: Kalau yang jalan Doho tadi.
1: Jalan Doho itu juga saat Pesta Rakyat. Kemudian kalau yang ditutup total sedari awal acara itu simpang BI sampai Mungin City.
0: Ya.
1: Matan. Ini tidak akan mengganggu perjalanan kereta api ya, Pak ya, yang di jalan stasiun tadi?
0: Oh, enggak. Nanti tetap ada jalur alternatif, itu bisa melalui di jalan kereta api PJKA. Okay. Nanti kita sudah keluarkan manreknya juga. Itu nanti yang apa? Baik penumpang itu yang mau berangkat ataupun yang pulang nanti bisa mengakses di jalan PJKA.
1: Oh.
0: Itu tidak kita tutup, nggih.
1: Nggih. Jadi ada jalur alternatifnya, nggih, Pak ya. Oke. Okay. Ada informasi tambahan, Bapak?
0: Untuk informasi tambahan kan mungkin dari warga semuanya kan nanti ketika untuk di jalan Doho, yaitu di Untung Suropati, perempatan Untung Suropati, sampai tadi di perempatan Mungin City, itu untuk parkirnya itu steril, nanti tidak bisa digunakan oleh warga.
1: Tidak bisa digunakan karena parkir.
0: Itu tidak bisa diparkir karena di situ nanti akan ditempati untuk mobil-mobil VW.
1: Terus di situ. Untuk pengunjung parkirnya di mana, Pak?
0: Di jalan-jalan sebelum itu.
1: Oh, di jalan.
0: Nanti bisa di Untung Suropati ataupun di utaranya Untung Suropati, di di mana jalan-jalan Sirip itu silakan.
1: Oh, baik. Semoga lancar nggih Bapak acaranya besok hari Jumat. Sementara untuk hari Kamisnya ini baru persiapannya di sore hari ya, Pak ya.
0: Sore hari.
1: Di jalan stasiun saja.
0: Jalan stasiun utamanya. Ya.
1: Tapi belum ditutup nggih, Pak?
0: Belum, ya kita nanti situasional kita lihat.
1: Situasional besok ya. Baik.
0: Siap. Tapi kami tetap mengarahkan ke PT KAI. Jadi kami sudah komunikasikan dengan PT KAI. Untuk sore itu silakan pakai jalur alternatif aja kayak yang diumumkan ke penumpang nanti daripada ternyata krodit. Sore itu sudah krodit, nanti kami tutup malah nanti kasihan. Dari mending dari awal kami sudah menyarankan lewat jalur alternatif.
1: Jalur alternatif saja ya. Besok sore itu sudah melintas di jalur alternatif saja biar aman ya, Bapak Arief.
0: Baik. Ya, betul, Marika.
1: Terima kasih informasinya Bapak Arief untuk pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, melanjutkan tugasnya juga hari ini. Selamat pagi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ya, jadi Seru Cakra untuk mendukung kelancaran pelaksanaan nikah massal di Kota Kediri, dari Dinas Perhubungan Kota Kediri memberlakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas di sekitar jalan stasiun dan sekitarnya. Tidak ada penutupan total di Jalan Doho pada siang hari. Arus lalu lintas tetap dapat melintas dengan sistem penyempitan jalur. Namun jam 6 ke atas ya, 6 malam ke atas, Jalan Doho dipastikan akan cukup padat sehingga ditutup total. Sementara itu, ruas Simpang Untung Suropati sampai Simpang Mungin Sidi akan disterilkan dari parkir kendaraan. Dan penutupan total ini di Simpang BI sampai dengan Simpang Mungin Sidi berlaku dari jam 18.00 hingga jam 22.00. Pengguna layanan KAI dapat masuk melalui jalan PJKA dan keluar melalui jalan AD Irma Suryani mulai hari Kamis besok ya, Kamis sore, karena besok ya hari Kamis sore itu sudah mulai ada persiapan di sekitar jalan stasiun. Jadi untuk Anda yang mungkin akan ke stasiun bisa langsung melintas di jalan PJKA ya besok sore dan keluar melalui jalan AD Irma Suryani agar perjalanan Anda tetap aman dan lancar. Ke Gatekeeper Iis,
1: ada pesan masuk ini tadi disampaikan Mas Atim. Untuk di jalur Gudo Blimbing Jombang itu diatur bergantian karena ternyata sedang ada perbaikan jembatan, tapi hanya satu sisi saja ya, sehingga sisi lain masih bisa untuk digunakan perjalanan. Lalu Mas Atim juga mengupdate mau beli BBM jenis Pertalite itu banyak yang kosong ya di SPBU. Ini tadi baru dapat di Gudo Jombang karena tadi nyari BBM di SPBU wilayah Cukir Blimbing itu nggak ada yang ada begitu, jadi kosong semuanya kosong untuk semuanya. Yang Pertalite betul baru dapat yang di Gudo Jombang dulur. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Chandra Budi, depannya Terminal Caruban yang beroperasi becak listrik dan di depannya alun-alun Caruban juga becak listrik. Sudah banyak ini.
0: Sudah yang banyak yang menggunakan sepeda listrik,
1: becak listrik ya. Yang dapat bantuan dari presiden itu loh kan.
0: Ya, beberapa waktu lalu itu ya. Ya betul. Itu sudah kalau, mulai digunakan ya.
1: Di Caruban ini sudah banyak yang menggunakan seperti di alun-alun, lalu juga di kawasan terminal itu banyak yang menggunakan becak listrik. Kalau di Nganjuk masih jarang kayaknya.
0: Jarang, iya masih
1: saya
0: jarang.
1: Saya masih belum pernah tahu kalau yang di Nganjuk yang menggunakan becak listrik ini. Tadi Pak Chandra juga mengupdate sudah banyak yang jual bendera dan umbul-umbul ya, terlihat di jalanan Caruban. Ini persiapan untuk Agustusan.
0: Sudah terlihat ya.
1: Yang benderanya sudah waktunya ganti karena kan di depan rumah pakai bendera atau umbul-umbul gitu.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, itu kan kena panas, kena hujan kadang
1: nah,
0: ya.
1: Iya, jangan sampai kalau sudah kelihatan apa lepek begitu di pajang jangan ya, kalau sudah kotor
0: sudah
1: atau
0: kotor,
1: sudah rusak
0: sudah lusuh
1: ya,
0: gitu ya.
1: Beli yang baru. Ini di Caruban sudah banyak sekali yang jualan. Berarti ini tadi Pak Chandra arah ke Madiun ya dari Nganjuk. Kemudian satu lagi dari Pak Irfan, tadi sempat menambahkan saja untuk arus lalu lintas jalur Caruban arah ke Ngawi ramai dengan kendaraan muatan barang. Erika.
0: Baik, lanjut ke Alvan.
2: Ya, ke informasi masuk tadi dari Pak Lukman di jalur Kediri Kota menuju ke arah Blitar. Ini sampai di seputaran Jalan Doho masih aman lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Harap lebih hati-hati saja yang melintas. Kemudian informasi masuk tadi juga disampaikan oleh Pak Handoko di jalur Jatikalen menuju ke arah Jombang. Ini lewat Paten Rowo disampaikan masih lancar, roda 2 yang banyak melintas di pagi hari ini. Kemudian ditambahkan oleh Mbak Utami tadi di wilayah Kertosono menuju ke arah Nganjuk Kota sampai di jalur Sukomoro masih aman, kendaraan pribadi yang ramai mendominasi. Mas Erwin menanyakan pintu tol Nganjuk yang ke arah Surabaya kah? Ini untuk jalur tol di pagi ini bagaimana kondisinya?
0: Baik, terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya ada Iis Atin, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru cakra pagi hari ini ya. Dikabarkan ada perbaikan jembatan ya. Perbaikan jembatan berada di jalur Gudo Blimbing Jombang. Arus lalu lintas diatur bergantian karena untuk material proyek ini berada menutup satu lajur. Harap hati-hati, jalur tersebut banyak dilalui oleh kendaraan muatan ya, muatan berat, kemudian juga banyak kendaraan pribadi yang melintas, termasuk jalur yang ramai. Jadi ikuti arahan petugas yang ada di lokasi.
4: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: melintas tersebut. Untungnya ada warga yang meneriaki pengemudi kendaraan truk dan juga terdengar gitu ya seruja keras, sehingga tidak sampai terjadi tabrakan antara kendaraan truk dan juga kendaraan atau juga kereta api seperti itu. Jadi ada video berdurasi sekitar 1 menit 26 detik. Ini detik-detik terjadinya kendaraan truk yang melintas di perlintasan yang saat itu hampir ada kereta api yang melintas, namun palang pintunya belum tertutup. Untuk kepastian informasi tersebut, Sri Cakra, kami masih koordinasi dan juga menghubungi manajer Humas KAI Daup 7 Madiun, Bapak Tohari, apakah betul penjaga palang pintu kereta api di Mengkreng semalam ketiduran hingga hampir membahayakan nyawa orang seperti itu. Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya akan disampaikan kembali. Saya ke penelpon dulu ya, sudah ada Kang Zen. Selamat siang Kang Zen.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam. Posisi di mana Kang?
1: Aku posisi di Sukomoro kakak.
0: Oh, di Sukomoro. Arah mana ini? Ke arah mana?
1: Arah dari Surabaya, dari arah Surabaya ke arah barat. Biasalah mengukur aspal sambil mendengarkan dirimu senyum-senyum menanti hari Jumat.
0: Ikut nikah masal. Masuk siang paginya ke nikah masal dulu.
1: Aku udah siapin kado.
0: Nanti semuanya, katanya Pak Muhammad, semuanya aja udah nanti yang nunggu radio biar bapak-bapak aja semuanya gitu.
1: Iya, betul Pak Muhammad tuh betul. Ini kan berdua kan, tinggal berdua ini aja toh.
0: Nanti yang jaga studio biar yang bapak-bapak aja udah nggak apa-apa berangkat
1: iya,
0: aja
1: wes,
0: gitu.
1: Iya, nggak apa-apa. Wes, langsung kasih aja Mas Alvan, kasih cuti langsung satu hari Jumat.
0: Satu hari Jumat itu ya, karena kan mau paginya doang, akad doang masa. Kan ada pesta rakyat, ada temu mantennya juga, lengkap loh Kang Zen.
1: Betul. Tanpa temu manten kurang afdol kakak.
0: Kurang afdol, dibikin resepsi pesta rakyat lagi dihadiri seluruh warga Kota Kediri.
1: Betul,
0: aduh,
1: betul.
0: Aduh. Luar biasa. Ini tadi berarti dari arah Surabaya Kang Zen.
1: Iya, tapi bukan dari Surabayanya, dari arah timur,
0: dari
1: ke,
0: arah
1: barat.
0: Timur ke barat.
1: Kondisi
0: ini?
1: Lalu lintasnya ramai banget.
0: Cari sarapan atau bagaimana kok jauh sekali?
1: Ada sih, ada kebutuhan sedikit.
0: Ada
1: ya, jadi kan pagi-pagi udah muter-muter dari jam 7 tadi, udah muter-muter ngurus sana, ngurus ini, ketemu personal ini, ketemu personal ini, ya namanya ada kebutuhan ya.
0: Iya. Jadi ya
1: biasanya molor. Biasanya molor.
0: Iya.
1: Enggak sih, biasanya olahraga.
0: Biasanya olahraga
1: jam segini masih berkebun ya.
0: Iya,
1: olahraga pagi. Terus nanti kan jam 12-an. Jam 12-an sela-sela duhur tidur. Nanti sore-sore bangun kelaparan, muter lagi nyari mangsa.
0: Itulah keseharian dari Kang Zen ya.
1: Itulah keseharian dari seorang pensiunan.
0: Jangan lupa on air dulu ya kan Kang Zen, kalau enggak pagi
1: itu.
0: Ya sorenya, kalau enggak gitu pagi dan sore.
1: Apalagi kalau dirimu yang on air, aku seneng.
0: Aduh ya ampun. Sudah sampai di Sukomoro, aman ya Kang Zen perjalanan?
1: Aman kakak, kendaraan juga aman. Anginnya kakak yang kenceng ya Allah. Aku melihat dari gerobak itu
0: mau obat mabit
1: itu loh, sampai meliuk nyeliuk. Aku kemarin itu kan habis makan bakso itu kan ke Pangkalan ya kak ya, itu dari keluar dari masjid itu langsung di gerobak lagi, terus adat isa masuk masjid lagi barusan. Ya nggak kuat kak, saking nampak angin kan, kalau masjid itu kan menghadap ke selatan, nampak angin gitu, iya. Sama aku di dalam, dalam gerobak aja udah. Begitu azan langsung keluar lagi, begitu selesai langsung masuk gerbang lagi. Waduh. Kalau siang panasnya kalau kayak gini, kalau malam wah dingin kayak gitu.
0: Dingin dari anginnya itu.
1: dingin gemerges gitu kakak.

0: orang Jawanya
1: kayak
0: bilang
1: dingin es gitu loh Kang Zen ya. Apa Erika saja yang ngerasa ya? Dingin
0: oh dirimu saja itu,
1: iya, diriku
0: menanti
1: saja.
0: Hari Jumat
1: jadi menggigil. Jadi menggigil gitu ya. Tapi bener loh, anginnya ini beberapa hari kenceng. Berangkat kerja siang-siang jam setengah satu, jam satu itu waduh. Kalau pakai kendaraan roda dua nggak hati-hati ngelayang. Gitu Kang Zen ya.
0: Kayak kemarin kan aku dari Rejoso ke Gondang ya Kak ya. Itu kan nampak angin semua. Naik motor koyo kenceng-kenceng padahal nampak angin. Nah, dari Gondang ke arah selatan itu kan lewat Batur Ngerami itu. Itu kan jalannya kan agak sempit. Agak orang sempit. Itu naik motor juga kenceng-kenceng. Waduh. Kalau motor masih mending sepeda listrik itu ikut kenceng-kenceng loh. Kan nampak angin ke selatan gitu kan. Wah Allah, orang-orang ini buka takut apa piye.
1: Orang-orang ini apa enggak takut apa gimana kok kenceng-kenceng ini. Berarti wah, menjaga keseimbangannya itu loh susah Kang Zen. Kanan kiri sawah
0: susah,
1: itu yang
0: bener,
1: susah. Kalau masih pemukiman itu masih ya udahlah ya gitu ya.
0: Masih mending, masing-masing ada yang nahan angin. Kalau di persawahan tuh kan luas
1: ada
0: penghalang,
1: iya. Aduh, mobat mabit. Kanan
0: mobat
1: kiri
0: mabit.
1: Jadi kayak oleng betul, gitu loh kakak. Kang Zen. Kalau ramai waduh nanti kalau pas lagi gak imbang nyeleot ada kendaraan lain kan bahaya.
0: Iya betul kakak, betul.
1: Siap, ini berarti pulang nanti? Atau mampir dulu ke
0: mana? Enggak, aku merujuk ke Ahmad Yani. Biasalah Pak Kang Zen kan gitu. Habis itu shopping-shopping sebentar terus pulang.
1: Idaman memang ya rutinitasnya ya. Hati-hati Kang Zen, saya selalu ya.
0: Oke,
1: pokoknya
0: iya. Sehat selalu. Hari Jumat ku tunggu, tak siapin kadonya.
1: Oh siap, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Anginnya lumayan kencang ya, seru Jakra. Apalagi Anda yang melintas di area persawahan itu pasti akan terasa sekali. Perhatikan kecepatan Anda saat berkendara. Untuk wilayah Anda saat ini kondisinya seperti apa? Bisa Anda tambahkan ya informasinya dengan kami 0852 9001061.

0: dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru cakra. Hari ini kami juga terima informasi adanya palang pintu perlintasan rel kereta api di Simpang Mengkring tidak tertutup saat kereta api yang melintas diduga penjaga di pos tersebut ketiduran. Diketahui insiden terjadi pada hari Rabu 22 Juli 2026 sekitar jam 1 dini hari lewat 45 menit. Dalam video itu beredar bahwa terlihat warga panik memberhentikan kendaraan yang melintas karena jarak kereta yang sudah dekat dan palang pintu tidak tertutup. Seru cakra, mungkin dini hari tadi melintas di sana, atau mungkin juga Anda merupakan salah satu pedagang atau warga wilayah Mengkring. Bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami, sambil kami juga terus komunikasi dengan manajer Humas Kaidop 7 Madiun terkait dengan informasi tersebut apakah benar. Dan lepas dari jam 10 pagi ini, Seru Cakra masih bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper, Alvan, serta Iisatin. Anda bisa sampaikan ya bagaimana untuk wilayah Anda, baik cuaca maupun arus lalu lintasnya, 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
4: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
3: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda berada di wilayah Ngoro Jombang, juga bisa mendapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Langsung ke gatekeeper Is.
1: Bu Yulia menanggapi video yang kita up juga ya di medsos terkait dengan palang pintu rel kereta api yang tidak ditutup ketika ada kereta melintas dini hari tadi. Nah, itu dugaan sementara adalah petugasnya itu tidur gitu.
0: Ketiduran ya.
1: Iya, Bu Yulia sampai bilang kok bisa ya? Apakah
0: kok bisa sampai ketiduran?
1: Kok bisa sampai ketiduran? Apakah overload gitu jam kerjanya sehingga kecapean? Atau kira-kira penyebab apa begitu? Nah, sampai saat ini kita masih belum tahu ya. Hanya saja dari info awal yang kita terima adalah sang petugas itu ketiduran. Nanti kalau dari teman-teman Daup 7 bisa menjawab, akan kami beri ruang juga untuk on air. Kemudian Mas Muhammad Panji menginfokan, ini untuk di jalur Loceret Nganjuk sebelumnya Adipura, perbaikan jalan masih terus digencarkan ternyata. Ini kalau dari video yang dikirimkan Mas Panji, diatur bergantian untuk arus lalu lintasnya, ada alat berat juga di sana. Jadi sisi kanan dan juga kiri itu ada perbaikan sehingga agak zigzag begitu ya. Dan pengguna jalan baik yang dari arah timur maupun dari arah barat, ikuti arahan di lokasi ya, jangan terlalu terburu-buru. Mas Muhammad Panji juga terima kasih update-nya, nanti kami bantu up di medsos juga agar sedulur cakra yang lain bisa ikut mewaspadai. Kemudian Agung yang di Brebek juga menyampaikan Brebek cuacanya cerah. Lalu tadi dari Pak Hasan, ini tadi perjalanan menuju ke arah Nganjuk sudah nyampe di Wilangan. Jalur utama Wilangan arah ke Bogor ramai lancar, banyak truk muatan barang dan juga truk muatan tebu. Erika.
0: Baik, lanjut Alvan.
2: Ya Kak, kita masih terus coba komunikasi deh ya dengan Bapak Tohari, manajer humas PT KAI Daup 7 Madiun, terkait dengan dugaan penjaga palang pintu perlintasan yang lalai atau tertidur saat bertugas sehingga palang pintu di perlintasan kereta api Mengkereng tidak tertutup dini hari tadi. Ini cukup membahayakan juga untuk pengendara yang melintas. Tapi masih belum ada jawaban. Beliau online di WA kan ada status di atasnya, Kak. Ini online dan terakhir dilihatnya jam 10 lebih 7 menit tadi. Kita WA jam 9.40 tapi masih belum ada jawaban, belum ada keterangan dari KAI apakah memang benar itu merupakan petugas yang tertidur atau ada kendala lain. Ini masih terus kita komunikasikan. Dari beberapa pendengar juga sangat menyayangkan dengan adanya kelalaian tersebut, Kak. Karena beberapa waktu lalu di wilayah Bogor ya sudah terjadi di mana ada satu korban pengemudi truk juga dilaporkan meninggal dunia begitu. Jadi ini sangat disayangkan kejadian seperti ini bisa terulang kembali. Semoga tidak ada lagi dan juga ada penyelidikan tegas dari teman-teman KAI tentang keteledoran yang membahayakan pengguna jalan. Ini terjadi di wilayah perlintasan Mengkereng di jam 1 lebih 45 menit dini hari tadi. Kereta api berantas dan informasi yang kita terima yang pas melintas palang pintunya tidak tertutup. Untung ada warga sekitar yang membantu mengingatkan pengendara kalau ada kereta meskipun palang pintu tidak tertutup tapi kendaraan bisa berhenti karena warga sudah memperingatkan dari pinggir rel kereta api. Informasi lain tadi disampaikan juga oleh Mas Erwin, jalur Kertosono ke arah Jombang. Ini lewat di Bandar Kedumulyo aman, pintu tol Bandar, Masjid Muldoko juga tidak ada hambatan, ada relawan yang membantu menyeberangkan atau mengatur lalu lintas tadi. Mbak Dian, Kediri Kota ke arah Pare, ini lewat Pasar Pagu masih lancar, cuaca sudah mulai panas, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvan. Sebelumnya ada Isatin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Seduh Cakra, untuk Anda tetap hati-hati ya, meskipun perlintasan itu kadang ada palang pintunya ya, tapi ternyata tidak bisa kita andalkan, petugasnya bisa tertidur. Jadi ini ya, Seduh Cakra, tetap tengok kanan tengok kiri. Tidak ada orang yang bisa diandalkan selain diri kita sendiri. Katanya kan gitu. Termasuk ketika kita melintas di perlintasan rel kereta api, kita juga harus tengok kanan tengok kiri gitu ya. Keselamatan kita ya tanggung jawab diri kita sendiri gitu ya, Seduh Cakra. Jadi tetap hati-hati dan juga waspada ketika melintas di perlintasan rel kereta api maupun juga melintas di manapun. Gatekeeper Alvan.
1: Ya, kata tadi Mas Atim menginformasikan di Bandar Kedung Mulyo Jombang ini terjadi kepadatan, kemacetan begitu. Belum tahu ada apa, mungkin ada kereta melintas atau perbaikan, Mas Atim nanti bisa ditambahkan. Ini hanya meminta masyarakat yang melintas di jalur Bandar Kedung Mulyo Jombang hati-hati karena jalur padat dan banyak bus yang ngeblong atau ambil dari sisi kanannya lawan arah begitu kah? Jadi lebih hati-hati yang melintas di jalur Bandar Kedung Mulyo Jombang. Belum ditambahkan ini untuk kepadatan penyebabnya apa, hanya dikirimkan video dan memang terlihat jalur Bandar Kedung Mulyo Jombang cukup padat di pagi menjelang siang ini. Kemudian informasi lain tadi disampaikan juga oleh Pak Rohim di jalur Kediri Kota menuju Karanganyar. Ini lewat Prambon masih lancar, kendaraan pribadi yang ramai, harap lebih hati-hati saja. Lalu dari Bu Tuti juga menambahkan, Rejoso Nganjuk arah ke Kecamatan Jatikalen, ini melintas di Simpang 4 Pasar Lengkong, kondisinya cukup ramai, harap hati-hati untuk yang melintas. Lalu Mas Wawan menanyakan jalur Pare Kediri yang menuju ke arah Kota Batu kah? Ini lewat Kandangan dan juga Pujon, bagaimana kondisinya?
0: Baik, terima kasih Alfa Nama Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, kalau di lampu merah ya tengoknya ke atas gitu ya, Seduh Cakra. Kadang ini ketutupan dahan pohon, kalau nggak gitu ya agak miring lah ke kanan, ke kiri. Pun kalau Anda menjumpai seperti itu, jangan lupa berkabar ya, Seduh Cakra. Nanti kami bantu teruskan ke dinas terkait agar segera dilakukan perabasan atau mungkin juga dilakukan perbaikan.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, seru Cakra, jadi tetap patuhi rambu lalu lintas yang ada. Kalau informasi yang pernah kami terima dari Bapak Tohari itu, palang pintu itu bukan pengamanan yang utama ya. Jadi palang pintu berfungsi sebagai alat bantu pengamanan untuk mengatur lalu lintas dan mengamankan perjalanan kereta api. Jadi alat tersebut tidak menjamin keselamatan mutlak jika pengguna jalan tidak waspada. Pengamanan utama apa? Pengamanan utama itu kesadaran diri kita masing-masing untuk mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Seperti biasanya di dekat perlintasan itu kan ada tanda stop. Tuh, jadi dipatuhi rambu lalu lintas yang sudah dipasang di lokasi. Jadi harus stop. Itu kunci keselamatan yang paling utama. Kesadaran diri dan juga kepatuhan kita dalam berkendara maupun mengemudi itu harus memperhatikan rambu lalu lintas yang ada. Pengguna jalan raya wajib mendahulukan perjalanan kereta api dengan berhenti sejenak. Tengok kanan, tengok kiri sebelum melewati perlintasan rel tersebut. Jadi meskipun ada palang pintu, Seru Cakra usahakan tetap memelankan laju kendaraannya. Tengok kanan, tengok kiri untuk keselamatan Anda. Saya ke gatekeeper Iis.
1: Pak Arif ini tadi ya. Betul, kalau di perlintasan kereta api kan ada tulisan stop dan tengok kanan kiri gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi kadang-kadang kan kita kan sudah percaya dengan palang pintu begitu.
0: Mm-hmm.
1: Jadi nggak tengok kanan
0: kiri. Terlalu mengandalkan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, mengandalkan karena memang sudah ada petugas.
0: Iya, betul.
1: Iya, tapi kalau sudah terjadi hal seperti itu yang di Bogor lalu juga di perlintasan kereta Mengkreng,
0: mm-hmm.
1: tentunya setelah kejadian ini kita harus lebih waspada sendiri ya, mm-hmm. jangan terlalu bergantung dengan fasilitas yang ada.
0: Mm-hmm.
1: Lalu beliau juga menambahkan tadi di Jalan Dermojoyo ditutup kah? Mm-hmm. Ada apa ya kira-kira?
0: Ini Dermojoyo di simpang Nganjuk Kota.
1: Iya.
0: Oh.
1: Dermojoyo Nganjuk Kota di pertigaan Imam Bonjol Selatan RSI, mm-hmm. banyak petugas juga di sana.
0: Oh, banyak petugas juga di sana ya.
1: Infonya belum masuk sih Pak Arif, nanti saya coba cari tahu dulu ya kira-kira ada.
0: Atau itu di jalan apa? Pengadilan itu ya?
1: Iya, betul.
0: Itu ya, jalan yang ada di sebelah selatan RSI ya?
1: Selatannya RSI itu lurus sama damkar bukan?
0: Iya, betul.
1: Ini saya cari tahu dulu ya, Kak, kira-kira ada apa begitu. Kemudian kata Mas Kopeng, zaman sekolah teringat lagunya. Asik sekali.
0: Apa ini?
1: Lagu yang baru saja diputarkan, Kak, Mas Kopeng.
0: Karma ya dari Coklat.
1: Ini jadi ingat ini Mas Kopeng, Mas zaman sekolah dulu mungkin ada cerita tersendiri ya dari lagu tersebut. Lalu dari Ibda M. Nurul Iman, Karit Gakum Satlantas Polres Jombang, ini tadi saya minta bantuan info terkait dengan truk kontainer yang remblong lalu menabrak kendaraan yang ada di depannya di kawasan Peterongan Jombang. Kata Ibda M. Nurul, ngapunten, ini masih olah tempat kejadian perkara, jadi kita tunggu dulu Seru Cakra untuk informasi lebih lengkapnya. Mas Iwan ini tadi menyampaikan pengendara yang lewat jalur Petak Banaran untuk lebih berhati-hati, banyak debu berterbangan. Untuk cuaca hari ini cerah. Lalu Mas Firman, wilayah Tarokan anginnya luar biasa. Udah 5 harian ini. Ini sampai tumbang mengenai mobil dan rumah. Ada pohon. Ini pohonnya itu pohon apa? Pohon kersen atau apa gitu ya. Itu namanya. Tumbang mengenai mobil lalu juga mengenai rumah. Ini di lokasinya itu di sekitaran rumahnya Mas Firman kalau tidak salah ya. Kalau lihat dari video yang dikirimkan, wah ini berbahaya sekali ya. Jadi mungkin di sekitaran rumah kalau sudah ada pohon yang kiranya itu sudah lapuk, perlu untuk dipangkas, monggo nanti bisa langsung dipikirkan atau dipersiapkan untuk pemangkasan. Kemudian Kang Zen, memang benar Jalan Dermojoyo sisi barat maupun sisi timur tadi tidak bisa dilewati. Tadi saya itu lewat di situ, sekitaran lihat juga di sekitaran Tamannya Wiji ada kendaraan taktis kepolisian yang warna hitam-hitam itu yang ada di lokasi. Baik, saya coba tanyakan dulu ke rekan-rekan yang bertugas kira-kira ada acara apa, Erika.
0: Baik, terima kasih, Satin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Jakarta, Jalan Dirmo Joyo ditutup untuk pagi hari ini, belum kami ketahui pasti ya untuk di jalan tersebut ada agenda apa, kemudian ditutup sampai kapan, masih coba kami carikan informasi terlebih dahulu. Untuk Anda yang mau tahu informasi tersebut juga bisa menambahkan kepada kami ya, silakan di 0852 9001061.
3: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
4: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
3: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
4: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Nariah CA. Buat kamu, ada Nariah DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
3: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
5: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, seru juga. Ini tadi juga dilaporkan ada perbaikan jembatan ya di jalur Gudo Jombang untuk pagi ini. Jalur Gudo Blimbing Jombang, Seru Cakra. Arus lalu lintasnya diatur bergantian. Harap hati-hati dan juga waspada apabila Anda melintas di sana. Sementara untuk wilayah Nganjuk tadi kewaspadaan itu berada di Jalan Dirmojoyo, Nganjuk Kota. Kabarnya ditutup pagi hari ini. Kira-kira ada acara apa? Kemudian juga ditutupnya sampai kapan masih dicarikan informasi lebih lengkap ya oleh rekan-rekan gatekeeper. Saya cek informasi dulu, coba ke Alvan.
1: Iya kak, ini postingan kita yang terkait dengan kelalaian penjaga palang pintu di Mengkreng yang tidak ditutup saat ada kereta melintas. Ini banyak menuai kritikan dari para warganet kak. Ini meminta agar KAI melakukan evaluasi dan juga sanksi tegas kepada petugas, karena kan di pos jaga itu kan ada kamera CCTV ya, itu bisa dicek lewat situ. Kan jamnya juga sudah jelas, harinya sudah jelas
0: betul.
1: Juga jam 1.45 hari Rabu dini hari tadi, jadi sudah cukup jelas. Kalaupun mau dicek lewat CCTV kan juga terlihat begitu.
0: Iya,
1: tapi
0: jadi
1: kalau,
0: ada datanya gitu ya.
1: Saya tadi yang ngedit video ini detik keberapa ini juga terlihat kalau dia sedang tidur kah di video ini.
0: Kaget
1: kah?
0: Gitu ya, ya di menit di, akhir kayaknya
1: menit
0: ya.
1: Menit akhir, 1 menit lebih menit beberapa akhir. Detik begitu, lebih 15 detikan, 16 detikan itu terlihat memang dia duduk sambil tidur gitu kah.
0: Iya.
1: Kemudian saat di gedor pintunya langsung kayak kaget gitu.
0: Betul.
1: Jadi itu bisa dicek. Semoga dari KAI juga memberikan
0: betul
1: sanksi tegas karena ini
0: kepada petugasnya ya,
1: keselamatan
0: ya,
1: orang banyak tentunya.
0: Sedih itu Alvan ya, betul. Kemarin tuh Bapak Tohari kan sempat on air sama kita ya, katanya bukan pengamanan yang utama, tapi kan balik lagi ke diri orang masing-masing. Bekerja sebagai penjaga palang pintu pastinya tahu dengan tanggung jawabnya itu apa gitu ya Alvan ya. Memang tidak 100, maksudnya kita pun sebagai pengguna jalan memang harus mematuhi rambu lalu lintas, harus tengok kanan tengok kiri, tapi yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga gitu loh Alvan ya, kan di diberikan tanggung jawab sedemikian besarnya itu kan pasti juga tidak gampang gitu ya, jadi kan harus benar-benar ini mungkin diingatkan terus ya di jam-jam
1: selain
0: rawan.
1: Pengendara yang harus waspada kan petugas juga harus menjalankan tugasnya dengan benar begitu.
0: Petugas itu kan berarti berperan besar juga loh Alvan ya dalam menjaga palang pintu tersebut, meskipun ya katanya bukan pengamanan yang utama gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi juga nggak bisa dibenarkan kalau lalai menjalankan tugas begitu.
0: Betul,
1: kan.
0: Lalai menjalankan, ya berarti kan konteksnya lalai menjalankan tugas tanggung jawabnya gitu kan.
1: Kita
0: ya,
1: masih
0: ya
1: terus komunikasi dengan Pak Tohari kah, manajer KAI dari Daop 7 Madiun. Belum ada jawaban sampai sekarang. Kita kontak jam 9.46 tadi, tapi sampai sekarang masih belum ada jawaban Erika.
0: Terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Cakra, terkait dengan penutupan Jalan Dirmojoyo Nganjuk Kota ya, sudah berhasil tersambung dengan KBO Satlantas Polres Nganjuk Ibtu Jarwanto. Selamat pagi Bapak.
4: Selamat pagi Mbak Erika, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, baik Pak Jarwanto, jenengan pripun, sehat gak?
4: Alhamdulillah sehat, Pak.
0: Alhamdulillah. Pak, ini mohon info, ada apa ini di Jalan Dirmojoyo? Kok ditutup pagi ini?
4: Iya, betul, Pak. Ini pagi ini masih berlangsung kegiatan sidang perdana terkait dengan kasus penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang beberapa waktu yang lalu. Ini hari ini sidang perdana, Mbak. Jadi untuk saat ini kita tutup antara depan Simpang 3 Taman Nyawiji sampai dengan Simpang 3 RSI. Terkait dengan adanya informasi solidaritas dengan teman-teman sesama perguruan, Mbak, yang mau datang.
0: Solidaritas ya, solidaritas dari... Oh, jadi ini menyangkut salah satu perguruan silat gitu ya, Pak Jarwanto?
4: Iya, betul-betul, Mbak Rita.
0: Ini ada mungkin doa bersama atau apa, Pak, di depan pengadilannya?
4: Ini sementara untuk rekan-rekan dari perguruan juga belum kelihatan datang, Pak. Hanya beberapa perwakilan. Belum, Pak. Hanya perwakilan aja beberapa. Mudah-mudahan sampai sidang berakhir nanti tidak datang, Pak.
0: Ini berarti sudah berlangsung ya, Pak, ya, sidang perdananya?
4: Sidangnya sudah, Mbak.
0: Sudah berlangsung.
4: Sidangnya sudah. Mulai tadi jam 9.
0: Mulai tadi jam 9. Sudah dimulai dari jam 9 sampai saat ini masih belum selesai ya, Pak, ya. Namun masa belum ini berkumpul semuanya, hanya perwakilan saja.
4: Sementara baru perwakilan beberapa, mungkin puluhan lah, belum banyak. Mudah-mudahan setelah sidang berakhir nanti mereka nggak ada niat untuk perkenalan, supaya nanti situasi Kamtibmas tetap berjalan normal,
0: tetap
4: Pak.
0: Berjalan. Baik. Berarti nanti kalau kondusif sidang selesai, mereka sudah kembali ke wilayahnya masing-masing, juga sudah bisa dilalui ya, Pak, nanti siang.
4: Oke, Mbak, ini sementara masih kita tutup karena sampai nunggu enggak nanti sidangnya berakhir. Nanti bila sidang berakhir dan tidak ada teman-teman atau saudara-saudara dari rekan yang melaksanakan solidaritas, nanti kita buka kembali, kita normalkan kembali, Mbak.
0: Belum diketahui pasti ya, Pak, selesainya jam berapa?
4: Belum, Mbak, ini karena terkait dengan sidang itu untuk estimasi waktunya juga masih pemeriksaan hakim, jadi kita tidak bisa untuk memperkirakan
0: selesai.
4: Demikian kita upayakan memperkirakan mungkin tiket sebentar lagi sudah selesai, Mbak, mungkin jam berapa, mungkin sebentar lagi mungkin selesai, karena sidang tadi diawali pukul 9 sudah diawali, mudah-mudahan segera berakhir, Mbak, nanti supaya kendaraan bisa yang melalui Dermojoyo kita normalkan kembali.
0: Baik, ada himbauan Bapak Jarwanto untuk warga Nganjuk Kota, monggo.
4: Himbauannya pertama, kami mohon maaf, Mbak, karena penutupan tersebut sehingga warga masyarakat terganggu aktivitasnya yang lalu zaman Dermojoyo. Yang kedua, himbauannya supaya tetap sama-sama menjaga kondusivitas Nganjuk, Mbak, terutama kantor di jalan untuk kegiatan-kegiatan yang mengundang banyak masa, diupayakan untuk tidak terlalu mengganggu arus lalu lintas ataupun tidak mengganggu Kamtibmas yang ada di kabupaten. Jadi intinya kita sama-sama menjaga Nganjuk tetap aman, lancar dan kondusif, Mbak. Kita aja, Mbak.
0: Baik, nanti apabila sudah selesai ditunggu update-nya nggih, Bapak Jarwanto.
4: Oke, siap, Mbak. Nanti kami lakukan disampaikan kembali untuk selesainya, Pak.
0: Baik, terima kasih. Selamat menjalankan tugas kembali, Bapak Jarwanto. Salam untuk rekan-rekan juga. Selamat siang. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mbak Rika.
0: Baru saja tersambung dengan Ibtu Jarwanto, KBO Satlantas Polres Nganjuk, terkait penutupan Jalan Dermojoyo yang berada di wilayah Nganjuk Kota.

0: Yang seru Cakra, jadi penutupan Jalan Dirmojoyo Nganjuk Kota ini karena ada sidang perdana kasus penganiayaan ya. Kemudian banyak dari rekan-rekan yang menjalani sidang tersebut aksi namanya solidaritas. Salah satu anggota perguruan silat yang menjalani sidang perdana kasus penganiayaan tersebut. Sidang ini sudah berlangsung sedari jam 9 pagi, seru Cakra. Nah ini semoga saja bisa segera selesai sidangnya, kemudian mereka juga langsung kembali ke wilayahnya masing-masing, sehingga arus lalu lintas yang ada di Jalan Dirmojoyo Nganjuk Kota pun bisa segera kembali lancar dan tidak ada hambatan. Jadi ditutupnya jalan tersebut karena ada sidang perdana kasus penganiayaan. Kemudian di sekitar pengadilan dipenuhi oleh anggota, salah satu anggota perguruan silat ya, untuk yang namanya solidaritas gitu, seru Cakra, mendukung temannya. Jadi cukup ramai di sana dari rekan-rekan yang menjalani sidang perdana kasus penganiayaan pagi hari ini. Hindari terlebih dahulu Jalan Dirmojoyo, seru Cakra. Kami belum mendapatkan update-nya dari Ibtu Jarwanto hingga menit ke-54 ini sudah selesai atau belum. Nanti akan disampaikan kembali oleh Ibtu Jarwanto apabila sidang sudah selesai, arus lalu lintas sudah kembali lancar. Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Ya Kak, ini tadi informasi dari jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal. Hari ini adalah launching nomor layanan darurat 112 Kabupaten Nganjuk. Jadi untuk di lingkup Nganjuk, nanti jika ada hal-hal yang perlu dilaporkan, bisa menghubungi 112. Nah untuk informasi lebih lengkap, kira-kira hal apa sajakah yang bisa dilaporkan dengan nomor layanan darurat 112 itu, nanti kita juga akan bersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krisna, tapi mohon waktu dulu ya. Kemudian informasi masuk dari Mas Firman di Kalirong Tarokan Kediri. Ini sekedar mengingatkan untuk seru Cakra yang lingkup rumahnya itu ada pohon yang besar atau sudah lapuk, kering begitu, segera saja bisa dipangkas ya. Karena kejadian ini di rumahnya Mas Firman ada dua pohon memang yang sudah kering begitu ya Kak ya. Ini kan juga pas musim kemarau, anginnya kencang. Nah saat kena angin tersebut, ada pohon kersen yang tumbang mengenai rumah dan juga mobilnya Mas Firman. Tidak hanya pohon satu saja, tapi juga satunya lagi ada pohon jambu yang sudah kering, itu juga ikut tumbang. Akhirnya dua-duanya tumbang. Beruntung kendaraan-kendaraan lain itu sudah dipindahkan, tapi ada satu kendaraan mobil yang terkena pohon tersebut. Jadi menjadi sebuah pengingat ya untuk seru Cakra yang lain, barangkali sisi kanan kiri rumah Anda ada pohon yang memang sudah lapuk atau terlalu tinggi, itu nanti bisa dipangkas ya agar tidak terjadi hal yang sama seperti di Kalirong Tarokan Kediri. Pohon tumbang mengenai kendaraan dan juga mengenai rumah. Pak Hendra menanggapi tentang palang pintu KAI. Yang heran dan selalu bertanya-tanya, di era yang sudah digital dan canggih ini, kenapa KAI itu sebagai perusahaan BUMN, kok palang pintu saja masih perlu manual mengandalkan petugas palang pintu? Dengan hebatnya banyak orang pintar, kenapa tidak dibuat otomatis saja?
0: Ketika seharusnya kereta api yang melintas langsung turun gitu ya,
1: ya. Ya. Itu mintanya begitu ya, Pak Hendra ini ya, tanggapannya begitu, padahal kalau sekarang kan sudah canggih begitu ya.
0: Semoga saja nantilah Is bisa ya seperti itu. Tapi kan ini mengurangi lapangan pekerjaan juga, ini nanti gimana ya.
1: Nah betul sekali. Tapi sepertinya tanggapan dari Pak Hendra juga perlu dipikirkan ya teman-teman KAI ya.
0: Dipertimbangkan gitu ya.
1: Dipertimbangkan. Terima kasih juga untuk Pak Hendra yang sudah berkenan untuk menanggapi tentang palang pintu kereta api di Mengkreng. Selanjutnya ini tadi dari Bapak Abdul, perjalanan menuju ke arah Nganjuk ini sudah nyampe sekitaran Kertosono, Simpang 4 Kertosono ramai, antrian agak panjang juga, jadi mohon untuk hati-hati. Kang Zen, posisi mau meluncur ke Kertosono, kondisi lalu lintas masih aman dan lancar, mohon hati-hati kepada pengguna jalan, sepeda motor, karena sepeda motor yang melawan angin. Nah ini kan anginnya sekarang memang lagi kenceng-kencengnya ya, jadi para pengguna sepeda motor ini kalau bisa lebih hati-hati. Erika.
0: Baik, terima kasih Iisatin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Sejarah Jalan Anyer Panarukan. Jalan Anyer Panarukan membentang dari ujung barat, Banten sampai ujung timur, Jawa Timur. Dibangun pada tahun 1808 oleh Herman Willem Dendeles, Gubernur Hindia Belanda ke-36. Namun keberadaan Jalan Anyer Panarukan meninggalkan sejarah kelam penderitaan rakyat Indonesia pada era kolonial Belanda. Sastrawan Pramudia Anantatur dalam bukunya Jalan Raya Pos, Jalan Raya Dendeles, menyebut jalan 1000 km ini merupakan hamparan kuburan yang membuat belasan ribu pekerja meninggal kelelahan. Lalu beberapa pekerja terserang penyakit malaria karena kondisi Pulau Jawa saat itu penuh rawa dan hutan belantara. Selain itu, mereka juga dipaksa bekerja rodi tanpa upah. Tujuan Dendeles membangun Jalan Raya Pos Anyer Panarukan berkaitan dengan kepentingan militer Dendeles. Jalan ini juga sering digunakan untuk distribusi surat-menyurat, sehingga dikenal luas sebagai Jalan Raya Pos.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, Seru Jakra untuk di Jalan Dermojoyo Kota Kediri itu ditutup ya, karena memang hari ini kabarnya ada agenda di sana. Jalur tersebut juga jalur dalam kota. Info sementara adalah aksi mengawal sidang pelaku pengeroyokan di Sukorejo Locarat yang sampai meninggal dunia kemarin. Dan saat ini adalah waktu untuk pengawalan sidangnya. Jadi Seru Jakra yang melintas di jalur Jalan Dermojoyo Kota Nganjuk, ini dari dulu Jalan Dermojoyo ada pengawalan, dan tadi juga di beberapa titik ada petugas kepolisian yang sekarang sedang pam di sana atau penjagaan. Hati-hati, saya Iis yang akan menemani aktivitas Anda selama 2 jam ke depan. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

0: Nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedaya badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya ada di utaranya SPBU, Ngeraho, Bojonegoro.

0: Ya, Zuru Jagra, untuk Anda yang masih di perjalanan, boleh ditambahkan kembali pantauan lalu lintas dan juga untuk beberapa kejadian yang terjadi seperti di Jombang, lalu juga di kawasan Loceret sekarang ada pengaspalan, lalu lintas diatur bergantian arah ke Adipura Loceret ya. Nanti bisa diupdate kembali, kirimkan dokumentasi saat Anda perjalanan, foto maupun video, atau kalau masih pegang kemudi nanti bisa kirim voice note ya, agar lebih mudah tanpa memangkas waktu Anda. Ke gatekeeper Erika.
1: Ini tadi Pak Budi menanyakan insiden yang ada di Peterongan Jombang, ada truk kontainer ya Is ya?
0: Sebentar. Betul.
1: Informasi dari Pak Budi remblong. Ini ada kendaraan truk warna hijau ya Is ya?
0: Iya.
1: Depannya hijau. Ada korbannya ternyata pasangan suami istri. Jadi kontainer mengalami remblong ya. Kemudian korbannya pasangan suami istri. Lokasinya di dekat Peihai. Ini ternyata saya cari lokasinya berada di Peterongan ya. Ya tadi kami berarti sudah sempat komunikasi ya Is
0: yeah.
1: dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang terkait dengan informasi tersebut. Ternyata dari petugas masih olah TKP. Belum ada informasi lengkapnya gitu ya Is ya. Nanti kalau sudah ada informasi detail terkait dengan kronologi kemudian identitas korban akan kami sampaikan kembali. Ini tadi ditambahkan video disampaikan oleh Pak Budi. Wah ini kok ramai sekali dengan karyawan pabrik yang berangkat itu juga loh Is. Ini dari korban sudah diberi atau ditutup kardus gitu. Jadi kondisinya sangat mengkhawatirkan sekali. Meninggal keduanya.
0: Yang suami
1: jadi,
0: istri
1: pasangan
0: tadi.
1: Pasangan suami istri itu tadi. Jadi remblong korban 5 yang meninggal 2 Is. Informasi awal. Jadi kemungkinan truk kontainer ini menabrak beberapa kendaraan gitu ya.
0: Wah,
1: gitu kali ya, seperti itu. Jadi diduga truk kontainer ini mengalami remblong. Kemudian dari informasi tersebut kami terima ada korban 5 orang yang meninggal dunia di lokasi kejadian 2 orang. Nah ini sudah ditutup kardus gitu ya Is ya. Untuk korban meninggal dunia ini mengalami luka cedera yang cukup parah hingga fatal ya, hilangkan nyawa korban. Nanti kami sampaikan kembali apabila sudah kami terima informasi data lengkap ya dari Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang. Update-nya hingga saat ini seperti apa? Karena setengah 11 tadi masih olah TKP Is. Sekarang kan sudah lepas dari jam 11 siang ya, sudah di menit ke-14. Apakah sudah selesai untuk olah TKP dari kejadian tersebut? Nanti kalau sudah ada informasi dari Ibda M. Nurul Iman selaku kanitnya ya, nanti akan kami sampaikan kembali. Hati-hati ya Seru Cakra yang melintas dimanapun ya, terutama di jalur yang padat. Ini perhatikan situasi yang ada di sekitar Anda. Lalu saya terima informasi ini tadi Mas Diki. Tadi di Tamannya Wijingan juga banyak polisi, ada apa ya Mbak?
0: Nah,
1: kok
0: enggak ya?
1: Biasanya pengawalan nih tadi ada solidaritas ya, aksi namanya aksi solidaritas ya Is ya.
0: Betul.
1: Solidaritas dari salah satu perguruan silat ya. Ini karena ada sidang perdana kasus penganiayaan ya Is ya, yang juga melibatkan salah satu perguruan silat yang ada di wilayah Nganjuk. Jadi rekan-rekannya itu berkumpul semuanya di depan pengadilan untuk memberikan dukungan solidaritas seperti itu. Jadi sampai selesai nanti akan ditutup untuk Jalan Dirmojoyo, sehingga hindari terlebih dahulu Jalan Dirmojoyo dan sekitarnya. Jadi tidak usah bingung ya Sri Cakra, kalau di Simpang 3 RSI maupun Taman Nyawiji kok banyak polisi, banyak yang berjaga. Ini karena memang ada pengamanan ya. Berjalannya sidang perdana kasus penganiayaan di Pengadilan Nganjuk. Kemudian satu informasi lain, saya terima informasi disampaikan oleh Mbak Nova, ini tadi melintas di perlintasan rel kereta api awar-awar Wilangan Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas di sana ramai lancar, cuacanya cerah is dari arah barat ke timur maupun juga sebaliknya.
0: Ya, lanjut Alvan, silakan.
2: Ya is, kita dapatkan informasi hari ini Pemkab Nganjuk telah melaunching nomor layanan darurat 112. Ini gunanya nanti untuk masyarakat kalau mau melapor bisa lewat nomor tersebut, Is.
0: Oke.
2: Jadi misal ada kondisi mendesak seperti kebakaran, kecelakaan, dan juga misal ada tawuran dan kawan-kawannya, selain bisa melapor ke Radio Cakra Krisna, juga bisa lapor ke nomor daruratnya di 112. Ini untuk layanannya juga bebas pulsa, jadi tidak perlu pakai pulsa untuk telepon di 112 Pemkab Nganjuk. Tadi di-launching langsung oleh Bupati Nganjuk, Kang Maren Jumadi. Untuk saat ini nomor 112 sudah bisa dihubungi. Jadi masyarakat kalau butuh bantuan, misal ada kebakaran ataupun juga keadaan darurat lain, bisa menghubungi lewat nomor 112, Iis.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar dan Erika Dwi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, 106,1 Radio Jagra Krishna. Dinas Perhubungan Kota Kediri ini telah menyiapkan rekayasa lalu lintas dan pengamanan untuk mendukung pelaksanaan nikah massal yang akan digelar di hari Jumat. Sejumlah ruas jalan di sekitaran lokasi acara akan disterilkan dan ditutup secara bertahap agar seluruh rangkaian kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, Arief Koli Sudin Yuswanto S.STPMM. Beliau menyampaikan persiapan telah dilakukan jauh-jauh hari melalui koordinasi bersama dengan berbagai pihak, mulai dari kecamatan, kelurahan, kepolisian hingga Satpol PP. Arief menjelaskan penutupan jalan stasiun

0: 6 pagi. Selanjutnya prosesi akad nikah dimulai sekitar jam 7:30 pagi dengan khutbah nikah dan pembacaan ayat suci Al-Quran yang dilakukan secara bersama-sama sebelum masing-masing pasangan akan menjalankan akad secara bergiliran. Setelah prosesi akad selesai sekitar jam 10 pagi, kegiatan akan dihentikan sementara untuk melaksanakan sholat Jumat. Meski demikian, jalan stasiun tetap ditutup hingga rangkaian acara kembali dilanjutkan sekitar jam 1:30 siang dengan prosesi temu manten. Puncak kegiatan akan berlangsung pada malam hari melalui pesta rakyat yang dimulai di jam 6 hingga jam 10 malam. Masyarakat umum dipersilakan hadir untuk menyaksikan seluruh rangkaian acara maupun menikmati area UMKM yang disediakan di sekitar lokasi. Hingga saat ini sudah ada sebanyak 52 pasangan calon pengantin telah dipastikan mengikuti nikah massal. Pemerintah Kota Kediri sebelumnya itu menargetkan ada 53 pasangan, namun satu pasangan masih melengkapi persyaratan administrasi. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, ini tadi kita di gatekeeper baru telepon layanan dari Pemkab Nganjuk di 112, Is.
0: Oke, gimana?
1: Sudah diangkat sama petugasnya, bebas pulsa juga. Jadi untuk Jero Cakra yang mau menghubungi layanan darurat di 112, misal ada insiden kecelakaan, kemudian misal ada mati listrik, kemudian kalau ada kebakaran, kemudian butuh ambulan dan bantuan lainnya, ini bisa menghubungi di layanan darurat 112, ini bebas pulsa. Tadi diangkat juga, jadi bukan EE yang ngomong, tapi ada petugas memang yang mengangkat teleponnya, kemudian menanggapi begitu. Tapi saya lupa tadi nanya siapa namanya.
0: Wah, yang bertugas siapa ya, gitu
1: hanya,
0: ya.
1: Hanya tanya tadi yang bisa dilaporkan apa, kemudian bukanya itu juga 24 jam. Jadi layanan darurat 112 itu bisa dihubungi warga masyarakat Nganjuk di 24 jam, Is. Jadi kapanpun dibutuhkan bisa langsung ditelepon, nanti keluhannya apa, ada masalah darurat apa, nanti kalau memang relevan juga akan dibantu begitu. Jadi buka 24 jam mulai hari ini, tadi pagi sudah di-launching langsung oleh Bupati Nganjuk, Kang Maden Jumadi, dan layanan ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat Nganjuk kalau ada kewaspadaan, butuh bantuan dari kepolisian dan kawan-kawan jajaran lain, ini bisa lewat nomor 112 nanti.
0: Oke.
1: Kemudian informasi lain masuk dari Mbak Dian di Siman Kepung Kediri juga menginformasikan cuaca siang hari ini sangat panas, anginnya juga kencang. Ini mengirimkan ilustrasi foto juga di air terjun Sedudo, Is. Jadi kalau cuaca seperti ini enaknya di air terjun Sedudo, dingin ngadem gitu katanya. Ini gambar pakai AI begitu.
0: Oke.
1: Dari Mbak Dian tadi. Tiap info pasti mengirimkan gambar-gambar ilustrasi begini. Sebelumnya juga mengirimkan di Tugu Bawang Merah Nganjuk. Hari ini mengirimkan di wisata air terjun Sedudo dari Mbak Dian tadi. Kemudian informasi lain masuk ditambahkan oleh Bu Yayu, jalur Kediri Kota menuju ke arah Blitar. Ini sampai Udanau masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai, Iis.
0: Oke, baik. Terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suri Cakra, ada layanan ya, layanan untuk pengaduan, yakni di 112 bebas pulsa, dan layanan ini 24 jam. Layanan ini adalah layanan yang berlaku untuk di kawasan Nganjuk begitu, dan layanan ini khusus dari pemerintah Kabupaten Nganjuk juga ya, untuk masyarakat Nganjuk agar lebih aman dan laporan-laporannya itu bisa tertangani satu persatu. Mungkin kalau ada masalah sosial seperti insiden kecelakaan, mati listrik, butuh ambulans, adanya tawuran, atau ada insiden lain yang kiranya nanti bisa dibantu oleh petugas begitu ya, Anda bisa menghubungi di nomor 112.

Zona Cakra. Pensil ternyata masih saja digunakan, meski sekarang fungsi pensil hampir tergeser oleh karena jarak.

hanya kita menulis tangan. Pensil ditemukan tahun 1795 oleh seorang ilmuwan bernama Nicola Zacconte. Pensil pertama kali ditemukan di Bavaria, Eropa pada awal abad ke-15. Walaupun sebenarnya suku Aztec telah menggunakannya beberapa ratus tahun sebelumnya. Pensil dalam bahasa Yunani disebut grafein, yang berarti menulis. Sedangkan kata pensil sendiri berasal dari bahasa Latin, pensilus, yang berarti ekor kecil, untuk menggambarkan sikat tinta kecil yang digunakan untuk menulis pada abad pertengahan. Pabrik pertama pensil dibuka pada tahun 1832 oleh perusahaan pensil Cumberland. Pensil yang diproduksi perusahaan ini memiliki kualitas terbaik karena hasil yang dimunculkannya oleh pensil tidak meninggalkan debu dan nyata secara jelas. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbalnaria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, baik, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Ada insiden lalu lintas di kawasan Peterongan Jombang. Info yang kami terima ada 2 korban meninggal dunia, suami istri. Ini penyebabnya adalah truk yang remnya blong begitu. Kejadian pagi hari tadi, Suruh Cakra, kami sudah komunikasi dengan teman-teman kepolisian di Polres Jombang. Saat ini masih dalam proses ya. Jadi untuk Anda yang tadi sempat melintas di sana juga boleh ditambahkan di 0852-9001061. Update informasi ke Erika, silakan.
1: Ini Mas Azril nanti on air setelah bongkar.
0: Wah, ini sudah nyampe lokasi berarti ya.
1: Ini tadi perjalanan dari mana ya, Is ya?
0: Kalau Mas Azril arah kemana ya tadi? Mas Kopeng arah ke Kediri. Kalau Mas Azril kemana kurang tahu ya saya.
1: Sebentar, ini tadi mengirimkan pesan suara, Is.
0: Oke, dengarkan dulu.
2: Itu ada 5 atau 8 korban meninggal itu sementara tapi masih dinyatakan 2.
1: Terkait dengan insiden di PT di depan PT Paihai tadi ya.
0: Di Peterongan tadi ya.
1: Wilayah Peterongan Jombang ini tadi memang ada beberapa orang yang menjadi korban. Hingga saat ini informasi yang kami terima ada 2 yang meninggal dunia. Yang lain laporan yang kami terima mengalami luka ringan hingga berat, Is. Ini tadi Mas Azri juga mendapat informasinya agak simpang siur ya.
0: Iya.
1: Yang ada yang bilang 5, ada yang bilang 8. Nah, informasi yang kami terima tadi 5 ya, Is ya.
0: Betul.
1: 5. Namun data lengkap terkait dengan korban ada berapa, identitasnya ini warga mana saja, ini masih menunggu data lengkap yang akan disampaikan oleh Ibda M. Nurul Iman, Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang. Saat ini belum kami dapatkan karena informasi terakhir yang kami terima masih olah TKP di lokasi kejadian. Nanti akan kami follow up kembali ya terkait dengan informasi tersebut agar segera tersampaikan kepada pendengar Radio Cakra Krisna informasi yang beredar agar tidak simpang siur gitu ya, Is. Yeah. Ya. Ini tadi belum ada informasi data lengkap yang kami terima. Kemudian saya juga dapatkan pesan masuk disampaikan oleh Mbak Dian di Kepung Kediri, Siman Kepung Kediri. Panas sih di sana, kering dan anginnya kencang. Sejuknya Mbak kalau ngadem di air terjun Sedudo. Tapi jauh sekali loh Mbak Dian ya.
0: Nah ini seharian nanti perjalanan ya.
1: Kita aja yang sudah di Nganjuk agak jauh ya, Is ya.
0: Betul.
1: Apalagi Mbak Dian yang ada di Kepung Kediri, itu pasti perjalanannya kan lebih lama lagi ya. Mbak Dian, terima kasih sudah bergabung ya. Kemudian Pak Surya, ini tadi mengabarkan kondisi di Simpang 4 Pasar Mayaan Kediri. Ada mobil mogok, Is, atau trouble. Lepas ban. Bannya terlepas gitu ya. Nah ini berhenti di tengah-tengah jalan. Jadi harus hati-hati nih pengendara yang melintas di jalur tersebut arah Nganjuk ke Kediri, Is. Karena lokasi mobil saat macet atau trouble ini berada di tengah jalan, ada di utara Simpang 4 Pasar Banyakan Kediri. Jadi harap hati-hati dan juga waspada. Ini tadi juga dikirimkan videonya oleh Bapak Surya, mobilnya itu mobil Jeep warna merah, Is. Itu untuk yang mengalami kendala ban roda depan, bagian kiri kalau nggak salah ya, itu sudah dilepas dari kendaraannya. Sepertinya mungkin pecah ban atau mungkin ada kendala lain gitu ya yang harus segera diperbaiki. Jadi kendaraan sayangnya dibiarkan di tengah jalan gitu, Is. Dibiarkan di tengah jalan, jadi harus diperhatikan yang melintas di sekitar Pasar Banyakan Kediri, Simpang 4-nya, bagian utara Simpang 4, posisi dari mobil tersebut. Lalu saya terima informasi disampaikan oleh Ibu Dita, ini tadi melintas di Simpang 4 Sukomoro Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas kabarnya juga ramai lancar, cuaca cerah, Is.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
3: yang Anda dengarkan.
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, di Pasar Banyakan Kediri ya, Sedulur Cakra, ini tadi informasinya ada kendaraan yang trouble begitu bagian ban depan kiri, tapi dibiarkan di tengah jalan. Jadi untuk Anda yang mungkin bawa kendaraan besar lewat di sekitaran Pasar Banyakan Kediri, mohon untuk hati-hati ya, pelankan laju kendaraan Anda.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ada seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia setelah terlibat kecelakaan dengan kereta api Doho di perlintasan Sebidang tanpa palang pintu, kilometer 172 plus 5, Desa Jambean, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri. Kejadiannya kemarin di hari Selasa, jam 4 sore. Kata Kanit Gakum Satlantas Polres Kediri, Ibda Suhendra, kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi AG3513EAC dikendarai oleh seorang pria berinisial MS, warga Jambean Keras Kediri. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, sepeda motor Honda Vario ini melaju dari arah barat ke timur. Saat melintas di perlintasan Sebidang tanpa palang pintu di Desa Jambean, pengendara diduga tetap melintas ketika kereta api Doho yang datang dari arah utara menuju selatan sedang melintas. Akibatnya, sepeda motor tertabrak kereta api hingga menyebabkan insiden maut tersebut. Peristiwa tersebut mengakibatkan pengendara sepeda motor meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka parah yang dideritanya.

Sudah sampai mana perjalanan Anda untuk di siang kali ini? Dan untuk Anda mungkin yang melintas jalur Locarat Nganjuk, mohon untuk hati-hati karena ada pengaspalan ya, sehingga lalu lintas dari arah timur maupun barat diatur bergantian. Sedulur Cakra, kami juga terima informasi mengenai insiden lalu lintas yang terjadi di Kedungombo Tanjung Anom Nganjuk kemarin malam jam 7 malam. Dalam peristiwa itu ada satu orang meninggal dunia dan satu pengendara lainnya mengalami luka kritis. Kata Kapolsek Warujeng, Kompol Ahmad Junaidi SH menjelaskan, kecelakaan melibatkan sepeda motor Honda Revo Nopol AG 3762 YCC yang dikendarai oleh Rudi Kusnaji, 27 tahun warga Tegaron, Prambon, Nganjuk. Lalu ada sepeda motor Yamaha Mio Nopol AG 3793 JE dikendarai oleh Paimin, 63 tahun warga Cengkok, Tarokan, Kediri. Serta truk Mitsubishi dengan nomor polisi AG 37 ini dikendarai oleh Bayu Anggoro, 18 tahun warga Kedungombo Tanjung Anom Nganjuk. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, kecelakaan

0: Oke, karena sudah ada yang menunggu, saya ke penelpon dulu ya sebelum melanjutkan pembacaan berita tadi. Halo, Mas Kopeng.
1: Halo, Mbak. Siang, Mbak.
0: Lagi di mana ini, Mas Kopeng?
1: Rutenya ke Tulungagung ini, Mbak.
0: Oh.
1: Sudah sampai Mojo Kediri.
0: Mojo Kediri. Oke, oke. Berarti tadi setelah Papar, lanjut lurus baru ambil kanan ya?
1: Oke, bagus sekali.
0: Oke, bagus sekali. Gak terlalu panas ya, Mas ya?
1: Gak terlalu panas ini.
0: Oh, iya. Arah ke Mojo gimana, Mas? Jalannya rame atau enggak ini?
1: Rame lancar, Mbak. Rame lancar. Cuacanya gak panas, Mbak.
0: Gak panas, oke, baik. Nanti yang dituju Tulungagungnya mana, Mas? Kota atau kabupaten?
1: Kota.
0: Tulungagung. Oke, baik. Siap. Tidak ada hambatan ya?
1: Tidak ada hambatan, lancar tadi.
0: Ya, baik. Ada yang ditambahkan, Mas Kopeng?
1: Ampun, Mbak, itu saja, Mbak.
0: Oke, baik. Hati-hati di jalan ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo, hati-hati di perjalanan. Ada Mas Kopeng ini tadi ya, dari Jombang arah ke Tulungagung.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, sudah jakra kecelakaan di Kaliombo tadi ya. Menurut dari Kapolsek Warujeng, hasil olah tempat kejadian perkara, kecelakaan itu terjadi antara sepeda motor Honda Revo dan juga kendaraan roda dua lain. Ini kendaraan Honda Revo melaju dari arah utara ke selatan dan berusaha menyalip truk Mitsubishi Colt. Saat bersamaan, dari arah berlawanan melaju sepeda motor Yamaha Mio. Diduga karena kurang hati-hati saat mendahului, Honda Revo bertabrakan dengan Yamaha Mio. Akibat benturan itu, sepeda motor Yamaha Mio kemudian diduga menghantam truk Mitsubishi Colt yang berada di lokasi kejadian. Akibatnya, pengendara Honda Revo, Rudi Kusnaji, mengalami luka berat dan dalam kondisi kritis. Korban langsung dilarikan ke RSUD Nganjuk untuk mendapatkan penanganan medis.

di Radio Cakra Krishna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakra Krishna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakra Krishna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

Ya, Surujakra, penjaga diduga ketiduran palang pintu perlintasan kereta api di Simpang Mengkreng tidak tertutup saat ada kereta yang melintas. Jadi diketahui insiden itu terjadi pada Rabu 22 Juli 2026 sekitar jam 1 lebih 45 dini hari. Dalam video yang beredar, terlihat warga ini panik memberhentikan kendaraan yang melintas karena jarak kereta yang sudah dekat dan palang pintu yang tidak tertutup. Dalam video terdengar warga yang meneriakkan penjaga palang pintu yang ternyata tertidur saat sedang berjaga. Saat ini gatekeeper masih berkomunikasi dengan manajer Rumah Skydop 7 Madiun, Bapak Tohari, dan belum ada konfirmasi atas viralnya video tersebut. Saya Isatin masih menemani aktivitas Anda. Silakan bisa dibagikan untuk perkembangan jalur yang Anda lalui saat ini. 0852 9001061.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, sedulur cakra. Saya Isatin yang masih menemani aktivitas Anda untuk di jam 12 lebih 6 menit ini ya. Silakan, monggo bisa dikabarkan perkembangan jalur serta kewaspadaan di sekitar Anda. Jangan lupa juga untuk di nganjuk. Sekarang ada nomor layanan baru, yakni di 112. Anda bisa telepon, ini bebas pulsa untuk yang di nganjuk ya. Ini 24 jam juga. Barangkali pas ada insiden, kecelakaan, lalu juga ada butuh ambulans, ada tawuran, atau ada hal-hal lain yang berhubungan dengan sosial, bisa langsung call di 112. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Wow. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9000-1061. Herbal Nariah ini bisa Anda dapatkan juga di Wiyata Herbal Nariah Randu Blatung Blora. Alamatnya Jalan Jepur Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung, Anda ke timur kurang lebih 2 km. Dari pertigaan Kedung Jambu, Anda ke barat kurang lebih 100 meter, ada di utara jalan.

0: Ada yang sudah bergabung di menit ke-9 ini ya, Mas Azril, selamat siang.
1: Selamat siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyampe mana, Mas?
1: Ini sekitaran persimpangan Suko sebelum Jampiroko.
0: Suko, Mojokerto.
1: Betul.
0: Oke, arah ke Surabaya?
1: Arah ke Mojokerto Kota.
0: Mojokerto Kota, wow, ya. Berangkat dari mana? Jombang atau mana ini?
1: Dari Jombang tadi, Mbak. Cuma agak siang tadi, beonya keluarnya.
0: Oh gitu, ya. Gimana perjalanan hari ini?
1: Perjalanan alhamdulillah lancar jaya ini untuk kedua arah. Cuacanya juga 33 derajat ini sekitaran Soko, Mojokerto ini.
0: Oke, ya. Panas ya berarti ya?
1: Panas banget, Mbak.
0: Panas banget.
1: Mbak, mohon maaf.
0: Monggo.
1: Untuk insiden yang tadi pagi itu sudah jelas sama Mbak. Dalam arti yang diterorkan tuh, Mbak.
0: Oh, yang truk nabrak motor itu tuh.
1: Ya.
0: Kabarnya sih ada suami istri yang meninggal, Mas.
1: Ya, kalau itu tadi kayaknya sudah dipindahkan ke Samsat kayaknya tadi untuk truknya. Oh. Kan itu tempat di depan Samsat, Mbak, kayaknya tadi. Kan okay. Barusan lewat tadi kok ada garisnya itu di dekatnya pintu masuk Samsat apa kalau enggak.
0: Iya, betul.
1: Yang sepetan baru itu.
0: Area peterongan ya masihnya.
1: Ya, depannya PGI, okay. Depannya pabrik itu.
0: Kalau tadi info terakhir sih, sambil ada video, ada dua yang meninggal, Mas. Tapi kalau info resmi dari petugas belum ada.
1: Tadi kalau nggak salah dengar, tadi teman kan ada yang dikasih info sama teman yang di sekitaran situ ya mungkin ya. Kalau nggak gitu mungkin dapat kiriman dari kerabatnya yang kerja di salah satu pabrik tersebut PHI. Itu. Kalau nggak salah itu 5-8 orang apa ya korbannya itu. Nah, dan yang meninggal di TKP itu 2 orang, 1 laki-laki, 1 perempuan kalau nggak salah.
0: 1 kendaraan berarti ya, yang suami istri tadi.
1: Ya, kayaknya.
0: Ya.
1: Okay. Dan kalau nggak salah lihat, Mbak, tadi kan nggak begitu berani lihat juga videonya itu kan.
0: Oke.
1: Kayaknya ada yang masih terlimpit di roda kayaknya tadi itu, waktu di video ini itu.
0: Oh, kendaraan metik itu ya?
1: Kalau kendaraan sudah dipindahkan, cuma orangnya, Mbak.
0: Orangnya. Ya, ini saya juga lihat dari video. Ada 2 yang sudah ditutup dengan kardus, ada juga 1 yang masih di bawahnya, bukan kayak terhimpit tapi lebih ke di bawahnya gitu ya, Mas.
1: Itu tadi yang tak tahunya kan sudah tertutup kardus itu, mungkin apa mungkin terlihat ya mungkin, Mbak, ya
0: kayaknya sih ya, Mas, kalau lihat apa itu
1: ya, betul, lihat posisi dan mohon maaf dengan keadaan yang seperti itu
0: ya,
1: kan
0: kondisinya. Kan kelihatan ya, ada daging-daging ya, yang nempel-nempel gitu.
1: Nah, remblong ya, Mbak, itu?
0: Iya.
1: Ya, kalau nggak salah.
0: Info awal begitu, truknya itu remblong. Akhirnya kan berarti nyasak kendaraan-kendaraan yang di depannya.
1: Iya, di situ kan kalau pagi rame orang berangkat masuk. Itu, Pak.
0: Pabrik PH itu ya?
1: Iya. Itu kan soalnya yang di selatan jalan ada, yang timur jalan, yang selatan timur. Yang selatan sama utara kan ada satu-satu itu pabriknya.
0: Nah,
1: pabrik
0: gitu.
1: Semua itu ya. Okay. Jamnya kan jam-jam berangkat itu.
0: Jam berangkat kerja.
1: Nah, cuma lainnya tadi sudah dibawa ke RSUD itu katanya, kalau nggak salah ada yang nambah lagi setunggal katanya korbannya.
0: Innalillahi.
1: Kalau nggak salah barusan tadi anak-anak di gudang dapat info.
0: Iya, berarti ya total
1: entah itu udah tiga apa belum kan ya. Sekedar menginformasikan.
0: Siap.
1: Iya, intinya posting itu. Cuma kan makanya saya tanya, belum ada kepastian kah dari?
0: Belum, masih.
1: Mohon maaf ya kepolisian, sempat belum.
0: Olah TKP dari ini, Mas, kalau info terakhir dari unit Gakum ini. Masih olah TKP, jadi kemungkinan belum berani.
1: Ada petugas juga, Pak.
0: Gimana?
1: waktu saya melintas tadi itu sudah nggak ada tugas itu, maksudnya sudah kayak sudah terkondisikan kayak gitu.
0: Nah ya, mungkin masih pemeriksaannya itu mas, jadi
1: ya mungkin ya, lama
0: keterangan
1: kan itu
0: dari
1: biasanya.
0: saksi dan juga dari sang sopir, terus korban.
1: Ya semoga aja nggak ada kejadian seperti hal tersebut.
0: Iya mas, semoga wes cukup di situ aja gitu ya terakhir.
1: Nggak tega mbak, saya lihat nggak berani kok.
0: Oke.
1: Serius, nggak berani saya lihat, nggak. Istilahnya apa ya, nggak tata kayak gitu loh.
0: Kasian juga ya.
1: Iya.
0: Oke. Siap, baik. Terima kasih ya mas sudah ikut bergabung.
1: Siap, terima kasih Mbak Is. Saya tak menikmati jalan yang panas ini sekitar Mojokerto ini.
0: Nah ya, Mas Gobang arah Tulungagung katanya adem mas.
1: Iya kan?
0: Iya, tadi
1: kok
0: bilangnya
1: sana
0: gitu.
1: Sana kok nggak panas ya?
0: Nah ya, arah laut kan mungkin ya.
1: Oh, dianya via Mojo tadi kalau nggak salah.
0: Via Mojo, kan, betul.
1: Tempo hari kan dibilangin kalau misalkan Tulungagung jangan lewat Kediri kota atau alun-alun ke selatan daripada nanti terhambat gak karuan kan belum selesai kan Pak itu kali Om Bu itu.
0: Betul. Oke. Okay. Hati-hati di perjalanan ya Mas.
1: Siap, baik, terima kasih. Okay. Selamat bertugas ini. Jangan lupa makan siang ini.
0: Wah.
1: Waktunya makan siang.
0: Ntar deh. Ya udah Mas ya. Hati-hati.
1: Oke. Okay. Siap, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Monggo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, hari ini insiden lalu lintas yang di Peterongan ya, Surajakra, ada beberapa korban yang meninggal dunia, lalu juga luka-luka. Nah, dini hari tadi juga hampir saja terjadi insiden saat palang pintu kereta api Mengkring Kediri tidak menutup ketika ada kereta yang melintas. Tetap hati-hati, jadi kalau Anda melintas di perlintasan kereta api kan sudah ada rambu-rambu stop, tengok kiri dan juga tengok kanan, harusnya lebih hati-hati juga ya. Dan rekan-rekan di Gatekeeper masih komunikasi dengan unit Gakum Satlantas Polres Jombang untuk informasi kecelakaan dan juga ke rekan-rekan KAI Dap 7 Madiun terkait dengan dugaan penjaga palang pintu yang ketiduran saat dalam tugas di perlintasan kereta api Mengkring Kediri.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krishna masih bersama dengan saya Isatin. Di ruang gatekeeper ada Erika dan juga Alvan Amar ya, yang siap untuk menerima informasi dari Anda. Sudah sampai mana dan juga kewaspadaan apa yang perlu disampaikan ke gatekeeper kami? Silakan di 0852-9001061. Ke gatekeeper Erika, silakan.
1: Ini tadi Pak Aryo menyampaikan atau teman melaporkan di pintu sebelah barat Puskesmas Brebek ada kabel yang melintang di depan pintu. Nah, ini menghalangi mobilitas ya, keluar masuk kendaraan maupun juga petugas yang di lokasi seperti itu. Jadi ini tadi coba diteruskan ke PLN ULP Nganjuk ya, terkait dengan informasi tersebut agar kabel yang melintang tersebut segera tertangani, tidak membahayakan, takutnya nanti nyetrum atau gimana gitu ya Is ya. Jadi dilaporkan mungkin di tempat Sri Jakarta juga ada peristiwa-peristiwa seperti di wilayah Brebek ini juga bisa disampaikan. Kemudian ini tadi disampaikan oleh Bapak Iwan melintas di Jalan Raya Panglima Sudirman Nganjuk, kondisi arus lalu lintas untuk siang hari ini kabarnya juga tidak ada hambatan ya, masih lancar saja. Ada dari Ibu Sofi, ini tadi menanyakan Jalan Dirmojoyo sudah dibuka atau belum ya, kira-kira siang hari ini sidangnya sudah selesai atau belum ya. Coba kami tanyakan dulu ya Is ya, ke rekan-rekan Polres Nganjuk, apakah sudah selesai untuk sidang perdana kasus penganiayaan yang hari ini berlangsung di Pengadilan Negeri Nganjuk. Nanti kalau sudah ada informasinya akan kami

0: ada. Berarti kemungkinan trouble kalau padam seperti ini ya, Is ya. Belum sempat.
1: Oh ini kuningnya saja atau semuanya yang mati?
0: Nah itu belum disampaikan ya.
1: Soalnya kemarin itu ada laporan yang dari arah timur warna kuningnya saja
0: kuningnya
1: yang mati.
0: Saja. Ini juga dari arah timur.
1: Dari arah timur.
0: Iya, dari arah timur yang dilaporkan Kang Zen ini juga dari arah timur. Jadi kemungkinan apakah masih sama dengan yang kemarin,
1: nah,
0: Is ya?
1: Iya mungkin ya.
0: Tapi foto videonya belum disampaikan oleh Kang Zen ya. Okay. Ini mungkin bisa ditambahkan Kang Zen atau Sri Cakra lain yang melintas di sana menjumpai hal yang sama, nanti bisa dikirim foto videonya biar segera tertangani gitu ya, Is ya. Kemudian ada Ibu Eka, ini tadi melintas di wilayah Ngerengket Sukomoro Nganjuk, arus lalu lintas di sana cukup ramai mengarah ke Nganjuk Kota dari wilayah Rejoso. Cuaca panas, Is.
1: Oke, okay, baik, terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, Sri Cakra, ini tadi informasi dari pendengar untuk di Simpang 4 Sukomoro Nganjuk, kondisi traffic light-nya padam ya. Ternyata mati semua, baik merah, kuning maupun hijau dari arah timur. Hati-hati saat melintas di sana, nanti bisa ditambahkan Kang Zen apakah ada petugas atau tidak. Kami akan coba bantu sampaikan ke rekan-rekan di sub agar segera dibenahi. Kasusnya seperti kemarin yang di Simpang 3 Pule ya, Pule juga sering banget padam. Tapi untungnya dari di sub itu juga ramah ya, setiap dilapori, lapor malam, paginya ditangani begitu. Sesuai dengan antrian juga sebetulnya, tapi untuk Anda yang mungkin dimanapun Anda berada, ada fasilitas umum yang mungkin lagi rusak, tidak bisa digunakan, bisa sampaikan ke gatekeeper, barangkali bisa diinfokan ke petugas agar segera dibenahi, begitu ya. 0852 9000 1061.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Oke, baik, ada masih di 106,1 Radio Cakra Krishna dari Mangu 420 yang baru saja saya putarkan ya. Untuk Anda sudah sampai mana perjalanannya, boleh diinfokan kembali ke gatekeeper Erika.
1: Pak Muhammad, ini tadi sudah ada report terkait dengan LPG telat atau belum ini di area Nganjuk. Sejauh ini belum ya, Izzy?
0: Belum
1: sih. Pagi ini belum. Yeah. Pagi ini belum, kalau kemarin malam saya tugas itu juga belum ada yang laporan terkait dengan LPG. Kata Pak Muhammad susah banget beberapa bulan ini, Is.
0: Oh gitu.
1: Kata Pak Muhammad itu ya. Ini kalau Seru Cakra juga merasakan hal yang sama gitu ya, Is. Susah mendapatkan gas LPG beberapa bulan terakhir ini juga bisa disampaikan ya. Kok tidak ada laporan ya, Is ya, baik di wilayah Nganjuk, Jombang, Kediri, aman-aman saja. Pak Maskur biasanya on air kandangan Kediri stoknya juga aman ya, Is. Semuanya aman, harganya pun juga stabil. Ternyata di wilayah Nganjuk, tempatnya Pak Muhammad, wilayah Brebek ya, itu susah gitu. Susahnya gimana, Pak Muhammad? Susah dicari, di Pangkalan nggak ada gitu ya. Di Pangkalan nggak ada, di eceran juga nggak ada gitu kah, atau bagaimana? Pak Muhammad belum on air ya hari ini ya?
0: Belum.
1: Mungkin bisa sambung on air Pak Muhammad, monggo, sambil santai siang ini, lagi jemput si kecil atau lagi di warung ya, kira-kira kabarkan, jangan lupa cuacanya seperti apa. Kemudian saya terima informasi ini tadi, oh tambahan dari Pekang Zen ya, ternyata mati semuanya Is tadi ya. Semuanya dan gak sempat foto. Jadi Seru Cakra kalau melintas di simpang 4 Sukomoro dari arah timur menjumpai traffic light yang padam, ini jangan lupa difoto ya, kirim ke Cakra Krishna, nanti coba kami bantu teruskan ke dinas terkait biar segera tertangani. Itu jalur utama, kalau dibiarkan begitu saja gitu kan bahaya gitu ya, membahayakan pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut. Kemudian Pak Riono ini tadi dari wilayah Jombang Kota, Is. Bukan dari wilayah Pujon ya, dari Jombang Kota, cuaca Jombang Kota juga cerah sekali, arus lalu lintas pun juga ramai, banyak kendaraan roda 2 dan 4 yang melintas, Is.
0: Terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 7 Madiun mengakui terjadinya kelalaian petugas jaga perlintasan setelah palang pintu di JPL 303A kilometer 213+705 Petak Jalan Kertosono Papar, Kabupaten Nganjuk, tidak menutup saat kereta api berantas relasi Pasar Senen Blitar melintas pada Rabu 22 Juli dini hari. Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai disiplin petugas dan efektivitas sistem pengawasan di perlintasan sebidang. Meski tidak menimbulkan kecelakaan maupun keterlambatan perjalanan kereta api, kejadian itu dinilai berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan apabila tidak segera ditangani. Manajer Humas Kaidop 7 Madiun, Tohari, menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan awal, penyebab palang pintu tidak menutup adalah karena petugas jaga perlintasan tidak menjalankan prosedur operasional sesuai dengan ketentuan. Setelah menerima laporan dari awak kereta api berantas, Kaidop 7 Madiun langsung berkoordinasi dengan PPKA Kertosono, Unit Jalan dan Jembatan 73 Kertosono, serta petugas pengamanan. Petugas yang bersangkutan tetap melanjutkan tugas, namun berada di bawah pengawasan dan pendampingan langsung dari unit JJ73 untuk memastikan prosedur pengamanan berjalan sesuai dengan standar. Tohari menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden tersebut. Menurutnya, keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan merupakan prioritas utama perusahaan, sehingga setiap pelanggaran prosedur tidak akan ditoleransi. KAI juga telah memberikan pembinaan kepada petugas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku. Selain itu, perusahaan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan, pembinaan, serta kedisiplinan petugas seluruh perlintasan yang menjadi tanggung jawabnya. Meski demikian, kejadian ini menjadi pengingat bahwa kelalaian sekecil apapun di perlintasan kereta api dapat menimbulkan resiko yang sangat besar.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Siapa bilang Malang hanya terkenal dengan baksonya yang enak? Malang juga punya menu kuliner lain yang tidak kalah enak. Ya, namanya orem-orem. Saya sedang menikmati orem-orem, kuliner khas Malang yang berbahan dasar irisan tempe dan lontong atau ketupat. Malang terkenal dengan tempenya, jadi tidak heran kalau orem-orem menjadi favorit warga Malang yang hampir setiap hari menyantap makanan berbahan tempe. Orem-orem memiliki kuah santan yang sangat gurih dan nikmat. Ada toge, lengkap dengan irisan daging ayam juga. Saya paling senang menambahkan kecap dan sambal yang disediakan. Rasanya, lebih nikmat dan pas. Tidak perlu khawatir soal porsi. Orem-orem ini sangat mengenyangkan. Orem-orem memang tidak banyak yang tahu, karena hanya bisa ditemukan di Malang saja. Nah, jika sedulur cakra sedang berwisata atau berkunjung ke Malang, jangan sampai melewatkan dan mencicip orem-orem ya. Orem-orem akan terasa lebih nikmat jika disantap dengan telur asin dan mendol. Juga bisa menikmati orem-orem sambil ditemani berbagai varian kerupuk. Dulunya, orem-orem hanya disajikan pada saat acara khusus, seperti hajatan atau syukuran saja. Namun, karena memang kuliner yang satu ini digemari masyarakat, akhirnya sekitar tahun 80-an, orem-orem mulai dijual di warung atau kios kaki lima.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Zuru Jagra, informasi yang kami terima bahwasannya Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nani Sudaryati Deang, ini mundur dari jabatannya setelah menjabat kurang lebih 1 bulan lamanya ya. Informasi itu diumumkan sendiri oleh Nani melalui status di akun Facebook Nani Sudaryati Deang hari ini 22 Juli. Nani mengungkapkan alasannya mundur terkait dengan masalah kesehatan. Ia pun pamit kepada Presiden Prabowo untuk menjalani pengobatan di luar negeri. Meski direstui mundur oleh Presiden, Nani mengaku diminta tetap ikut mengawasi BGN. Presiden RI Prabowo Subianto melantik Nani Sudaryati sebagai Kepala Badan Gizi Nasional pada 8 Juni 2026. Nani diangkat menjadi Kepala BGN menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya telah dicopot Prabowo. Saat itu, Dadan tersangkut dugaan korupsi MBG dan kini berstatus tersangka. Pengangkatan Nani berdasarkan Kepres nomor 18/M tahun 2026 memberhentikan dan pengangkatan kepala dan wakil kepala BGN dan pemberhentian wakil kepala BPKP. Informasi lain bisa Anda dapatkan Suru Jagra di website kami di www.cakrakrisna.com. Silakan Anda kunjungi sekarang juga untuk dapat info-info lengkapnya. Saya ke gatekeeper Erika.
1: Kediri ndoho nek karnival. Ini kayaknya kota Kediri terus ada acara gitu ya, Is ya.
0: Betul.
1: Habis mantu ada nek karnival. Mantunya kan hari Jumat ya, Is. Terus ini tadi info yang beredar naik karnival ini, Kediri ndoho naik karnival ini kalau enggak Sabtu ya, Minggu.
0: Oh iya.
1: Gitu
0: iya.
1: Kan. Di Minggu ini juga. Seperti itu informasi yang kami Nah, jadi nanti kalau mungkin sudah mendekati hari H ya Is ya,
0: yeah.
1: Mungkin besok atau lusa coba kami komunikasikan lagi terkait dengan pengaturan arus lalu lintas seperti itu. Namun dari di Subkota Kediri tadi sebenarnya juga sudah menyampaikan ya Is ya, adanya agenda tersebut. Namun untuk detailnya nanti H-2 akan disampaikan ulang gitu loh Is ya. H-2 atau H-1 ini nanti akan disampaikan ulang terkait dengan detail kegiatan Kediri Ndoho Nek Karnival. Untuk diketahui Seru Jakar ini untuk Kediri Ndoho Nek Karnival ini rutinan ya Is ya. Setiap tahun,
0: setiap tahun ada.
1: Startnya itu di Balai Kota Kediri, kemudian finishnya itu biasa di Jembatan Brawijaya untuk tahun ini ya. Untuk tahun ini finishnya di Jembatan Brawijaya. Kemudian ada beberapa ruas jalan di sekitar lokasi yang sepertinya nanti juga akan dilakukan pengalihan seperti itu ya. Jadi harap hati-hati dan juga waspada apabila akhir pekan ini Seru Cakra Anda ada agenda di Kediri Kota. Kalau untuk yang sudah dekat-dekat ini ya Is ya, nikah masal itu sore besok itu sudah dilakukan persiapan di jalan stasiun. Jadi yang mengarah ke stasiun itu bisa langsung ke jalur alternatif saja. Takutnya nanti ini padat di sana. Kan situasional gitu ya pengaturannya besok. Karena kan untuk pemasangan tenda-tenda gitu ya mungkin Is ya. Jadi arus lalu lintas terhambat. Kalau ingin tetap lancar, aman, tidak terlambat sampai di stasiun ya langsung saja ini melintas di jalur alternatif yang sudah disiapkan. Itu pengguna layanan KAI bisa melalui jalan PJKA dan keluar di jalan Ade Irma Suryani. Jadi untuk acara nikah masal ini, dalam rangkaian nikah masal ini arus lalu lintas di Kediri Kota besok sore hingga besok lusa malam ya. Jadi Kamis sore sampai Jumat malam akan terhambat. Harap diperhatikan, tetap hati-hati. Kemudian juga kan itu akhir pekan ya Is ya. Takutnya di jalur alternatif pun juga akan padat gitu ya. Biasa Kediri kan meskipun tidak ada event seperti ini kalau malam minggu, hari minggu malam itu di beberapa titik di jam rawan kan pasti akan padat. Mm-hmm. Harus perhatikan, tetap hati-hati ya Seru Jakra. Untuk informasi lengkapnya juga bisa dicek ke website ya, kira-kira jalur mana saja yang ditutup total. Kemudian juga jam-jamnya itu sudah lengkap ya kami sampaikan melalui website maupun juga Facebook Jakra Krisna. Besok kalau mau ke ya, ke Kediri itu bisa cek gitu ya, apa petanya, apa ya namanya, flyernya gitu ya Is, ya flyernya di sana. Kemudian siang hari ini saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Hamid, ini tadi melintas di wilayah Gondang Kulon, wilayah Gondang Anjuk, cuacanya di sana juga panas sekali, panas terik, anginnya lumayan kencang, arus lalu lintas tidak terlalu ramai. Jalur desa Gondang Kulon, wilayah Gondang Anjuk, yang perlu diperhatikan berarti angin kencangnya ya, angin kencang, jadi keseimbangan bisa terganggu nanti kalau tidak diperhatikan kecepatannya. Iis.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna. Seluruh Cakra ada jadwal pemadaman listrik sementara ya, untuk di kawasan Nganjuk, yakni di Kecamatan Ngeronggot dan juga di Kecamatan Prambon. Jadi kalau untuk di Kecamatan Ngeronggot nanti meliputi Desa Banjarsari, Desa Ngeronggot, lalu sekitaran pasar, lalu juga sekitaran kantor kecamatan, lalu Desa Mojokendil, Desa Betet, itu akan padam. Jam 9:30 sampai dengan jam 3 sore, waktunya besok ya, Kamis 23 Juli. Kalau untuk di Kecamatan Prambon, nanti itu meliputi Desa Kurung Rejo dan sekitarnya. Jadi, kalau Anda di Ngeronggot dan Prambon, besok dipersiapkan ya, jam 9:30 sampai dengan jam 3 sore. Informasi lebih detail dan lengkap, Anda bisa cek di media sosial Facebook kami di Cakra Krisna. Jam 1 siang, saya Iis pamit geser dulu ke ruang gatekeeper. Anda yang masih di perjalanan, selamat melanjutkan perjalanan, hati-hati di jalan ya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fisabilillah hingga dia kembali. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh Cakra. Masih setia bersama dengan 106,1 Radio Cakra Krishna. So, gimana kabar kalian di hari ini seluruh Cakra? Apakah semuanya baik-baik saja? Atau ada kendala di hari ini? Semoga apapun aktivitas Anda di hari ini, semoga semuanya diberikan keberkahan dan juga diberikan kelancaran, kemudahan pastinya sampai nanti di penghujung hari. Dan senang sekali siang hari ini saya Imalana akan menemani kalian semua sampai nanti di jam 3 sore. Jadi buat seluruh Cakra yang hari ini sedang dalam perjalanan mungkin ya, atau yang akan melakukan perjalanan di hari ini, bisa diinformasikan kepada kami bagaimana jalur kondisi yang Anda lewati, apakah lancar atau ada kendala atau ada kewaspadaan yang Anda temui di selama perjalanan, bisa diinformasikan kepada kami di 0852 9001061. Suruh Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.

0: Desa Kramat, Tira, RT 3, RW 3, Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, dong. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes gester, 3 tetes CA.
0: Pas sembuh, enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Buat seluruh cakra yang berada di wilayah Wates, bisa langsung datang ke Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Tepatnya di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter, tepatnya di selatan jalan.

0: Sudahkah untuk informasi pertama kita beralih ke Badan Gizi Nasional atau BGN yang tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Yang dimana evaluasi ini difokuskan pada dua hal utama, yakni memastikan ketepatan data sekitar 63 juta penerima manfaat serta menata kembali skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari ini menjelaskan langkah pertama yang dilakukan adalah memverifikasi kembali data penerima manfaat. Proses ini bertujuan untuk memastikan jumlah penerima benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan, sekaligus menentukan daerah dan kelompok masyarakat yang harus diprioritaskan dalam pelaksanaan program. Selain validasi data, BGN juga mengevaluasi mekanisme pemberian insentif kepada SPPG. Karena selama ini besaran insentif dinilai masih disamaratakan. Padahal setiap SPPG memiliki kapasitas layanan, jumlah penerima manfaat dan tingkat kesulitan operasional yang berbeda-beda. Karena itu, skema baru akan disusun agar lebih adil dan sesuai dengan beban kerja masing-masing satuan pelayanan. BGN juga menjelaskan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis, agar penyaluran bantuan semakin tepat sasaran, efisien, dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Melalui pembaruan data dan penyempurnaan tata kelola program, pemerintah berharap program Makan Bergizi Gratis ini dapat berjalan lebih efektif, serta mendukung upaya peningkatan gizi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok penerima manfaat lainnya di seluruh Indonesia. Update informasi ke ruang gatekeeper, Ii silakan.
1: Ya, ada pesan masuk ini tadi dari Pak Abdul Ghofar, perjalanan menuju ke arah kota Kediri, lalu lintasnya lancar, tepatnya ini sudah di Semampir ya, siang hari ini panas sekali cuacanya. Lalu Ima, besok ada pemadaman listrik ya di Kecamatan Ngeronggo dan Kecamatan Prambon.
0: Baik.
1: Infonya ada di Facebook kita Surut Cakra. Barangkali Anda belum dapat infonya, monggo bisa dicek untuk yang ikut di ULP PLN Waru Jayanganjuk. Kemudian info masuk dari Mas Taufik siang hari ini di kawasan Ngawi itu suhunya 31 derajat Celcius, cukup panas berarti
0: cukup
1: ya.
0: Cukup panas.
1: Iya, ini juga masih di rumah saja sambil menikmati buah yang segar dan kaya akan cairan atau kaya akan airnya. Ya, ini melon ya.
0: Oh iya, melon semangka itu.
1: Iya, melon
0: emang kadar
1: semangka,
0: airnya
1: kadar
0: banyak
1: airnya
0: ya.
1: Banyak, lalu juga ada lagi nanas itu juga airnya banyak. Stroberi ada tapi tidak sebanyak semangka ya. Masih termasuk banyak juga kadar airnya 80% kalau tidak salah. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Kang Zen di Simpang 4 Peserut Sukomoro Nganjuk itu untuk TL-nya padam dari arah timur. Jadi Seru Cakra mohon untuk diwaspadai yang melintas di sana, Ima.
0: Terima kasih, Iis Atin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya Ima Lana, ditemani oleh Gatekeeper, ada Erika Dwi dan juga Iis Atin, yang siap untuk menerima informasi dari Anda di 0852 9001061. Update informasi ke ruang Gatekeeper, Iis silakan.
1: Pagi hari tadi ada insiden lalu lintas yang terjadi di kawasan Jombang, yakni di sekitaran Jogoroto, Jombang. Insiden lalu lintas itu melibatkan truk dan juga kendaraan roda 2.
0: Mm-hmm.
1: Informasi awal yang kita terima, ternyata sedikitnya itu ada 8 orang yang menjadi korban dalam kecelakaan beruntun yang melibatkan sebuah truk box, lalu 3 sepeda motor dan 4 pejalan kaki di Jalan Raya Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Memang jalur itu jalur ramai karena dekat dengan kawasan pabrik. Jadi kemungkinan besar korban-korban ini adalah yang lagi berangkat kerja, apalagi yang pejalan kaki, kemungkinan adalah berangkat kerja menuju ke pabrik begitu. Dari jumlah itu ada 2 orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara 6 lainnya mengalami luka-luka dan harus menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Ima.
0: Terima kasih, Iis Atin. Lanjut ke Erika.
2: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh rekan-rekan yang ada di Damkar Kota Kediri.
1: Iya.
2: Kabarnya semalam hari Selasa ya berarti ya. Selasa 21 Juli 2026 ini mendapatkan laporan atau menerima laporan ada kebakaran lahan tebu jam 9:30 malam di Kelurahan Kentamani. Kemudian dari petugas damkar setelah menerima laporan tersebut langsung menuju ke lokasi kejadian untuk melakukan penanganan. Nah, untuk penanganan tersebut ya, penanganan pemadaman itu menggunakan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Api berhasil dipadamkan dengan aman dan lancar jam 23.40 atau hampir jam

0: 12 malam. Kebakaran ini menghanguskan sekitar 500 ru, seluas 500 ru lahan tebu, dengan perkiraan kerugian materi sekitar 25 juta. Sementara penyebab kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Nah, ini seru Cakra, lebih hati-hati lagi ya. Ini kejadiannya kan malam hari ya.
1: Iya.
0: Kemungkinan mungkin kalau di lahan tebu itu ya, biasanya untuk penyebab kebakaran itu pembakaran sampah,
1: iya,
0: daun-daun dan, kering.
1: Dan kebanyakan emang malam hari ya.
0: Malam hari, kayak betul. Karena sorenya kan kadang dilakukan pembakaran itu sore, kemudian pemiliknya pulang, kemudian ternyata tidak betul-betul padam.
1: Masih kan ada percikan
0: ada
1: apinya.
0: Ada bara api, ya, masih ada bara apinya. Kemudian karena semakin malam anginnya semakin kencang ya, Ima. Akhirnya membesar
1: tambah kencang lagi.
0: Iya, akhirnya membesar lagi untuk api tersebut kan, bisa saja seperti itu. Kadang juga ada disebabkan karena puntung rokok.
1: Oh iya, betul.
0: Tuh, biasanya kok di lahan-lahan kan ini ya, dua faktor itu, puntung rokok, kalau enggak gitu ya ada pembakaran memang di lokasi saat ditinggal belum betul-betul padam. Nah, ini belum diketahui untuk penyebab pasti kebakaran lahan tebu di Kelurahan Ketamani Kota Kediri ini gara-gara apa, seperti itu. Yang penting ini jadi pembelajaran saja ya, Seru Cakra, untuk semuanya lebih hati-hati lagi ketika melakukan pembakaran. Atau mungkin buat para bapak-bapak ya yang merokok, ini lebih diperhatikan juga saat membuang puntung rokok. Takutnya nanti kalau tidak dipastikan padam gitu ya,
1: takutnya tambah membesar ya.
0: Membesar, betul, bisa menjadi penyebab adanya kebakaran. Seperti itu. Saya terima pesan WhatsApp Im siang hari ini disampaikan oleh Mbak Iva. Ini tadi menanggapi terkait dengan insiden lalu lintas di wilayah Jogoroto. Oh, Jogoroto. Kendaraan truk box atau kontainer dan sepeda motor pejalan kaki di Jalan Raya Janti.
1: Oh, Jombang ya ini?
0: Iya, Jombang, Ibu Iva ya. Tepatnya di depan pabrik sepatu PT Peihai. Ini tadi informasi yang kami terima. Ini tadi ada dua orang dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Jadi total korbannya itu tadi kan ada yang bilang 5, ada yang 8. Di antaranya dua orang meninggal dunia. Nah, ini masih coba kami komunikasikan dengan rekan-rekan yang ada di unit Gakum Satlantas Polres Jombang ya, Im, terkait
1: Jombang
0: dengan insiden tersebut kan, truk box katanya remblong gitu ya.
1: Oh, gitu.
0: Remblong kemudian menabrak 3 kendaraan sepeda motor, kemudian juga pejalan kaki. Itu kan lokasinya di depan pabrik sepatu ya. Depan pabrik sepatu, jadi banyak pejalan kaki juga di sana. Akibatnya ada 2 orang meninggal dunia dan 6 orang luka-luka. Dan mayoritas korban ini merupakan buruh pabrik sepatu tersebut.
1: Oh, berarti
0: jadi
1: mau
0: saat
1: berangkat kerja ya?
0: Iya, entah berangkat pergantian shift gitu mungkin ya.
1: Oh iya.
0: Pergantian shift seperti itu. Untuk data lengkapnya terkait dengan kronologi, data identitas korban ya, nanti kalau sudah ada informasi lengkap dari unit Gakum Satlantas Polres Jombang akan kami sampaikan kembali, Ima.
1: Terima kasih banyak Erika Dwi. Sebelumnya ada Iis Atin, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga

Baik, Suruh Cakra menanggapi adanya kecelakaan lalu lintas maut yang terjadi di jalur arteri, di tepatnya di Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang, pada hari ini, Rabu pagi, yang dimana sebuah truk box ini menabrak 3 sepeda motor dan 4 pejalan kaki yang hendak menyeberang jalan. Dari peristiwa tersebut, akibatnya 2 orang meninggal dunia dan 6 lainnya mengalami luka-luka. Kejadian ini, kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat di pagi hari di depan pabrik sepatu PT Peihai International Wiratama. Mayoritas korban merupakan karyawan pabrik yang saat itu hendak masuk kerja. Dan berdasarkan keterangan saksi, truk melaju dari arah Mojokerto menuju ke Jombang sebelum akhirnya menabrak para korban. Unit Gakum Satlantas Polres Jombang ini menyebut bahwa dugaan sementara kecelakaan dipicu oleh rem truk yang tidak berfungsi atau mengalami remblong. Truk kemudian menghantam 3 sepeda motor yang berada di depannya, lalu oleng ke kiri dan menabrak 4 pejalan kaki di tepi jalan. Petugas kepolisian bersama dengan tim medis segera melakukan evaluasi para korban ke rumah sakit. Sementara itu, sopir truk telah diamankan untuk dimintai keterangan. Dan polisi juga masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Dari peristiwa ini, Suruh Cakra menjadi pengingat ke kita semua ya, khususnya bagi para pengemudi dan khususnya juga bagi kendaraan angkutan barang ini agar selalu memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan layak jalan sebelum beroperasi. Pemeriksaan rutin pada sistem pengereman dan komponen keselamatan lainnya ini adalah satu hal yang sangat penting untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan pengguna jalan.

0: Baik, Sudut Cakra, tetap berhati-hati dalam berkendara jika ingin melakukan perjalanan. Selalu mengecek kondisi kendaraan, apakah masih layak untuk digunakan atau masih ada perlu perbaikan. Hendaknya kita selalu mengeceknya secara berkala agar tidak terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak kita inginkan. Dan Mas Sudut Cakra juga tetap waspada dan hati-hati di jalan. Jaga jarak aman juga ya terhadap pengguna jalan ataupun terhadap pengendara truk berat, itu tetap hati-hati di jalan dan jaga jarak amannya juga. Dan Mas Sudut Cakra yang mungkin hari ini melakukan perjalanan lalu menemukan kewaspadaan, bisa langsung menghubungi kami di 0852 9001061. Ke gatekeeper II, silakan.
1: Ya Ima, jadi dini hari tadi ada kereta api yang melintas di kawasan Mengkreng Kediri di perlintasan Mengkreng.
0: Yeah.
1: Namun ironisnya palang pintu tidak turun atau tidak ditutup gitu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Ya, ternyata sang penunggu atau petugasnya itu diduga tidur, Ima.
0: Oh iya. Yeah.
1: Nah, ini dugaannya seperti itu ya. Namun tadi kita sudah komunikasi dengan Dop 7 Madiun dengan Bapak Tohari selaku manajernya. Beliau memang mengakui bahwasannya terjadinya kelalaian petugas jaga perlintasan setelah palang pintu di JPL 303A kilometer 213+705 petak jalan Kertosono Papar Kabupaten Nganjuk, yakni tidak menutup saat kereta api berantas relasi Pasar Senen Blitar melintas pada dini hari tadi jam 1 lebih 48 menit. Jadi peristiwa itu memunculkan pertanyaan mengenai disiplinnya petugas dan efektivitas sistem pengawasan di perlintasan sebidang ini.
0: Baik.
1: Meski tidak menimbulkan kecelakaan maupun korban jiwa, dan juga dari kereta apinya juga tidak ada keterlambatan perjalanan kereta api. Kejadian itu tetap dinilai berpotensi membahayakan keselamatan. Ya betul ya, membahayakan keselamatan pengguna jalan apabila tidak segera ditangani. Kalau kata Pak Tohari, berdasarkan hasil pemeriksaan awal, penyebab palang pintu tidak menutup adalah karena petugas jaga perlintasan tidak menjalankan prosedur operasional sesuai dengan ketentuan atau tidak menjalankan SOP-nya bekerja di perlintasan tersebut ya. Baik. Setelah menerima laporan itu, awak kereta api berantas Kaidop 7 Madiun langsung berkoordinasi dengan PPKA Kertosono, lalu juga unit jalan dan jembatan 73 Kertosono serta petugas pengaman. Petugas yang bersangkutan atau yang lagi piket jaga itu tetap melanjutkan tugas namun berada di bawah pengawasan dan pendampingan langsung dari unit JJ73 untuk memastikan prosedur pengamanannya berjalan sesuai dengan standar. Pak Tohari tadi juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas insiden itu. Jadi menurutnya keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan itu merupakan prioritas utama.
0: Baik.
1: Yakni prioritas dari perusahaan atau dari KAI ya, sehingga setiap pelanggaran prosedur tidak akan ditoleransi. Itu berarti nantinya juga akan ada suatu hal atau akan disanksi juga ini untuk pekerjanya ya. Nah, ini informasi dari KAI memang sudah mengakui bahwasannya ini kesalahan dan dijamin nanti kedepannya akan lebih diperketat, yakni bekerja sesuai dengan SOP-nya. Ima.
0: Baik, terima kasih Iis Hatin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Sudut Cakra, puluhan pasangan calon pengantin akan mengikuti nikah massal yang digelar pemerintah Kota Kediri pada hari Jumat besok. Untuk mendukung kelancaran acara, Dinas Perhubungan Kota Kediri ini menyiapkan rekayasa lalu lintas dengan menutup sementara jalan stasiun mulai dari hari Kamis sore. Kepala Dinas Perhubungan Kota Kediri, yakni Arief Kholisuddin Yuswanto, ini menjelaskan bahwa penutupan jalan stasiun akan diberlakukan mulai hari Kamis jam 4 sore hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Rekayasa lalu lintas dilakukan agar prosesi nikah massal dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan juga nyaman bagi para peserta maupun masyarakat. Selama penutupan berlangsung, kendaraan dari arah Jalan Doho menuju ke Jalan Stasiun akan dialihkan melalui jalur alternatif yang telah disiapkan oleh petugas. Dinas Perhubungan bersama dengan Satlantas Polres Kediri Kota juga akan menempatkan personil di sejumlah titik untuk mengatur arus lalu lintas dan membantu pengguna jalan. Nikah masal ini merupakan salah satu rangkaian peringatan Hari Jadi Kota Kediri. Puluhan pasangan yang telah memenuhi persyaratan administrasi akan mengikuti prosesi akad nikah secara bersama-sama dalam sebuah acara yang dikemas secara meriah dan menjadi daya tarik bagi masyarakat. Dan untuk masyarakat yang akan melintas di kawasan Jalan Stasiun juga diimbau untuk menyesuaikan rute perjalanan dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Dengan rekayasa lalu lintas yang telah disiapkan, diharapkan pelaksanaan nikah masal ini dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan kemacetan yang berarti.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai tanaman liar dan sering diberantas, rupanya banyak manfaat daun meniran yang bisa didapatkan untuk tubuh. Meniran atau dalam bahasa ilmiahnya, pilantus merupakan tanaman berbunga yang biasa digunakan dalam pengobatan herbal. Di Indonesia, penyebaran meniran cukup luas. Hal itu diketahui dari beberapa nama daerah yang melekat pada tumbuhan ini, seperti Uru Handalai atau Dayak Ngaju. Namun, tidak perlu jauh-jauh mencarinya, karena daun meniran hijau ternyata juga salah satu bahan yang terkandung dalam produk herbal Nariah CA. Obat herbal yang sudah memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal MUI. Meniran hijau juga mengandung quercetin. Quercetin sendiri berperan sebagai antioksidan, yaitu melawan kerusakan radikal bebas, peradangan, dan efek penuaan. Jadi, yuk mulai hidup sehat dengan minum obat herbal Nariah.

0: Baik, Sudut Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Dari informasi yang masuk di ruang gatekeeper itu banyak sekali terjadinya kecelakaan di hari ini ya. Jadi buat Sudut Cakra yang mungkin akan melakukan perjalanan atau yang sedang di perjalanan hari ini, bisa tetap hati-hati di jalan dan juga tetap waspada ya terhadap apapun yang terjadi di perjalanan Anda. Dan buat Sudut Cakra yang mungkin hari ini menemui kewaspadaan seperti mungkin traffic light mati ataupun ada perbaikan jalan, bisa diinformasikan kepada kami di 0852 9000 1061. Ke gatekeeper II, silakan.
1: Ini tadi ada laporan di pintu sebelah baratnya Puskesmas Brebes Nganjuk, ada kabel yang melintang depannya pintu, jadi menghalangi untuk keluar masuk kendaraan begitu. Ini kalau saya lihat memang kabelnya itu pas di depannya gerbang ya. Jadi pada saat dibuka, lalu pada saat masuk dan juga keluar nggak bisa karena ada kabel tersebut. Karena pengurus dari Puskesmas Brebes ini kebingungan bagaimana untuk prosesnya. Ini tadi sempat disampaikan juga ke rekan-rekan PLN, tapi ternyata itu adalah kabelnya Telkom begitu. Jadi untuk saat ini penanganan awal masih dipinggirkan dan diikat di pohon begitu ya, agar tidak mengganggu jalannya depannya Brebes Nganjuk, Puskesmas Brebes. Ini tadi sudah kita bantu untuk sampaikan juga ke rekan-rekan yang bertugas agar segera ditangani. Informasi selanjutnya dari Mas Taufik ini tadi, dia juga masih mendengarkan 106,1, jangan lupa untuk makan siang katanya.
0: Iya.
1: Lalu tadi dari Bapak Haryadi di Locarat Nganjuk, jalannya sudah lebih mulus dari sebelumnya karena setelah ada perbaikan ya, perbaikan jalan di sana. Bapak Nur Wahyudi ini tadi juga menginfokan lewat jalur Paron Bogor Nganjuk, jembatan yang habis ditabrak oleh kendaraan bus ya, bus Sugeng Rahayu, ini memang betul belum diperbaiki untuk pembatas dari jembatan Paron. Jadi mohon untuk hati-hati Sudut Cakra yang dari arah Nganjuk maupun dari arah Surabaya. Ima.
0: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudut Cakra, sementara itu kita beralih ke informasi lain. Informasi lain yakni memasuki puncak musim kemarau, ini adanya ancaman kekeringan mulai dirasakan ya di sejumlah wilayah Jawa Timur. Salah satunya di Kabupaten Malang, ini pemerintah daerah menetapkan status siaga darurat kekeringan setelah belasan desa dipetakan berpotensi mengalami krisis air bersih hingga September 2026 mendatang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Malang mencatat sedikitnya 13 desa yang tersebar di 6 kecamatan, yakni Sumber Manjing Wetan, Paga, Gedangan, Kalipare, Bantur, dan Donomulyo. Ini masuk dalam kategori rawan kekeringan. Dari jumlah tersebut, 8 desa memiliki tingkat kerawanan yang tergolong tinggi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, yakni Sadono Irawan, menjelaskan bahwa status siaga darurat kekeringan telah diberlakukan sejak 15 Juli hingga September 2026 mendatang. Penetapan status ini bertujuan memudahkan pemantauan kondisi di lapangan serta mempercepat langkah antisipasi apabila situasi memburuk. Meski demikian, hingga saat ini BPBD baru menerima satu laporan terkait, yakni adanya penurunan debit air di Desa Sumber Agung, Kecamatan Sumber Manjing Wetan. Debit air di wilayah tersebut dilaporkan turun hingga sekitar 30% dari kondisi normal. Namun kondisi itu dinilai masih belum memasuki tahap krisis, sehingga distribusi bantuan air bersih belum dilakukan. BPBD Kabupaten Malang juga akan terus memantau perkembangan selama musim kemarau berlangsung. Masyarakat juga diimbau juga untuk menggunakan air secara hemat dan segera melaporkan kepada pemerintah desa atau BPBD apabila mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, masih bersama dengan saya Imelana sampai nanti di jam 3 sore. Update informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Erika, silahkan.
1: Ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Ibda M. Nurul Iman, Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, terkait dengan insiden lalu lintas yang ada di wilayah Jogoroto, Jombang.
0: Baik.
1: Di wilayah Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Nah, untuk kendaraan yang terlibat, ini tadi kendaraan truk box Hino, nomor polisi B9188 PEU dengan kendaraan sepeda motor Honda Vario, kemudian ada kendaraan sepeda motor Honda Beat, dan juga sepeda motor Yamaha Vega, serta 4 orang pejalan kaki. Untuk kejadiannya itu tepat jam 6:30. Jam 6:30 ya, jam 6:30 pagi. Untuk data kendaraan yang terlibat untuk truk box ini tadi dikemudikan oleh seorang laki-laki usia 24 tahun berinisial AB. Ini tidak mengalami luka-luka. Kemudian untuk pengendara sepeda motor Honda Vario, ini laki-laki berinisial EP, 32 tahun warga Kepuh Kembeng, Peterongan Jombang, mengalami luka dan dirawat di RSUD Jombang. Penumpang sepeda motor Honda Vario atas nama atau berinisial MS, perempuan 26 tahun, warga Peterongan Jombang, mengalami luka berat dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara kendaraan sepeda motor Yamaha Vega, pengendaranya berinisial SB, laki-laki usia 47 tahun, warga Sumobito Jombang, ini dirawat di RSUD Jombang. Ada pengendara sepeda motor Honda Beat berinisial SD, laki-laki usia 59 tahun, warga Mojowarno Jombang, mengalami luka dan dirawat di RSUD Jombang. Lalu pejalan kaki, perempuan berinisial P, 23 tahun, warga Kedung Losari, Tembelang, Jombang, mengalami luka berat dan meninggal dunia di lokasi kejadian.
0: Baik.
1: Kemudian tiga pejalan kaki lainnya, ini semuanya mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit Murjito Jombang dan rumah sakit PKU Muhammadiyah Jombang, seperti itu. Jadi ini tadi untuk korban meninggal dunia, ada dari pejalan kaki satu, kemudian penumpang sepeda motor Honda Vario satu. Total korban ada 8, yang meninggal dunia 2 orang, sehingga 6 orang lainnya mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Berdasarkan keterangan dari saksi, semula kendaraan truk box tersebut melaju dari arah timur ke arah barat, berada di lajur kiri. Kemudian saat sampai di lokasi kejadian, kondisi remnya tidak berfungsi.
0: Oh, blong gitu ya?
1: Iya, betul, rem blong. Kemudian dari menabrak dari belakang kendaraan sepeda motor Honda Vario dan kendaraan sepeda motor Yamaha Vega, dan juga kendaraan sepeda motor Honda Beat yang berhenti saat itu di lajur kiri juga. Karena kondisi arus lalu lintas padat, selanjutnya truk Hino tersebut, truk box Hino, mengarah ke kiri menabrak pejalan kaki yang berjalan di tepi jalan sebelah selatan, sehingga terjadi laka lantas tersebut. Karena saat itu kan bertepatan juga dengan pertukaran shift ya, betul. Jadi cukup ramai di sekitar lokasi untuk pagi ini tadi. Kejadiannya sekitar jam setengah tujuh pagi. Betul, ada 2 korban meninggal dunia di lokasi kejadian, Ima.
0: Terima kasih, Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Tetap hati-hati di jalan untuk sedulur cakra yang mungkin akan melakukan perpergian atau yang sedang melakukan perjalanan, karena kita tidak tahu nih apa yang ada di jalan ya, peristiwa apa yang akan terjadi di jalan. Jadi sebisa mungkin kita meminimalisirkan laju kendaraan agar tidak terlalu cepat-cepat dalam berkendara dan juga tetap waspada, jaga jarak aman dengan kendaraan bermuatan berat. Dan kami juga masih menunggu informasi terupdate dari Anda seputar perjalanan Anda di hari ini lewat 0852 9001061.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sudut Cakra, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya Ima Lana. Di ruang gatekeeper ada Intan Anggraini, Muhammad Erga, dan Danti Danila yang siap untuk menerima informasi dari Anda terupdate pastinya ya di 0852 9001. Sudut Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, yakni Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga untuk menghubungi gatekeeper di 0852 9001. Buat Sudut Cakra yang berada di wilayah Jombang, bisa langsung datang ke Wiata Herbal Naria Ngoro, tepatnya di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Kita update informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Intan, silahkan.
1: Iya, Ima, kita dapat informasi yang disampaikan Pak Muhammad ya. Baik. Ini ada pengaspalan jalan.
0: Oke,
1: lokasinya berada di wilayah Loceret. Mm-mm. Itu jadi yang utaranya Bundaran Adipura.
0: Mm-mm.
1: Yang kapan hari itu perbaikan jalan kan di sisi timurnya Adipura.
0: Mm-mm.
1: Nah, sekarang itu lokasinya berada di utaranya Adipura Loceret yang ada di sisi timur. Jadi ini yang mengarah ke utara, sisi timur yang dilakukan pengaspalan jalan. Terlihat juga ada alat berat di sana ya.
0: Oh,
1: dan
0: gitu.
1: Iya, betul. Dan ini jadi hanya bisa digunakan yang jalur sebelah baratnya.
0: Mm-hmm.
1: Terlihat juga ini yang disampaikan Pak Muhammad bahwasannya yang dari arah selatan mau ke utara ya, ini Ima, itu tidak ada petugas yang menjaga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi tentunya untuk yang mengarah ke utara memang harus ekstra hati-hati dikarenakan tidak ada petugas. Namun kalau saya amati dari video,
0: mm-hmm,
1: itu yang dari arah utara ya, ada petugas di sana. Jadi ada yang melakukan penghentian begitu.
0: Oh.
1: Karena kan hanya satu jalur saja yang bisa digunakan. Sehingga diatur buka tutup. Harusnya kalau diatur buka tutup kan sisi utara dan sisi selatan kan ada petugasnya.
0: Mm-hmm.
1: Namun yang di sisi selatan itu tidak ada petugasnya.
0: Oh,
1: begitu.
0: Gitu. Oh iya, ini ya.
1: Iya, hmm. Jadi itu ketika melintas, Pak Muhammad itu harus menunggu dulu kendaraan yang dari arah utara.
0: Benar-benar kosong dulu ya.
1: Iya, betul. Jadi memang benar-benar yang dari arah selatan mau ke utara itu benar-benar mengalah. Jadi benar-benar menepi. Karena kan space-nya juga tidak begitu lebar. Jadinya ya ini Pak Mus sampai pada saat pendokumentasian itu menepi, minggir karena harus ada kendaraan yang dari arah utara ke selatan itu melintas begitu. Karena harusnya ketika yang dari selatan mau ke utara itu kan dilakukan penyetopan yang dari arah utara.
0: Iya.
1: Namun itu tidak bebarengan, jadi kayak rancu.
0: Oh iya.
1: Begitu. Mm-hmm. Jadi kan harusnya ada petugas yang dari arah selatan maupun dari arah utara.
0: Mm-hmm.
1: Jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ketika melintas di jalur Loceret ya, lokasi tepatnya di utaranya Bundaran Adipura Loceret, itu ada perbaikan atau pengaspalan jalan yang ada di timurnya. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Heru, sudah melintas di jalur Kandangan arah ke Pujon Malang.
0: Mm-hmm.
1: Lalu lintasnya sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca dikabarkan juga cukup cerah. Kemudian Pak Firdaus menambahkan simpang 4 Kertosono arah Jombang, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, cuaca
0: baik,
1: dikabarkan cukup cerah, Ima.
0: Baik, kita langsung saja ke penelpon dari Pak Muhammad. Selamat siang Pak Muhammad.
2: Selamat siang Mbak Ima.
0: Baik.
2: Selamat siang Cakrawisna.
0: Selamat siang juga Pak Muhammad. Di mana Pak Muhammad sekarang? Masih di Loceret kah?
2: Ini saya sudah ada di Nganjuk Kota ya, tepatnya di Jalan Pari Barito. Ya, cuaca siang ini masih tetap panas ya Mbak ya.
0: Iya.
2: Cuman ini kan diimbangi dengan angin yang
0: kencang ya.
2: Ya cukup lah untuk angin ya.
0: Mm-mm.
2: Nah, sebenarnya ada dua kewaspadaan Mbak ya yang patut untuk diwaspadai. Yang pertama itu sebenarnya yang di Simpang 4 Candirejo Loceret Mbak ya.
0: Iya.
2: Kalau tadi ada salah satu pendengar yang menginformasikan kalau ada kabel wifi yang terurai lah. Ini tadi saya saat melintas di Simpang 4 Candirejo itu ada satu utas kabel wifi kecil tuh yang sudah putus, tapi
0: oh, gitu,
2: menggelantung tepat dia. Menggelantung tepat di tengah-tengah jalan ya. Terus tentunya ya dari atas sampai ke bawah dan menyentuh aspal ya, dan ini saya rasa cukup berbahaya ya, apalagi untuk pengguna roda dua pastinya akan kaget karena
0: iya,
2: secara fisik kan satu utas kabel itu kan tidak cukup terlihat ya dari jauh.
0: Oh iya. Tapi
2: nanti pada saat sudah mendekati kan bisa kaget ya, karena itu menggelantung sampai ke bawah dan tepat di tengah jalan di marka putih itu.
0: Oh gitu.
2: Ini
0: berarti bukan di bahu jalan tapi
2: iya,
0: di tengah jalan ya Bapak ya.
2: Iya, di tengah jalan. Jadi menggelantung itu dan sepertinya sudah putus.
0: Mm-mm.
2: Terus ujungnya itu sudah menyentuh aspal.
0: Baik. Terus untuk kewaspadaan?
2: Nah, ini harusnya, iya, harusnya ada bantuan dari petugas. Karena kalau misalkan dari masyarakat biasa untuk menyingkirkan kan nggak bisa, karena posisinya tepat di tengah jalan. Di
0: iya,
2: tengah jalan.
0: Dan mungkin
2: gitu,
0: juga
2: kemudian
0: takut gitu ya Pak ya, kalau mau bantu.
2: Iya betul, karena Iya, tepat di lampu merah, Mbak.
0: Iya.
2: Yang dari gitu. Arah selatan.
0: Baik. Untuk kewaspadaan selanjutnya, Pak Muhammad?
2: Nah, kewaspadaan kedua ini yang perbaikan jalan di selatannya Gapura Selamat Datang di Nganjuk itu, atau di sebelah utaranya Adipura itu, Mas, Mbak, ya. Mm-hmm. Itu memang di sisi sebelah timur jalan kan ada perbaikan jalan. Mm-hmm. Terus yang ada petugas yang membantu mengatur lalu lintas itu cuman dari arah utara aja. Yang dari arah selatan itu tidak ada. Jadi sedikit membingungkan juga, ya. Mm-hmm. Makanya tadi saya juga sempat menerobos karena masih bisa, kendaraan kecil kan masih bisa, Mbak, yeah, untuk kita minggir-minggir di sisi baru dan kiri jalan.
0: Baik.
2: Tapi akan semakin ruwet kalau misalkan kendaraannya agak sedikit dimensinya lebih besar. Itu aja ya, mungkin perlu waspada untuk di situ, terutama yang saya sampaikan tadi, kewaspadaan pertama yang satu kabel utas itu, yeah, harusnya segera ditangani mumpung ada belum ada kejadian yang tidak kita inginkan.
0: Baik, Pak Muhammad, terima kasih. Ada lagi, Pak Muhammad, yang ingin disampaikan?
2: Ya, cukup gitu aja. Untuk yang di perjalanan, tetap hati-hati, fokus dan waspada. Semoga perjalanannya juga selamat, sehat sampai tujuan.
0: Baik.
2: Terima kasih, Mbak Ima. Terima kasih, Cakrakrisna.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak Muhammad, untuk waktu dan informasinya.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Dari Pak Muhammad ini ya, mengabarkan ada dua kewaspadaan. Yang pertama, kewaspadaan pertama itu adanya satu utas listrik, kabel listrik maksud saya, yang menjalar sampai ke tengah jalan. Jadi buat pengendara harap hati-hati di jalan. Dan untuk pengendara roda dua ya, dilihat untuk jalannya seperti apa, takutnya nanti kurang terlihat. Karena ini kabelnya kabel wifi sepertinya, jadi kabelnya sangat kecil. Jadi untuk pengendara roda dua mungkin lebih berhati-hati dalam melakukan perjalanan. Dan untuk kewaspadaan kedua, tadi disampaikan bahwa adanya perbaikan jalan. Dan dimana untuk arah selatannya tadi ya, arah selatannya itu tidak ada petugasnya, jadi agak sedikit semrawut. Dan juga yang di bagian tidak ada petugasnya itu lebih mengalah. Jadi buat sedulur cakra yang mungkin lagi cepat-cepat dalam melakukan perjalanan, hindari di area leceret tersebut agar tidak menimbulkan kemacetan yang berarti.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

0: Baik, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih kami tunggu update terbaru informasi dari Anda seputar kewaspadaan yang mungkin terjadi dalam perjalanan Anda di hari ini lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852-9001061. Ke gatekeeper Danti, silakan.
1: Siang hari ini suhunya cukup panas, Ima. Ini kepanasan enggak, Ma? Kalau di ruang siar kira-kira?
0: Enggak sih.
1: Enggak, ya. Saya baru saja dari luar. Wah, luar
0: sangat panas
1: studio.
0: Ya?
1: Panas sekali untuk siang hari ini, Ima. Kemudian saya cek ya. Ini 30 derajat Celcius dan berangin untuk wilayah Nganjuk ya. Mungkin bisa ditambahkan untuk wilayah lainnya kira-kira bagaimana, panas atau tidak ya. Ini kalau Mas Taufik juga panas wilayah Kabupaten Ngawi, infonya sama kayak di Kabupaten Nganjuk. Kemudian kita juga terima tambahan informasi

0: Untuk lokasi kedua ini ada di Kecamatan Prambon, ada di Desa Kurung Rejo dan sekitarnya. Mulai dari jam 9:30 pagi sampai dengan jam 3 sore Ima, karena besok akan ada pemeliharaan jaringan listrik tegangan menengah 20 kV. Ima.
1: Terima kasih banyak Danti dan Nila. Lanjut ke Erga, silakan.
2: Iya Ima, ini ada tadi pagi ya, ada kecelakaan beruntun yang melibatkan sebuah truk box ya, 3 sepeda motor dan 4 pejalan kaki, terjadi di Jalan Raya Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Pada Rabu hari ini sekitar jam 6:30 tadi pagi ya, insiden tersebut itu mengakibatkan 2 orang meninggal dunia dan 6 lainnya mengalami luka-luka.
1: Baik.
2: Kecelakaan bermula itu saat truk box Hino bernomor polisi B9188PEU yang melaju dari arah timur ke barat di lajur kiri. Sesampainya di lokasi kejadian, truk diduga mengalami kegagalan fungsi rem ketika kondisi lalu lintas sedang padat. Akibat rem tidak berfungsi, truk menghantam dari belakang 3 sepeda motor yang sedang berhenti di lajur kiri, yakni Honda Vario Nopol S5628OCV, maksud saya OCJ, kemudian Yamaha Vega R Nopol S2181OY, dan Honda Beat Nopol S4948ON. Akibat benturan keras tersebut, 2 korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Sementara itu, sopir truk dilaporkan selamat tanpa mengalami luka.
1: Okay.
2: 6 korban lainnya mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di wilayah Jombang untuk menjalani perawatan intensif. Polisi dari Satlantas Polres Jombang telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan barang bukti berupa kendaraan yang terlibat serta memeriksa sejumlah saksi. Hingga saat ini petugas masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut dan menghimbau para pengendara untuk selalu memeriksa kelayakan kendaraan, khususnya sistem pengereman sebelum berkendara. Ima.
1: Terima kasih Muhammad Erga. Sebelumnya ada Danti dan Nila, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Informasi yang masuk di ruang Gatekeeper sejauh ini untuk wilayah Nganjuk dan juga sekitarnya ini masih sangat panas ya di luaran. Biasanya tuh di kisaran suhunya 30 derajat Celcius. Bagaimana di wilayah Anda? Apakah juga 30 derajat Celcius untuk suhunya atau mungkin lebih tinggi atau bisa mencapai 34-35? Bisa diinformasikan kepada kami di 0852-9000-1061. Dan juga ada satu informasi terkait dengan pemadaman listrik yang akan terjadi besok Kamis 23 Juli 2026 di jam 9:30 pagi sampai dengan jam 3 sore. Ini lumayan lama ya sedulur cakra. Jadi buat kalian yang terdampak adanya pemadaman listrik ini, segera siap-siap terlebih dahulu ya mungkin. Dan untuk wilayah pemeliharaannya ada di Kecamatan Ngeronggot, tepatnya di Desa Banjarsari, Desa Ngeronggot, Pasar Ngeronggot, Kantor Kecamatan Ngeronggot, SMP Negeri 1 Ngeronggot, SPBU Ngeronggot, Koramil Ngeronggot, Polsek Ngeronggot, Puskesmas Ngeronggot, BRI Ngeronggot, MTS Negeri 6 Nganjuk, KUA Ngeronggot, Kantor Pos Ngeronggot, Desa Mojo Kendil, Desa Betet, dan juga sekitarnya. Untuk di Kecamatan Prambon, ada di Desa Kurung Rejo dan juga sekitarnya. Untuk pemadaman listrik ini adanya pemeliharaan jaringan listrik tegangan menengah 20 kV. Jadi buat sudut cakra yang wilayahnya terdampak, bisa siap-siap terlebih dahulu sebelum jam 9:30 siang.

0: Ayu Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak.

rumput malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya

0: Baik, Suruh Cakra, masih kami tunggu update informasi terbaru dari Anda lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852 9001061. Ke gatekeeper Intan, silakan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Mas Kopeng ya. Ini tadi habis kirim dari Tulungagung. Ini balik ke Jombang lewat jalur Kediri Kota ya. Sampai di Jalan Penanggungan. Waduh, ini padat-padatnya, Ima. Karena kan di sana kan juga dekat dengan sekolah ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi ini berbarengan dengan pulang jam sekolah. Jadi tuh kondisi jalanan di sana ramai padat karena mengingat untuk para orang tua itu berada pas di depan sekolahan untuk menjemput anak-anak. Begitu. Jadi menjemput putra-putrinya ya. Memang di sana ada satpam sekolah yang mengatur lalu lintas, tapi kan memang tidak bisa berkendara secara normal, jadi memang harus perlahan ya ketika melintas di jalur yang memang space-nya menyempit karena juga imbas bebarengan pulang sekolah untuk yang ada di sana. Cuaca untuk di Kediri Kota dan sekitarnya juga cukup cerah, cukup bersahabat. Mas Taufik ini juga masih pantau 106,1 mengabarkan cuaca di wilayah Ngawi ya. Untuk di siang kali ini masih aman, cukup cerah, untuk suhunya 31 derajat Celcius, Ima. Jadi masih aman ya, maksud saya aman. Iya, ini Mas Taufik ini rasa jadi tipu saya ya.
0: Oke, terima kasih Intan Anggraidi. Kita ke penelpon, ada Mas Kopeng. Selamat siang, Mas Kopeng.
2: Selamat siang, ada apa tadi itu?
0: Itu loh, Mbak Intan itu loh, salah bilang.
2: Oh, alah, ya.
0: Gimana Mas Kopeng di sana untuk situasinya? Ruamai banget, ah?
2: Iya, banyak anak pulang sekolah.
0: Oke. Masih belum surut ya ini untuk anak pulang sekolahnya, masih ramai ya Mas Kopeng ya?
2: Masih ramai ini, tapi perjalanan nyampe itu Semampir.
0: Oh, sudah sampai di Jembatan Semampir.
2: Iya.
0: Di sana gimana Mas Kopeng, padat atau masih lengang di Semampir?
2: Semampir lengang sekali, untuk cuaca ini 30 derajat angin.
0: Oke, anginnya juga lumayan kencang ya. Oke. Siap Mas Kopeng. Mas Kopeng udah makan siang belum ini? Udah mau sore loh ini.
2: Tadi sudah makan siang sama ST tadi. Nagung tadi.
0: Makan siang kok sama ST tuh Mas Kopeng?
2: Makan siang minumnya ST.
0: Gitu. Oke. Siap. Ini mau kemana Mas Kopeng? Perjalanan kemana?
2: Mau pulang ke Jombang.
0: Oh, mau pulang. Ya. Oke, siap. Ada lagi, Mas Kopeng?
2: Sampun, itu aja, Mbak Ima.
0: Oke, terima kasih banyak ya, Mas Kopeng.
2: Oke, Mbak. Assalamualaikum.
0: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Kabar dari Mas Kopeng ini menginformasikan bahwasanya di wilayah Kediri Kota, tepatnya di Jalan Raya Penanggungan, itu banyak sekali kendaraan roda dua ya yang menjemput anaknya. Karena di sana banyak banget sekolahan. Jadi buat Sudut Cakra yang mungkin akan melintasi di jalan tersebut atau di jalan-jalan lainnya, mungkin di jalan veteran, tetap hati-hati di jalan. Karena memang jam-jam seperti ini tuh jam rawan pulang sekolah. Jadi otomatis untuk jalurnya bakal sedikit padat kendaraan roda 2 ataupun kendaraan roda 4. Tetap hati-hati di jalan, jika terburu-buru bisa lewat alternatif jalan yang lainnya saja. Baik, Sudut Cakra, kita beralih ke informasi lain seputar nasional. Kali ini ada Presiden Prabowo Subianto akan menjadwalkan melantik Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ini sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN pada hari ini, Rabu sore, di Istana Negara Jakarta. Pelantikan ini dilakukan menyusul adanya pengunduran diri Kepala BGN sebelumnya, yakni Nani Sudaryati Deang. Dari mana Sudaryono ini dipilih untuk memimpin Badan Gizi Nasional yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Penunjukan tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola program sekaligus mempercepat pelaksanaan berbagai kebijakan di bidang pemenuhan gizi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara yakni Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penggantian pimpinan dilakukan setelah Nanik Sudaryati Deang ini mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Pemerintah memastikan proses transisi kepemimpinan berlangsung cepat agar kinerja Badan Gizi Nasional tetap berjalan optimal. Selain melantik Kepala BGN yang baru, Presiden Prabowo Subianto ini juga dijadwalkan akan melantik sejumlah pimpinan lembaga lainnya pada sore hari ini. Pelantikan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan program prioritas pemerintah. Dan pemerintah pun juga berharap dengan kepemimpinan yang baru, Badan Gizi Nasional dapat semakin optimal menjalankan program Makan Bergizi Gratis serta berbagai program peningkatan gizi masyarakat yang menjadi salah satu prioritas nasional.

Keputihan berlebih seringkali membuat kita tidak merasa nyaman. Mengganggu aktivitas, bahkan menurunkan rasa percaya diri. Padahal, menjaga kesehatan area kewanitaan sama pentingnya dengan merawat tubuh secara keseluruhan. C-Prime hadir sebagai suplemen herbal alami dengan ekstrak pilihan, diformulasikan khusus untuk membantu mengurangi keputihan berlebih dan mendukung keseimbangan alami area kewanitaan. Dengan kandungan herbal yang berkualitas tinggi, bekerja dari dalam, membantu menjaga kebersihan, kesegaran, dan kenyamanan Anda setiap hari. Cukup konsumsi secara rutin dan padukan dengan pola hidup sehat, seperti mengonsumsi makanan bergizi, cukup istirahat, serta menjaga kebersihan tubuh. Ayo, konsumsi V-Prime sekarang juga. V-Prime, rahasia keanggunan alami wanita.

0: Baik, Sudah Cakra masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Imalana, ditemani oleh gatekeeper ada Danti Danila, Muhammad Erga, dan juga Intan Anggraini yang siap untuk menerima apapun informasi terupdate dari Anda lewat WhatsApp ataupun telepon di 0852 9001061. Baik, Sudut Cakra, kita update terlebih dahulu informasi ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Ima, masih ingat semalam itu kita terima informasi ada kebakaran di Kertosono, Nganjuk.
0: Oke.
1: Okay. Nah, itu kan sempat ramai ya. Banyak yang menanyakan, mohon infonya kebakaran di Kertosono. Kemudian ada juga yang melintas di seputaran Kertosono. Kemudian menanyakan,
0: okay,
1: ini kok kelihatan kayak ada
0: asap gitu ya?
1: Asap yang membumbung tinggi. Ini kira-kira titik kebakarannya ada di mana?
0: Okay.
1: Ini sudah ada data lengkap dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk, Ima.
0: Iya.
1: Ternyata kemarin itu ada kebakaran lahan tebu milik Bapak Sutiono di wilayah perumahan Kepuh Asri. Jadi masuknya itu Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Waktu kejadiannya kemarin 21 Juli 2026 di hari Selasa sekitar jam 4 sore lewat 39 menit.
0: Oh, masih sore ya?
1: Iya, masih sore. Kemudian rekan-rekan melakukan pemadaman mulai dari jam hampir jam 5 sore sampai dengan jam 9 malam lewat 10 menit.
0: Lama banget ya?
1: Iya, lahan tebu kan ini susah ya apabila sudah terlanjur terbakar, maka proses pemadamannya memerlukan waktu yang cukup lama juga. Untuk penyebab kebakaran, ternyata ada yang bermain api di wilayah lahan tebu. Ini fatal banget ya.
0: Apalagi cuaca sekarang kan emang lagi gak menentu seperti ini ya.
1: Anginnya kencang. Ini kalau dari kronologi laporan lengkapnya, jadi ada seorang remaja yang bermain api di lahan tebu yang sudah dipanen, sehingga apinya itu membesar, yang dimana lahan tebu itu berada di tengah-tengah lahan tebu yang masih belum dipanen.
0: Okay.
1: Ya, ini api yang menjalar ke sekitarnya ini semakin membesar dan tidak dapat dikendalikan. Akhirnya memanggil petugas pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa, tapi Ima tahu kerugian materialnya 50 juta rupiah.
0: Waduh, lumayan ya.
1: Iya, ini kasihan ya kalau lahannya tidak terlalu luas. Ini hasil jual tebu pun tidak sampai 50 juta rupiah,
0: gitu.
1: Ima.
0: Iya,
1: ini sudah rugi 50 juta rupiah hanya gara-gara anak-anak yang main api.
0: Waduh, anak-anak lagi ya.
1: Ini mohon orang tua ya untuk selalu mengawasi putra dan juga putrinya, karena apabila bermain dengan api itu akan fatal akibatnya. Kita harus selalu ingat pesannya Upin Ipin, bahwa api itu kalau kecil jadi kawan, kalau gede katanya jadi lawan gitu ya.
0: Iya,
1: ini mohon waspada potensi kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau ini, Ma.
0: Terima kasih Danti Danila, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Yang terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Spesial untuk Sedulur Cakra. Program terbaru dari Radio Cakrakrisna. Cakra Sedulur Petani. Anda bisa ikut berdiskusi, bertanya, berbagi pengalaman seputar dunia pertanian. Pada hari Sabtu, jam 2 siang waktu Indonesia bagian Barat, hanya di Cakrakrisna FM. Bisa Anda simak melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

Baik, Sudut Cakra, banyak informasi yang masuk terkait dengan kebakaran. Apalagi untuk kebakaran lahan tebu itu banyak sekali terjadi. Tidak hanya di wilayah Kertosono saja, ada juga di wilayah Kediri, Jombang, terus di wilayah Nganjuk, yang lain. Itu banyak sekali terjadinya kebakaran lahan tebu. Jadi mari kita awasi bersama-sama, kita jangan sampai bermain api di lahan tebu ataupun membuang puntung rokok di lahan tebu, karena di mana untuk cuaca yang seperti ini, kemarau yang berkepanjangan dan juga angin yang berhembus lumayan kencang ini bisa memicu terjadinya kebakaran yang tidak kita inginkan. Baik, Sudut Cakra, waktu sudah merapat di jam 3 sore. Waktunya saya, Imelana, bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat sore dan selamat beraktivitas, Sudut Cakra. Dan kami juga masih menunggu informasi dari Anda seputar kewaspadaan jika Anda sedang berpergian di hari ini, ataupun update cuaca di lingkungan apa, di lingkungan Anda seperti apa. Bisa hubungi kami di WhatsApp ataupun telepon di 0852 9000 1061.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, 'Apa yang telah lalu yaitu amal,' sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan yaitu warisan." Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, sedulur cakra, salam sehat berbahagia selalu. Sore hari ini hari Rabu 22 Juli 2026. Selama 2 jam ke depan bersama saya Danti Danila, Anda bisa berbagi informasi melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Pohjajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya gak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi Nariah CA sama Gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Trowulan Mojokerto, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Trowulan, Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Lokasi dari balai Desa Jambuwo ke arah selatan kurang lebih 200 meter. Lokasi Wiata ada di sisi timur jalan. Senang sekali bisa kembali menemani waktu sore Anda di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagi yang masih dalam perjalanan pulang kerja, sedang beraktivitas di kantor, sawah, pasar, maupun yang sudah santai di rumah, tetap hati-hati. Jangan lupa utamakan keselamatan di jalan ya. Seperti biasa, selama 2 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi terbaru seputar Nganjuk, Kediri, dan sekitarnya. Mulai dari berita terkini, informasi lalu lintas, cuaca, hingga berbagai kabar yang penting untuk sedulur cakra.
3: Info Nganjuk, 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Surabaya menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Sujono, terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pengadaan jaringan intrafiber optik pada Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Nganjuk, tahun anggaran 2024. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang berlangsung pada Rabu hari ini. Majelis Hakim menyatakan Sujono terbukti bersalah menerima gratifikasi yang berkaitan dengan proyek pengadaan jaringan intrafiber optik. Selain dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun, terdakwa juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp200 juta. Hakim turut menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Jika tidak dibayarkan, harta benda milik terdakwa dapat disita dan dilelang atau diganti dengan pidana penjara sesuai ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Sujono dengan hukuman 5 tahun penjara. Dengan demikian, vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih ringan, 1 tahun dari tuntutan Jaksa. Setelah putusan dibacakan, baik jaksa maupun terdakwa menyatakan masih pikir-pikir dan akan memanfaatkan waktu yang diberikan untuk menentukan apakah menerima putusan tersebut atau mengajukan upaya hukum banding.
3: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, Jaring Radio.
6: Halo, selamat sore. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin memperketat pengawasan terhadap kinerja seluruh badan usaha milik negara atau BUMD. Selengkapnya disampaikan oleh Ike Linda, Radio Krishna FM, Trenggalek.
7: Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah perusahaan daerah air minum atau PDAM karena dinilai banyak mengkonsumsi listrik sebagai penggerak pompa air. Forum evaluasi tersebut digelar di gedung Smart Center Trenggalek dan para direktur BUMD diminta memaparkan capaian kinerja serta target yang telah ditetapkan. Dalam forum tersebut, Bupati Trenggalek tidak hanya mendengarkan laporan para direktur BUMD, tetapi juga memberikan sejumlah catatan, kritik, dan arahan agar setiap BUMD mampu meningkatkan kinerja sekaligus mengejar target hingga akhir tahun. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tingginya biaya operasional PDAM, terutama konsumsi listrik untuk menggerakkan pompa air. Saya Ika Linda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
6: Warga Desa Ngepeh, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, digegerkan dengan penemuan seorang pria yang meninggal dunia di teras rumahnya pada Selasa, 21 Juli 2026 pagi. Selengkapnya disampaikan oleh Vira, Radio Krishna FM Madiun.
8: Korban diketahui bernama Nanang Pendo Agung Prastowo, warga Desa Ngepeh, Kecamatan Saradan. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Saradan dan diteruskan kepada Polres Madiun. Menerima laporan itu, personel Polsek Saradan bersama tim Inavis dan Dokkes Polres Madiun langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, identifikasi serta pemeriksaan terhadap jenazah. Pamapta 2 Polres Madiun, Ibda S. Pambudi, mengatakan korban diketahui meninggal dunia setelah ditemukan warga sekitar jam 7 pagi. Pihaknya menegaskan hasil pemeriksaan memastikan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saya Vira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
6: Kabupaten Bojonegoro telah menerima penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp709 miliar hingga akhir Juli 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krishna FM, Bojonegoro.
9: Realisasi tersebut setara dengan 54% dari target penerimaan DBH tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp1,3 triliun. Data tersebut disampaikan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bojonegoro. Kepala KPPN Bojonegoro, Teguh Ratno Soekarno, mengatakan bahwa sebagian besar DBH yang diterima Bojonegoro masih berasal dari sektor sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi. Dari total realisasi DBH sektor SDA tersebut, kontribusi terbesar berasal dari minyak bumi. Hingga akhir Juli 2026, penyaluran DBH minyak bumi mencapai Rp551 miliar atau sekitar 60% dari target tahun ini yang sebesar Rp919 miliar. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
6: Menjadi bagian dari rangkaian prosesi peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonosobo ke-201, jajaran pemerintah daerah mengadakan ziarah ke makam pendiri daerah, yaitu Raden Setyonegoro dan Mbah Kulhu di Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krishna FM, Wonosobo.
10: Prosesi dipimpin Bupati Wonosobo, Afif Nur Hidayat, dan Wakil Bupati Amir Hussein. Tampak hadir mendampingi seluruh elemen pimpinan daerah. Mulai dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, para kepala dinas dan pimpinan organisasi perangkat daerah atau UPD di lingkungan Pemkab Wonosobo serta tokoh agama. Bupati Afif menegaskan pentingnya merawat tradisi tahunan ini sebagai momen refleksi diri dan bentuk takzim seluruh masyarakat serta jajaran pemerintahan kepada para pendahulu. Kehadiran para ulama bersama unsur Forkopimda memperkuat nilai spiritualitas serta kebersamaan saat memanjatkan doa khusyuk di kompleks pemakaman Bupati pertama Wonosobo tersebut. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
6: Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nganjuk menunjukkan kinerja positif pada semester 1 2026 ini. Selengkapnya disampaikan oleh Caca, Radio Krisna FM, Nganjuk.
11: Dalam segi pendapatan, pemerintah Kabupaten Nganjuk sukses merealisasikan 51,2% dari target yang telah ditetapkan. Sementara dalam segi realisasi anggaran, tercatat belanja sebesar 49,36% dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Nganjuk, Diah Puspitarini menjelaskan, hingga 21 Juli 2026, pendapatan pada APBD Nganjuk 2026 tercatat mencapai 1,7 triliun rupiah. Menurut dia, angka tersebut setara dengan 51,2% dari target pendapatan yang telah ditetapkan, yakni sebesar 2,29 triliun rupiah. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur mengadakan gelar peralatan 2026 di kawasan Pantai Pancerdor, Pacitan. Selengkapnya disampaikan oleh Ratih Anggraini, Radio Krisna FM, Pacitan.
12: Ratusan personel BPBD dari 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur mengikuti kegiatan bertajuk Sinergi Berintegritas, Kolaborasi Tanpa Batas. Kegiatan berlangsung 3 hari hingga 23 Juli mendatang. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Sumiarsono, mengatakan kegiatan juga dimaksudkan untuk menguji coba peralatan yang ada. Petugas memastikan perangkat dapat dioperasikan dengan baik. Di sisi lain, semua instruksi dari pimpinan di daerah maupun provinsi harus dapat dijalankan secara cepat dan tepat. Diakuinya pemerintah tidak dapat melaksanakan penanggulangan bencana sendirian, kerjasama berbagai unsur pun merupakan hal mutlak, mulai TNI, Polri, Satpol PP hingga elemen lainnya. Rati Andreini, Krisna FM, Pacitan.
6: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
5: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Krisna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Baru saja kami hadirkan jaring radio 22 Juli 2026. Untuk informasi selengkapnya, kami coba cek ke ruang gatekeeper Intan.
1: Kita terima informasi yang disampaikan Mas Kopeng ya. Ini ya. Tadi kan perjalanan dari arah Kediri ya, penanggungan tadi. Dan saat ini diupdate kembali sudah sampai di jalur Mengkreng dan Tia.
0: Okay.
1: Dikirimkan ada satu video, ini arus lalu lintasnya di wilayah Mengkreng juga masih aman saja. Dan terlihat untuk bus angkutan umum ini yang lagi ngetem ya istilahnya ya.
0: Ya betul.
1: Di Mengkreng ya tentunya, ini yang mengarah ke timur maupun mengarah ke barat juga masih aman untuk sejauh ini. Cuaca juga cukup terik dan panas untuk di jalur Mengkreng Kediri.
0: Oke.
1: Lalu informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Chandra Budi. Ini tadi juga mengabarkan untuk di pertigaan Saradan, timurnya stasiun itu katanya sepi sekali.
0: Sepi ya?
1: Iya betul.
0: Saking panasnya mungkin.
1: Saking panasnya Danti ya, karena kan jam 3 mau ke setengah 4 itu kan memang panas-panasnya, terik-teriknya ya. Karena juga mengingat sudah memasuki musim kemarau. Ini terlihat kalau saya amati panas, kering, gersang kayak gitu ya.
0: Haridang.
1: Haridang untuk kondisi jalanan di pertigaan Saradan ya. Ini cuaca terik, lalu lintas cenderung sepi. Nah ini mampir beli es tebu dulu katanya.
0: Wah cocok ini.
1: Iya ini manis yang alami ya kalau
0: manis
1: tebu itu.
0: Manis yang alami.
1: Iya gak usah pakai gula aja sudah manis.
0: Jadi pengen lama gak minum es tebu ya?
1: Oh lama.
0: Lama.
1: Kalau setahu saya es tebu itu banyak kita jumpa itu biasanya di wilayah Mojokerto nggak sih Danti?
0: Oh iya,
1: iya kan
0: betul.
1: Yang sisi kanan kiri itu banyak penjual es tebunya.
0: Jalan, betul,
1: pasti ini Mas Kopeng, Mas Azril sering,
0: iya
1: kan?
0: Sering mampir ya.
1: Yang jual soalnya cantik-cantik mbaknya.
0: Saya mau bilang gitu, tapi tadi tidak.
1: Apa? Nggak takut ya? Lah ini langsung Mas Kopeng mengetik ini loh. Gimana? Loh betul katanya.
0: Waduh. Pelanggaran ini.
1: Pelanggaran ini Mas Kopeng. Soalnya yang jual cantik-cantik, istilahnya menis-menis ya. Meni-meni. Iya betul. Penjual es tebu, apalagi minumnya di situ sambil melihat mbaknya tambah manis.
0: Waduh, double manisnya ya.
1: Iya dong, double jadi manisnya. Jangan-jangan nanti diabetes ya. Nggak boleh Mas Kopeng. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Bapak Nugraha. Ini perjalanan dari Surabaya arah ke Sidoarjo. Lalu lintas jalur utama sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat.
0: Okay.
1: Bapak Yusnandar mengabarkan posisi berada di jalur Kertosono arah ke Sukomoro Nganjuk. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga cukup terik untuk di sore kali ini. Kemudian Pak Gali ini mengabarkan simpang 4 alun-alun Kota Kediri. Lalu lintasnya juga masih cukup aman, lancar. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian informasi yang sama kita terima yang disampaikan oleh Mas Putra, perjalanan dari Tulungagung arah Kediri lewat jalur Mojo. Dikabarkan lalu lintasnya juga sudah mulai ramai, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terutamanya kendaraan sepeda motor. Cuaca sore kali ini dikabarkan jalur Mojo ini masih terik dan panas Danti.
0: Oke, terima kasih. Geser ke Ima, silakan.
2: Dari perempatan Papar, informasi dari Bu Nini, ini terpantau ramai lancar yang dimana didominasi oleh truk bermuatan berat. Jadi buat pengendara roda 2 dimohon berhati-hati ya. Karena memang kalau kita berkendara roda 2 terus berpapasan sama bermuatan berat tuh kayak apa ya, ke bawa angin gitu ya.
0: Betul.
2: Biasanya apalagi kalau sekarang anginnya lumayan kencang juga ya. Iya betul, oleng gitu. Lalu informasi selanjutnya dari Pak Yanto, ini berada di wilayah Kunjang, terpantau sangat sepi Danti di sana. Katanya perjalanan dari Badas ke Jombang. Untuk cuaca juga masih aman, lumayan panas terik ya di sana. Selanjutnya di simpang Pasar Gringin Cibenying ini terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap berhati-hati karena di area pasar kan biasanya juga orang berkendara tuh jarang lihat kanan kiri ya Danti ya, di area pasar itu. Jadi buat pengendara roda 2 ataupun roda 4 yang melintas di area pasar Gringging dimohon untuk tetap waspada. Untuk cuaca masih aman, terpantau sangat panas. Dari Kediri ke Loceret untuk pengendaranya. Selanjutnya di Simpang Sambi ini terpantau juga sangat sepi di hari ini, sore ini yang melakukan perjalanan dari Kandat menuju ke Blitar ada Mbak Sari. Selanjutnya Bu Ninis, ini perjalanan dari Tepus ke Simpang Lima Gumul sampai di Katang lumayan ramai di sana, dipadati oleh kendaraan roda 4. Cuaca di sana juga cukup bersahabat, Danti.
0: Oke, terima kasih. Geser lagi, Erga, silakan.
3: Ini ya, Dan,

0: Yun Tohari menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan KAI telah melakukan pembinaan terhadap petugas yang bersangkutan serta memperketat pengawasan agar kejadian serupa tidak berulang. Meski demikian, perjalanan kereta api itu tetap berlangsung aman tanpa gangguan maupun keterlambatan. KAI juga menghimbau seluruh pengguna jalan agar selalu waspada saat melintasi perlintasan sebidang. Pengendara diminta tidak hanya mengandalkan palang pintu, tetapi tetap berhenti, melihat ke kanan dan kiri, serta memastikan kondisi benar-benar aman sebelum melintas. Danti.
1: Oke, terima kasih rekan-rekan Gatekeeper. Lengkap ada Erga, Ima, dan Intan.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Wah, sedulur cakra, itu tadi satu lagu lawas yang selalu enak didengarkan kapan saja. Semoga bisa menjadi teman yang pas untuk menemani aktivitas sedulur cakra semua sore hari ini ya. Bagi yang masih dalam perjalanan, pulang kerja, tetap utamakan keamanan dan keselamatan. Kemudian yang masih beraktivitas di kantor, toko, dan juga di sawah maupun ada yang di rumah saja, semoga semuanya diberikan kelancaran hingga waktu istirahat nanti. Sudah ada yang bergabung, silakan kami sapa Bapak Khotib, selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore, Bapak. Apa kabar? Salam sehat, Bapak.
1: Alhamdulillah, saya.
0: Alhamdulillah, senang kami mendengarnya. Ini ada di mana, Bapak Panjenengan?
1: Ini sudah sampai baru lewat perlintasan kereta api Wilangan.
0: Kereta api Wilangan Nganjuk. Baik, dari arah mana, ya, Panjenengan?
1: Sudah sampai. Dari Pelausan, Sarangan.
0: Wah, Magetan. Habis dari itu suhu yang dingin, Bapak.
1: Ya, ngadem.
0: Ngadem
1: kesenangan. Ngademin pikiran ini, Mbak Cantik.
0: Oh iya, refreshing. Sejak hari apa di sana, Bapak?
1: Oh enggak, ini tugas kok.
0: Oh, tugas
1: dari
0: saja.
1: Kantor.
0: Ya. Pagi Spexing. Ya, Bapak. Berarti...
1: Ya, dari kemarin.
0: Oh, dari kemarin sampai dengan hari ini. Ya, lancar dari... semuanya, Bapak ya.
1: Sampai besok.
0: Segala tugasnya.
1: Sampai besok rencananya.
0: Oh, besok lagi.
1: Ya, Jumat terakhir nanti.
0: Waduh, berarti 1 2 3 4 4 hari, Bapak.
1: Ya, 4 hari.
0: Iya, ini tugas sambil refreshing. Semoga tetap lancar, ya, sehat badannya, Bapak ya.
1: Amin.
0: Baik,
1: amin.
0: Sudah
1: terima
0: sampai
1: kasih,
0: iya, dengan senang hati pastinya. Wilangan bagaimana, Bapak? Masih terikah cuacanya?
1: Aman. Dari aman? Tadi perjalanan dari Pelausan turun itu di Magetan Kota juga aman, lancar-lancar aja. Terus sampai tadi ada drama sedikit di Ring Road Barat di Madiun.
0: Iya, ada apa, Bapak?
1: Ada kabel telepon itu loh. Ngelewer gitu loh, Mbak.
0: Iya. Lokasi tadi tepatnya mana, Bapak?
1: Di Ring Road Barat.
0: Di tengah
1: Ring Road Barat. Ya, melintang gitu. Waduh. Di setelah flyover gitu.
0: Setelah flyover, apanya asrama haji, Mbak?
1: Ya, depannya kalau nggak salah, Mbak. Mbak
0: iya,
1: ganti tadi.
0: Berarti setelahnya salah. SPBU ya?
1: Ya, benar. Setelahnya SPBU pas itu.
0: Setelah
1: di situ,
0: SPBU.
1: Di gudang-gudang itu.
0: Oh,
1: ya.
0: iya. Waduh, lah, terus tadi lewatnya
1: berhenti.
0: Gimana, Bapak?
1: Nunggu dulu, terus dibenerin sama teman-teman yang ada di situ.
0: Iya, oleh petugas.
1: Dikondisikan.
0: Berarti sempat terhenti berapa lama tadi perjalanan Panjenengan?
1: Enggak lama, cuma 5 menit.
0: Oh, gitu.
1: Sampai 5 menit.
0: Iya. Itu dulu jalur saya kuliah, Bapak.
1: Duh, udah dari mana dulu, Mbak Cantik?
0: Kalau di Ring Road itu kan ada kampus 2 dari Politeknik Negeri Madiun, sisi timur.
1: Duh,
0: iya, sebelumnya flyover.
1: Itu setiap hari dulu
0: setiap
1: malah
0: hari.
1: Kan saya lewat situ.
0: Iya, dulu saya kalau mau naik bis, mau pulang ke Nganjuk itu saya nyari bisnya itu di SPBU sebelum ada kabelnya menjuntai itu, Bapak.
1: Oh, di situ ya.
0: Iya.
1: Oh, benar.
0: Enggak.
1: Masalahnya dulu kan kosan saya waktu tugas di Madiun 2 tahun itu kan di Candi Sewu dulu, Mbak.
0: Oh, iya. Kalau saya yang belakang SPBU itu di sana banyak deretan kos putri dulu, Bapak.
1: Benar, di situ banyak. Dan di pinggir jalan itu juga
0: iya, ada juga sekarang. Geng sih.
1: Lewat di situ saya setiap hari lah. Kantornya dan di Jiwan.
0: Nggih, Jiwan Madiun berarti
1: lah,
0: ring road tekuk kanan Bapak ya.
1: Benar, setiap hari lewat kampus saya dengan itu.
0: Waduh, saya luama 3 tahun nggak lewat sana Bapak.
1: Ya, saya sudah tuluk 2022 saya juga.
0: 2022, saya 2022 itu baru lulus.
1: 2022, 23, 24 saya di sana.
0: Nggih, siap. Alhamdulillah lancar. Jadi nggih, usai dibantu oleh petugas, lalu lintasnya normal kembali Bapak ya?
1: Normal. Normal lagi, lancar lagi. Sudah lancar tadi.
0: Alhamdulillah. Baik.
1: Ini sampai Bakur juga alhamdulillah lancar.
0: Aman nggih. Alhamdulillah. Ini berarti aman. Kalau ke arah timur tidak terlalu silau Bapak ya?
1: Ya, alhamdulillah. Jadi sejuk. Pandangan juga sejuk.
0: Nggih. Ini nanti ya. Berarti tujuan akhir kemana Bapak? Lokasinya daerah
1: Diri,
0: mana?
1: Mojo.
0: Mojo Kediri?
1: Ya, Mojo Kediri.
0: Nggih. Masih lumayan perjalanan. Diri, semoga
1: selatan.
0: Lancar Bapak nggih. Aman.
1: Lagi, ya.
0: Iya, hati-hati di jalan.
1: Siap. Amin.
0: Ada tambahan Bapak atau sudah cukup?
1: Itu aja untuk sementara.
0: Oke, baik. Terima kasih. Hati-hati
1: ya,
0: di jalan Bapak. Hati. Semangat bertugas.
1: Ya, tetap semangat.
0: Siap.
1: Semangat pagi.
0: Iya, karena cerah terik sampai sore Bapak ya. Semangat kita
1: iya.
0: Harus tetap selalu semangat pagi.
1: Tetap pagi.
0: Siap. Terima kasih. Monggo melanjutkan perjalanan. Hati-hati
1: ya,
0: di jalan ya, Bapak Kotip ya.
1: Ya.
0: Siap. Oke, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Bapak Kotip perjalanan tadi dari arah Madiun sudah sampai di wilayah Bogor Nganjuk.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sedulur Cakra, ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas? Kini hadir X-Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus Teretris dan Coffee Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X-Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Info dan pemesanan, hubungi Krishna FM Group dan Wiyata Herbal Naria terdekat. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
3: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Terima kasih sedulur Cakra, tetap setia bersama 106,1 FM. Masih akan ada deretan lagu-lagu nostalgia oldies ya, yang lengkap dengan informasi terkini seputar Nganjuk dan juga daerah lainnya. Cek informasi Intan.
1: Pesan masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Catur ya Danti. Ini ya, tadi menginformasikan namun tidak disertai dengan dokumentasi. Jadi beliau mengabarkan untuk perempatan Donglung Ronggot. Jadi kalau kita dari perempatan Papar itu, nah kita ke barat. Kemudian kan ada lampu merah pertama. Nah, untuk di situ kan masuknya sudah wilayah Donglung Ronggot ya. Betul. Itu infonya untuk TL-nya itu Padam. Jadi sehingga di sana tuh cukup ramai sampai dibantu dengan relawan setempat.
0: Iya.
1: Jadi ini tadi sempat saya mintai dokumentasi Pak Catur, namun maaf tadi nggak sempat mendokumentasikan begitu.
0: Baik.
1: Coba kita konfirmasi dulu ya Danti. Ini kira-kira apakah padam listrik di sana atau mungkin untuk TL-nya bermasalah begitu? Karena di sana diatur relawan setempat untuk mengatur lalu lintas di sana, lokasi di Simpang 4 Donglo Ronggot Nganjuk. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Titi. Nah, Bu Titi ini wilayah Driorejo ya. Ini perjalanan dari Driorejo menuju ke Caruban. Waduh, ini juga masih pantau 106,1. Sepertinya perjalanan ya ini arahnya ke Caruban Madiun Danti. Namun tidak ditambahkan ini kira-kira bagaimana ya lalu lintas di sana. Nah, ini hanya saja mengabarkan perjalanan dari Driorejo menuju ke Caruban Madiun begitu. Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Mbak Lailia, sudah melintas di jalur Kediri Kota arah Tulungagung. Ini lewat jalurnya Keras Kediri. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan juga masih terik. Mbak Maya, perjalanan kali ini sudah sampai di Simpang 4 Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintasnya juga sejauh ini masih aman dan lancar. Cuaca juga cukup terik. Kemudian Bu Tias mengabarkan lalu lintas yang ada di wilayah Gayam Gura Kediri juga cukup ramai dengan pengendara sepeda motor. Cuaca dikabarkan juga cukup cerah Danti.
0: Terima kasih, saya geser ke Imalana.
2: Baik Danti, satu informasi terkait dengan Presiden Prabowo Subianto ini resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang terbaru nih. Baru hari ini Danti, jam sekitar jam 3 sore tadi ya. Di Istana Negara Jakarta. Sudaryono ini menggantikan Nani S. Deyang yang menyatakan mundur dari jabatan Kepala BGN. Lalu Prabowo ini mengambil sumpah jabatan ke Sudaryono. Dan untuk Kepala BGN selanjutnya per hari ini resmi Bapak Sudaryono yang menjadi Kepala Badan Gizi Nasional sejak hari Rabu ini. Lalu untuk informasi selanjutnya ada informasi traffic dari Bu Ani yang mengabarkan di wilayah Nganjuk seputaran alun-alun Nganjuk ini terpantau ramai tapi masih aman saja, cuacanya pun juga cerah bersahabat. Lalu ada Mbak Lala ini mengabarkan dari wilayah Dlopo menuju ke Kediri Kota sampai di Jalan Simpang Ahmad Yani ini terpantau ramai dipadati oleh kendaraan roda 4. Harap waspada karena di sana juga banyak yang suka apa ya, kayak tidak menepati harus lalu lintas, menepati itu loh Danti, apa namanya, lampu lalu lintas.
0: Tidak mematuhi.
2: Tidak mematuhi, betul. Jadi harap hati-hati untuk seluruh cakra yang lewat di area sana. Selanjutnya dari Pak Yanto yang mengabarkan dari arah Gurah menuju ke Simpang 5 Gumul sampai di area Gempolan terpantau sangat sepi, cuaca pun juga cerah Danti.
0: Terima kasih Himalana. Sebelumnya ada Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
0: 106,1 Radio Cakra Krishna. On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
3: Seluruh pendengar Radio Cakra Krishna, kalau ada tahun Vespa atau lawan lainnya, harap segera menghubungi damkar saja, takutnya dievakuasi sendiri berisiko. Dan juga teman-teman damkar, terima kasih banyak karena sudah datang ke lokasi, sudah mau bantu dari warga kami dan juga dari Radio Cakra Krishna sudah membantu tadi. Kami warga Dusun Japun mengucapkan banyak-banyak terima kasih.
4: Sama-sama, ini semoga tetap aman lingkungannya, Mas Randy.
3: Siap, Mas Yeti, siap.
4: Amin. Doa yang baik juga untuk Mas Randy yang ada di Drenges Kertosono, Nganjuk. Tadi sempat melaporkan ada sarang tawon Vespa begitu ya, dan langsung sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman Damkar Nganjuk.
0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

Sedulur Cakra, jangan lupa ya, kami tunggu info dari Anda. Bagikan informasi perjalanan Anda atau beragam info terbaru yang Anda ketahui seputar Nganjuk, Kediri, dan juga daerah lainnya. Bagikan informasi menarik melalui WA maupun telepon di 0852-9001-061. Musim kemarau ini tetap waspada, ada potensi kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga potensi sakit, ada debu ya, karena debunya berterbangan, kemudian bisa memicu infeksi saluran pernapasan juga. Pakai masker apabila Anda berkendara, kemudian Anda beraktivitas di luar ruangan, gunakan masker, kacamata hitam, kemudian juga pelindung kepala, pakaian yang panjang, dan juga pakai tabir surya. Yang tidak kalah pentingnya, Anda juga bisa membawa botol minum sendiri untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh Anda. Dan semua itu juga bisa didukung dengan herbal Naria.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: salam sehat, bahagia selalu ya. Masih bersama saya Danti Danila. Kami tunggu info tambahan dari Anda 0852 9001061. Sedulur Cakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariah kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

0: untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Untuk Anda yang ada di wilayah Tembelang Jombang, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Tembelang. Ada di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Meli, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Dari Jembatan Ploso ke arah timur, kurang lebih 50 meter. Sudah ada yang bergabung sore hari ini, mari kita sapa Bapak Puji, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore Bapak.
1: Halo, selamat
0: Puji.
1: Sore, Mbak.
0: Selamat sore, salam sehat, berbahagia Bapak.
1: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, baik. Apa kabar, sehat Bapak?
1: Alhamdulillah, baik dan sehat Mbak.
0: Alhamdulillah, sudah ada di mana Panjenengan sore hari ini?
1: Ini perjalanan pulang Mbak.
0: Iya, dari mana
1: dari
0: ke mana?
1: Dari Caruban ke Mbagor.
0: Ke Mbagor Nganjuk, sudah sampai mana Bapak?
1: Ini sudah sampai Ring Road.
0: Sudah Wilangan. Sampai Wilangan Nganjuk, ini sebentar lagi berarti.
1: Ya.
0: Bagaimana sepanjang
1: ini
0: perjalanan?
1: Ini mau mengabarkan.
0: Ya? Monggo.
1: Di baratnya pos Lemabang.
0: Iya, Saradan.
1: Itu ada truk banyak pecah di tengah jalan, Mbak.
0: Oh, di tengah jalan. Dari arah mana, Bapak, truknya?
1: Truknya dari timur ke barat.
0: Dari timur ke barat, oke. Timur ke barat, pas di tengah jalan, Bapak?
1: Oh, pas di tengah jalan, jadi harus dari timur itu.
0: Iya. Bapak, ini kalau untuk kendaraan seperti truk, bis, kalau lewat kirinya masih muat atau harus bagaimana, Bapak?
1: Ya, bisa, Mbak. Lewat sebelah kiri bisa, sebelah kanan ya harus.
0: Waspada yang dari arah berlawanan, ya?
1: Karena itu kan juga tikungan, Mbak.
0: Betul. Tikungan yang dari arah timur ya, Bapak, berarti?
1: Betul, ya.
0: Oke, oke. Bapak Puji, kalau Panjenengan tadi melintas, di lokasi diberi tanda tidak, Bapak? Atau mungkin sudah ada mekaniknya? Sudah ada yang membantu belum?
1: Nggak ada, nggak dikasih tanda, cuma apa tadi sopirnya atau kernetnya tadi membantu mengatur lalu lintas.
0: Oh, gitu. Satu orang saja?
1: Ya, satu orang.
0: Satu orang saja, baik. Nanti coba kita bantu teruskan ke rekan-rekan kepolisian ya, Bapak. Biar lebih cepat.
1: Oh,
0: iya. Iya, iya, baik. Soalnya sebentar lagi kan malam, nanti jalurnya juga minim penerangan ya di sana.
1: Sebetulnya itu dekat pos polisi itu loh Mbak, tapi kok nggak ada polisinya itu.
0: Iya, nanti coba kami sambungkan Bapak.
1: Meter itu kayaknya.
0: Gini, baratnya Lemabang ya?
1: Nah, pos Lemabang.
0: Oke, baik. Siap-siap. Tadi sempat dokumentasi video maupun foto mboten?
1: Nggak sempat saya Mbak.
0: Oke, baik. Siap Bapak. Nanti kita bantu konfirmasi kepada rekan-rekan yang bertugas di pos Lemabang, pos terdekat ya.
1: Ya.
0: Jih, siap. Selebihnya aman Bapak ya dari Caruban?
1: Ya, lancar Mbak.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sambil ngobrol sudah sampai mana kira-kira Panjenengan?
1: Ini Wilangan ini Mbak.
0: Masih Wilangan. Oke, baik. Cerah juga Bapak ya di sana?
1: Cerah.
0: Alhamdulillah. Tujuan akhir Mbagor Nganjuk. Mbagornya mana Bapak Puji?
1: Saya belakangnya Kecamatan Mbagor Mbak.
0: Oh belakang. Geng-geng-ge. Siap. Ada tambahan Bapak atau sudah cukup untuk info kewaspadaannya?
1: Ya cukup Mbak.
0: Oke baik, terima kasih banyak Bapak infonya geng.
1: Sama-sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan perjalanan. Selamat sore, Bapak Puji.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sedulur Cakra waspada, Bapak Puji mengirimkan info bahwa di jalur Saradan Madiun, lokasi tepatnya itu barat pos polisi Lemah Bang, ada truk yang mengalami pecah ban. Jadi truknya ini dari arah timur ke barat dan posisinya ada di tengah jalan. Belum ada mekanik, belum ada petugas, dan juga belum ada tandanya. Waspada, hati-hati, jaga jarak aman ya. Nanti biar dibantu rekan-rekan gatekeeper menyambungkan dengan pihak kepolisian. Saya cek dulu informasi ke ruang gatekeeper, Intan.
3: Iya, Danti, ini juga satu hal waspada lagi ya yang perlu diketahui oleh pengguna jalan. Baik. Yaitu Pak Koti mengabarkan bahwasannya untuk pengaspalan jalan, lokasi yang berada di utaranya Adipura Loceret ya, itu masih berlangsung. Tadi kita kan dapat informasi yang disampaikan Pak Muhammad, itu untuk yang jalur sebelah timur, jadi dilakukan perbaikan, dilakukan aspal ulang begitu, dan yang hanya bisa dilewati itu jalur yang ada di sisi barat. Jadi diatur bergantian begitu ya, buka tutup jalan. Terlihat juga lalu lintas di sana cukup padat ya Danti ya, karena memang sore kali ini mungkin jam-jam bareng pulang bekerja, jadi terlihat ramai sekali di sana. Ini Pak Kotip dari arah utara akan ke selatan begitu. Jadi di sana ada alat beratnya, kemudian ada truk muatan material, dan ada petugas juga ya yang ada di sana. Jadi perlu diwaspadai karena hanya satu jalur saja yang bisa digunakan untuk melintas. Nah, ini sebenarnya kalau untuk dua jalur bisa ganti, cuma memang harus bergantian, sama seperti yang Pak Muh tadi alami ya. Jadi ketika dari arah selatan mau ke utara, itu kan tidak ada petugasnya. Sehingga itu yang dari arah utara ke selatan itu belum dilakukan penyetopan. Jadi yang dari arah selatan ke utara itu melintas, kemudian utara ke selatan sama-sama melintas. Jadi mau gak mau kan memang salah satu kendaraan harus mengalah. Jadi harus menepi. Nah, kebetulan Pak Muhammad pada saat itu tadi ya, maksud saya itu melintas yang dari arah selatan ke utara, jadi menepi sebentar mengalah begitu.
0: Soalnya nanti kalau nggak ada yang mau ngalah ya nggak ada yang jalan.
3: Iya betul, nggak ada yang jalan nanti. Soalnya memang space-nya itu benar-benar sempit ya, menyempit. Memang bisa untuk dua kendaraan, tapi kalau nggak salah satu mengalah, nanti takutnya malah kayak crash. Betul. Gitu. Jadi nanti malah, waduh, macet panjang ya, bahaya juga. Jadi pada saat pendokumentasian tadi Pak Muhammad itu yang mengalah, yang menepi begitu. Namun kalau saya amati ini sepertinya sudah ada petugas ya yang dari arah selatan, sehingga memang diatur bergantian begitu. Jadi dari arah selatan dulu, kemudian utara begitu. Jadi aman ya untuk di sana, namun perlu diwaspadai bagi pengguna jalan. Cuaca juga masih cerah ya Danti untuk di wilayah Loceret dan sekitarnya.
0: Baik.
3: Kemudian informasi yang sama kita terima yang disampaikan oleh Mas Arya. Ini juga beliau perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung lewat jalur keras. Lalu lintasnya ini juga cukup ramai, padat, sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan, terutamanya kendaraan sepeda motor. Cuaca juga masih aman saja. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Heru, ini beliau juga perjalanan sudah sampai di Simpang 4 Kertosono arah ke Mojokerto. Ini nantinya lewat jalur bawah saja Danti, dikabarkan lalu lintasnya juga masih cukup aman, lancar di sore kali ini, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian satu lagi yang disampaikan ini oleh Bapak Mustafa, posisi berada di wilayah Perak Jombang ya Danti ya. Ini dikabarkan lalu lintasnya juga masih aman saja. Tadi sempat melintas di Bandar Kedungmulyo itu sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan Danti. Jadi yang dari arah Surabaya itu sudah mulai padat-padatnya, bisa bergerak namun perlahan begitu. Cuaca juga cukup cerah untuk di sore kali ini Danti.
0: Baik, terima kasih. Geser ke depan, Ima silakan.
4: Satu informasi kami terima, ada adanya tabrakan ini Danti ya.
0: Di mana?
4: Di daerah Waru Gunung, Kecamatan Pacet, Mojokerto. Ini ada sepasang suami istri yang menabrak truk yang terparkir di badan jalan begitu. Untuk kejadiannya ini di Jalan Raya Desa Randubango, Kecamatan Mojosari, Mojokerto, dini hari sekitar pukul 2 pagi tadi Danti. Jadi masih baru ya ini. Dan di mana kronologinya ini ada Bapak Marzuki yang membonceng istrinya dengan motor Beat dengan nopol N4006BAN dari utara ke selatan. Mereka dalam perjalanan pulang ini Danti. Saat melintas di jalan raya Desa Randubango, Marzuki ini menabrak ban belakang truk dengan nopol S8264NG. Mungkin lelah mungkin ya ini karena sudah dini hari juga. Dan karena truk ini diparkir di badan jalan juga di sisi timur menghadap ke selatan oleh sopirnya yakni Lukman Kusmayadi warga Dusun Jatini, Desa Kret, Kecamatan Krembung, Sidoarjo. Ini akhirnya mengakibatkan sepasang suami istri ini sampai meninggal dunia seketika di tempat. Dan untuk kejadian ini kami juga sudah menghubungi dari pihak Wakapolsek Mojosari Polres Mojokerto, Bapak AKP Suwarso. Tapi untuk jawabannya masih belum ada. Kita tunggu saja, nanti kalau sudah ada jawabannya akan kami informasikan kembali Danti.
0: Baik, terima kasih Malana. Sebelumnya ada Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
6: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
7: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
6: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
7: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
6: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Jagra Rawas Madan, Jalan Nasional Madiun Surabaya, tepatnya ada di Saradan Madiun Barat Pos Polisi Lemah Bang. Ada truk yang pecah ban, lokasinya tepat di tengah jalan. Truknya ini dari arah timur, jadi menghadap ke arah barat. Belum ada petugas, kemudian info lainnya kewaspadaan ada di wilayah Loceret Nganjuk. Pengaspalan jalan ya. Ini harus buka tutup bergantian. Salah satu kendaraan dari arah tertentu ini harus ngalah dulu untuk melintas di lokasi. Tingkatkan kewaspadaan. Anda juga bisa mengirimkan informasi serupa melalui telepon atau WA 0852 9000 1061.

0: Sedulur Cakra, bagaimana sore hari ini? Di sore yang terik ya, cuacanya masih cukup panas, bahkan dari jendela ruang gatekeeper ini juga terpantau silau untuk sore hari ini. Jam 4 sore lewat 29 menit. Saya cek dulu info yang masuk, silakan Intan.
1: Silau sekali, ini sampai saya mundur-mundur Danti.
0: Iya benar.
1: Iya, komputer meja 3 ini loh, ya ampun.
0: Panas sekali ya.
1: Langsung apa ya, menyorot ke mata saya ini.
0: Iya, kayak di highlight gitu.
1: Iya
0: ya.
1: Betul, jadi saya agak mundur-mundur gitu, mundur-mundur cantik gitu ya.
0: Betul, soalnya jadi, kenapa mundur? Karena cantiknya kelewat.
1: Waduh lah ini, saya jadi melayot nanti-nanti ya. Karena kalau terlalu maju ini memang benar ya, panasnya silau. Masih silau sekali. Padahal setengah lima ya Danti ya. Ini kayak vibes di jam 2 siang.
0: Betul.
1: Harusnya kan kalau memang jam setengah lima memang harus agak vibes sore ya kan. Harusnya begitu. Apa karena gara-gara musim kemarau ya?
0: Iya, ini cerah banget ya Intan.
1: Jadi cerah sekali. Padahal tadi Danti ya, itu sekitar jam 3. Kalau tidak salah, Kalianyar itu sempat redup.
0: Oh, sempat redup.
1: Sempat redup tadi tuh saya berpikir, aduh, apakah nanti akan grimis kecil ya kayak kapan hari lalu itu. Gak ternyata jadi. Tidak, nggak jadi. Saya diprank sama mataharinya, ini malah silau mengenai paras saya.
0: Nah,
1: waduh, puitis sekali ya sore ini kita.
0: Kayaknya harus ganti itu tirai.
1: Apa? Oh tirai, gitu ya. Harus saya tutupin aja ya ini, soalnya
0: kordennya.
1: Tirainya transparan.
0: Betul.
1: Nanti. Tapi kalau nggak transparan nanti kita nggak tahu di luar terlalu
0: ya,
1: tertutup
0: ya.
1: Waduh, jadi kita nggak kena sinar matahari.
0: Oke.
1: Pengennya kena sinar matahari, tapi sinar matahari terlalu silau ini nanti ya.
0: Berlebihan. Nah,
1: berlebihan ya. Betul sekali.
0: Okay.
1: Kemudian kita juga dapat update ya disampaikan Pak Khotib. Ini juga informasinya sudah sampai di wilayah Tarokan Kediri Danti ya.
0: Oke, baik.
1: Ini juga sempat menjumpai adanya insiden kecelakaan ya. Namun
0: dimana?
1: Tarokan Kediri, wilayah Tarokan Kediri. Namun ini informasi yang kita dapati terbatas karena pada saat melintas itu infonya Pak Khotib ya, itu ada kecelakaan. Sepertinya kalau saya amati dari video itu tunggal ya Danti ya. Karena terlihat ada satu kendaraan itu yang tergeletak.
0: Sepeda motor?
1: Betul, kendaraan sepeda motor tergeletak berada di sisi utara jalan, begitu, di utara jalan. Dan terlihat juga ini ada satu korban ya. Korban mengenakan baju warna hijau, kemudian duduk dan di itu ya, di samping kanan kirinya banyak sekali masyarakat. Jadi kayak digerombolin oleh masyarakat begitu.
0: Laki-laki.
1: Dan kalau saya amati ya, itu mengenakan baju atau jaket ya, ini warnanya hijau Danti.
0: Oh gitu.
1: Kalau nggak, soalnya videonya cepat sekali ini ya, jadi.

0: gitu ya.
1: Iya betul,
0: ya?
1: Kayak hoodie warna hijau gitu.
0: Okay,
1: dan ini terlihat juga pas di depannya korban itu kayak ada seorang laki-laki yang masih mengenakan helm, kemudian sambil kayak ngobrol dengan korban, iya kan? Ini apakah kendaraan tersebut itu berboncengan atau sendirian? Kita juga belum dapati informasi pastinya ya, karena informasi yang disampaikan Pak Kotip ini sangat terbatas. Coba kita nanti komunikasi ya dengan polsek setempat untuk mengetahui informasi lengkapnya, karena terlihat ada satu korban tergeletak, saat ini posisi sudah duduk begitu ya. Untuk posisi korbannya seorang laki-laki mengenakan hoodie warna hijau, dan kalau saya amati untuk kendaraannya itu tergeletak warna hitam. Namun ini kendaraan apa belum terlihat jelas karena tertutupi oleh masyarakat setempat yang ada di sana ya, Dang Tia.
0: Baik.
1: Namun untuk arus lalu lintas di sana tentunya juga masih aman saja karena untuk kendaraan itu tergulingnya berada di tepi jalan, begitu.
0: Baik.
1: Jadi arus lalu lintas masih aman saja.
0: Kemudian
1: beralih informasi lain kita terima, ini yang disampaikan oleh Pak Agus, sudah melintas di wilayah Wilangan, ini akan mengarah ke Kertosono. Lalu lintas jalur utama, jalur arteri juga masih aman dan lancar untuk di sore kali ini. Cuaca juga masih sama, disampaikan masih terik dan panas. Bapak Imam mengabarkan simpang 4 Papar arah Jombang, ini juga dikabarkan lalu lintasnya masih aman saja. Cuaca untuk di sore kali ini cukup cerah, Danti.
0: Baik, terima kasih. Geser ke Erga dulu sebelum Ima.
2: Iya, dan di ini ada antusiasme pelajar Kabupaten Blitar terhadap pelayanan angkutan pelajar gratis itu terus meningkatkan. Bahkan di sejumlah rute itu terjadi kelebihan kapasitas penumpang. Kepala Dinas, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Blitar, Buku Imam Santoso mengatakan berdasarkan hasil pemantauan langsung, bus pelajar rute Wlingi Kanigoro sempat mengangkut hingga 90 penumpang. Padahal kapasitas ideal bus hanya sekitar 30-an orang. Dan kondisi tersebut terpaksa dilakukan karena banyak siswa sudah diantar orang tuanya ke titik keberangkatan, sehingga tidak mungkin ditinggalkan. Dan sementara itu, pada rute Doko Kesamben, jumlah penumpang juga mengalami peningkatan signifikan. Jika pada awal layanan hanya diikuti sekitar 6 hingga 10 pelajar, kini jumlahnya telah mencapai sekitar 50 orang. Pugu menambahkan tingginya minat masyarakat terhadap layanan angkutan pelajar gratis menjadi bahan evaluasi Dinas Perhubungan untuk menyusun rute baru maupun menambah layanan, terutama di wilayah yang belum terjangkau, sehingga semakin banyak pelajar dapat menikmati transportasi yang aman dan terjangkau, Danti.
0: Oke, terima kasih. Geser ke Lana Ima. Saya balik ini.
3: Imalana.
0: Oh, Imalana. Iya. Kalau kata Mas Taufik, Kalana.
3: Kalana.
0: Kaluna atau Kalana?
3: Atau Kelana?
0: Atau Kelana?
3: Diganti-ganti aja ini namanya.
0: Iya.
3: Oke, informasi dari Mbak Ratna ini sampai di Jongbiru, terpantau di sana sangat padat oleh kendaraan bermuatan berat ya. Udah jalannya kecil, bermuatan beratnya banyak banget.
0: Aduh, waspada ya, hati-hati.
3: Iya, hati-hati di jalan deh pokoknya ya.
0: Jaga jarak aman.
3: Selanjutnya ada Pak Santoso, ini dari arah pesantren ke Pare, sudah sampai di wilayah Simpang 5 Gumul. Di sana terpantau masih aman, lancar, dan di jam segini juga masih lengang ya, Danti ya. Mungkin padat-padatnya nanti mau menjelang maghrib begitu udah mulai padat untuk pengunjung yang datang ke sana.
0: Baik.
3: Lalu ada Bu Yanti, ini menginformasikan di wilayah Kunjang ke Mojokerto, sudah sampai di wilayah bypass Mojokerto, ini terpantau ramai padat. Untuk cuaca pun di sana juga cerah bersahabat. Di alun-alun Nganjuk masih aman, tidak terlalu padat juga. Untuk cuacanya pun juga masih bersahabat, Danti.
0: Oke, terima kasih Malana, Erga, dan Intan Anggraini.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Sedulur Cakra, kita terima informasi PT Kereta Api Indonesia KAI Daop 7 Madiun membenarkan adanya insiden di perlintasan sebidang JPL 303A kilometer 213 plus 705 pada petak Jalan Kertosono Papar hari ini dini hari Rabu 22 Juli 2026 sekitar jam 1 lewat 48 menit. Saat itu palang pintu perlintasan kereta api tidak tertutup ketika kereta api berantas relasi Pasar Senen Blitar melintas. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, kejadian tersebut disebabkan petugas jaga perlintasan tidak menjalankan prosedur pengamanan sebagaimana mestinya. Setelah menerima laporan dari awak kereta, KAI Daop 7 Madiun langsung berkoordinasi dengan PPKA Kertosono, Unit Jalan dan Jembatan 7 3 Kertosono, serta petugas pengamanan di lokasi. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, Bapak Tohari, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian ini. Menurut beliau, keselamatan perjalanan kereta api maupun keselamatan pengguna jalan merupakan prioritas utama KAI. Karena itu, KAI tidak mentoleransi setiap bentuk pelanggaran terhadap prosedur operasional yang berpotensi menimbulkan risiko keselamatan. KAI juga memastikan petugas yang bersangkutan telah mendapatkan pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku. Peristiwa ini sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat disiplin, meningkatkan pengawasan, serta memastikan seluruh petugas menjalankan tugas sesuai standar operasional. Meski demikian, KAI menegaskan kejadian itu tidak berdampak terhadap keselamatan perjalanan kereta api maupun menyebabkan keterlambatan perjalanan kereta api berantas. KAI Daop 7 Madiun juga mengimbau masyarakat agar selalu waspada saat melintasi perlintasan sebidang, baik yang dijaga maupun yang tidak dijaga. Berpalang pintu ataupun tidak, pengguna jalan diminta berhenti sejenak, melihat ke kanan dan ke kiri, memastikan kondisi benar-benar aman, kemudian mendahulukan perjalanan kereta api. KAI menegaskan palang pintu hanyalah alat bantu, sedangkan keselamatan tetap menjadi tanggung jawab setiap pengguna jalan.

Sedulur Cakra, salah satu minuman andalan hampir semua orang adalah kopi. Sedulur Cakra bisa mendapatkan pengalaman ngopi yang tidak terlupakan dengan si Nona Kopi MJ. Biji kopi pilihan yang diproses untuk memberikan kenikmatan kopi asli dari Jawa. Nikmati warna hitam kopi yang pas, rasa dan aroma khas di setiap kali Anda menyeduhnya. Dibuat dari biji kopi pilihan dari Ijen, si Nona Kopi MJ menghadirkan aroma yang memikat dan cita rasa yang tidak tertandingi. Coba rasakan sebuah kopi khas Indonesia yang intens namun halus di setiap tegukan. Jangan ragu untuk merasakan kopi asli Indonesia yang sesungguhnya, Kopi MJ.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 1

0: Waspada, sedulur cakra, infonya wilayah Tarokan Kediri ada kecelakaan ya. Ada korban, ada kendaraan sepeda motor juga di dekat korban. Korbannya dugaan awal laki-laki masih dikerumuni warga masyarakat setempat. Untuk itu kita cek ke ruang gatekeeper, Intan.
1: Nah, ini warga Jombang ya, salah satunya Pak Yitno. Ini juga masih pantau 106,1.
0: Baik.
1: Ini mengabarkan Jombang Kota sore ini cuacanya cerah Mbak Danti,
0: ya.
1: Anginnya semakin wus katanya gitu. Sudah
0: kencang
1: mulai
0: ya.
1: Kencang ya ternyata
0: ya.
1: Untuk di wilayah Jombang Kota. Katanya ini yang alergi debu perlu antisipasi dengan masker.
0: Oke,
1: begitu.
0: Baik.
1: Jadi harus istilahnya full ya, harus berukut kalau keluar ruangan itu. Jadi harus
0: iya.
1: Menggunakan kacamata juga. Takutnya nanti kan kalau kena mata juga iritasi ya debunya.
0: Betul.
1: Nah, ini kemudian dua sejoli, Mas Kopeng sama Mas Azril ya, untuk sore kali ini sepertinya sedang mengantri biosolar di salah satu SPBU yang ada di Jombang ya. Jadi dikirimkan video. Ini nantinya untuk persiapan besok ya. Jadi persiapan besok rencananya itu kalau Mas Azril ke Lumajang, kemudian kalau Mas Kopeng itu ke Solo, begitu.
0: Ya,
1: jadi ditakutkan besok daripada mengantri cukup lama, jadi diperuputkan sore ini.
0: Isi dulu ya.
1: Iya, isi dulu. Jadi janjian dulu ini mereka berdua untuk mengisi itu ya
0: BBM.
1: Lokasinya itu di SPBU Mojongapit Jombang, begitu. Ini dikirimkan videonya, bahwasanya di sana antriannya cukup panjang ya Danti ya.
0: Okay.
1: Ini terlihat juga dua kendaraannya Mas Azril dan Mas Kopeng itu beriring-iringan, jadi depan belakang,
0: gitu.
1: Begitu.
0: Pawai.
1: Iya, nanti
0: pawai.
1: Mau pawai budaya.
0: Waduh.
1: Ya. Iya betul. Nah, ini jadi ya, saling mendokumentasikan gitu ya, Mas Azril
0: gitu.
1: Mendokumentasikan Mas Kopeng dan sebaliknya Mas Kopeng juga mendokumentasikan Mas Azril begitu. Nah, ini tapi yang garda terdepan, kendaraan terdepan itu punyanya Mas Azril Danti.
0: Oh iya, baik.
1: Betul, kemudian di belakangnya disusul Mas Kopeng, begitu.
0: Okay.
1: Jadi di salah satu SPBU yang ada di wilayah Mojongapit Jombang.
0: Iya.
1: Ini antriannya lumayan panjang loh Danti, untuk antrian biosolarnya ya.
0: Oke, baik.
1: Jadi kalau saya amati itu di belakangnya kendaraannya Mas Kopeng ya, ini aja ada juga truk gandeng. Jadi truk gandeng yang bermuatan tertutupi oleh terpal begitu juga ikut mengantri mengisi BBM jenis biosolar. Kemudian ini juga tentunya stoknya aman ya di sana ya untuk biosolar, Pertalite maupun Pertamax yang ada di SPBU Mojongapit Jombang. Kemudian ditambahkan lalu lintasnya juga masih aman, cuacanya juga cukup cerah ya, cukup silau di sana.
0: Okay.
1: Kemudian juga ditambahkan, ini juga aman semua Mbak, begitu.
0: Baik.
1: Jadi untuk biosolar, kemudian Pertalite, Pertamax, itu aman saja untuk di SPBU yang ada di Mojongapit Jombang ya.
0: Baik.
1: Kemudian informasi lain kita terima, ini yang disampaikan oleh Bapak Widodo. Beliau menginformasikan perjalanan sudah sampai di wilayah Jongbiru arah Kediri Kota. Lalu lintasnya juga saat ini cukup ramai ya untuk di simpang 4 Jongbiru, terutamanya yang dari arah barat. Ini terlihat kendaraan sepeda motor yang mendominasi untuk sore kali ini, jadi memang perlu diwaspadai ketika melintas di simpang 4 Jongbiru Kediri. Cuaca juga untuk sore kali ini masih terik ya, masih panas. Kemudian Bapak Rizal ini juga menambahkan untuk di wilayah Kediri Kota ini tepatnya simpang 4 Bandar Ngalim ya, arah Kesmen Kediri juga masih aman dan normal. Cuaca untuk di sore kali ini cukup cerah Danti.
0: Oke, terima kasih. Saya geser ke Imalana.
2: Satu informasi yang didapati ini terkait dengan pemadaman listrik yang sudah terjadi di daerah Desa Demangan, Desa Kedung Rejo, Desa Karangsemi, Desa Seranggahan, okay. Desa Kedung Lugu, Desa Ketawang, Desa Losari, Desa Sumberagung, Desa Jaan. Ini diinformasikan pemadamannya itu dikarenakan ada kabel wifi dan tiang mengenai kabel listrik jaringan tegangan menengah 20 kV di daerah Kedung Lugu. Jadi mungkin buat para sedulur cakra yang mau memasang wifi, diperhatikan betul ya untuk kabelnya. Betul. Itu nanti arusnya seperti apa, lintasannya bagaimana, biar tidak mengenai kabel listrik utama.
0: Harus
2: gitu
0: yang resmi-resmi saja ya.
2: Iya, harus yang resmi. Karena emang kebanyakan yang gak resmi itu dia kayak liar.
0: Betul.
2: Gitu ya untuk kabelnya.
0: Semerawut ya.
2: Semerawut. Akhirnya mengakibatkan kabel listrik utamanya itu menjadi terputus.
0: Terganggu
2: juga. Iya. Jadi mungkin untuk sedulur cakra yang mau masang wifi, bisa diperhatikan betul untuk apa ya, yang masang wifi-nya begitu ya.
0: Betul.
2: Dia resmi atau tidak harus diperhatikan dengan betul-betul. Danti.
0: Oke, terima kasih Himalana. Sebelumnya Intan Anggreni, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

96,1 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.

0: kemarin. Jadi awal Maret sampai dengan Agustus tahun 2026, PLN bersama dengan BPS ya, Badan Pusat Statistik, kebetulan kita masuk wilayah Nganjuk, jadi di situ ada kegiatan namanya survei data statistik bidang kelistrikan. Di situ memang kegiatannya survei terkait identitas, kecocokan identitas kelistrikan. Di situ memang kegiatan survei itu meliputi ada beberapa nanti yang akan ditanyakan oleh petugas kami, petugas PLN, yaitu yang pertama terkait permintaan data KTP, kemudian yang kedua NIK-nya, terus kemudian yang berikutnya terkait kondisi rumah ya, foto rumah tampak samping atau pojok belakang, yang terakhir terkait kecocokan dengan ID pelanggan. Itu memang kita lakukan periodenya sampai dengan bulan Agustus. Nah, mungkin yang mungkin yang akan jadi pertanyaan masyarakat itu nanti khawatir ya, itu di apa disalahgunakan ya, itu tidak, itu memang dari program dari BPS, dan ini dilaksanakan tidak hanya di Nganjuk tapi juga seluruh Indonesia untuk meminimalisir adanya ini ya penyalahgunaan atau juga pertanyaan. Petugas kami itu nanti dibekali dengan surat tugas. Surat tugas itu dari Badan Pusat Statistik. Selain surat tugas pasti seragam ya, seragam lengkap dan juga identitas. Kalau memang ditemui di lapangan sekiranya ada petugas, ya mohon maaf kalau memang itu mencurigakan ya Mbak Is ya, ataupun juga tanpa identitas yang sudah saya sebutkan tadi, itu bisa ini ya, bisa lapor. Yang pertama itu lewat PLN Mobile, silakan laporkan PLN Mobile ataupun juga ke call center. Jadi call center PLN itu 123 ataupun juga kita juga ada grup sahabat PLN. Jadi masing-masing desa itu ada grup masing-masing. Jadi total di Warujayang itu ada kisaran 50 grup sahabat PLN. Itu bisa diinfokan di grup sahabat atau memang kalau memang ini bisa diinfokan lewat Cakrakisna juga bisa konfirmasi ke kami. Jadi kalau memang sekiranya ada petugas yang mencurigakan, bisa diinfokan saja. Pasti nanti kita akan konfirmasi bahwa itu petugas PLN atau tidak, nanti akan kita konfirmasi. Yang pasti terkait survei, pelaksanaan survei ini tidak ada ini ya, tidak ada pungutan biaya sepeser.
1: Bapak Tandi Saputro, Manajer ULP PLN Warujayang, terkait dengan imbauan terhadap modus penipuan sensus yang mengatasnamakan PLN.

Terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi. Kami tunggu terus sampai nanti jam 9 malam info terkini cuaca, lalu lintas, kewaspadaan di jalur yang Anda lalui, atau mungkin ada kewaspadaan di tempat tinggal Anda. Nanti akan digantikan oleh rekan kami Erga dan kami di Gatekeeper. Saya Danti, ada Intan, ada Imalana juga siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa menambahkan info detail, deskripsi, dokumentasi, share lokasi melalui WhatsApp 0852-9001061. Menjelang jam 5 sore, saya Danti Danila bergeser ke ruang Gatekeeper. Selamat sore, salam sehat, salam bahagia.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'du ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat sore Sedulur Cakra. Kali ini dengan saya Muhammad Irga yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Dan bagi Sedulur Cakra yang ingin bergabung maupun berbagi informasi, dapat Anda kirimkan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: Ganto, alamat rumah saya Soko Gang 3, Jalan Empu Darmojo, RT 04, RW 03, Soko, Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi. Rata-rata itu sering 12,5 pernah. Yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah. Itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, dua minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbal Naria, obat andalanku.
1: Herbal Naria tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Anda dapat mendatangi Yata Herbal Naria Tembelang. Lokasinya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Peloso ke Timur kurang lebih 50 meter.

Kebakaran lahan tebu terjadi di wilayah Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk pada Selasa 21 Juli 2026 kemarin sore. Peristiwa tersebut diduga dipicu aksi seorang remaja yang bermain api di lahan tebu yang telah selesai dipanen. Dan berdasarkan informasi dari anggota Damkar Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutikno ya, laporan kebakaran itu diterima petugas pada jam kurang lebih 4:30 sore. Dan tim dari pos Damkar Lengkong dan pos Tanjung Anom tiba di lokasi sekitar jam 5 sore untuk melakukan pemadaman. Api bermula itu dari lahan tebu yang telah dipanen. Kobaran kemudian merembet ke area tebu yang masih berdiri sehingga membesar dan sulit dikendalikan warga. Kondisi lahan yang berada di tengah area perkebunan membuat proses pemadaman berlangsung cukup lama. Petugas akhirnya berhasil mengendalikan api setelah melakukan upaya pemadaman selama lebih dari 4 jam dan dinyatakan selesai pada jam 9 malam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kebakaran mengakibatkan kerugian materi yang diperkirakan mencapai sekitar 50 juta rupiah. Selain personel Damkar Kabupaten Nganjuk, penanganan kebakaran juga melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas, perangkat desa, serta warga sekitar yang turut membantu proses pemadaman. Saat kejadian, cuaca di lokasi dilaporkan dalam kondisi cerah.

kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Zona Cakra. Roda merupakan salah satu penemuan yang mengubah dunia. Roda telah ada sejak tahun 3500 sebelum Masehi, menjadi cikal bakal dimulainya sejarah perkembangan transportasi darat. Peradaban Mesopotamia diyakini sebagai penemu asli roda, meskipun dugaan ini hanya didasarkan pada bukti arkeologis yang ada. Masyarakat dari Yunani kuno ini disebut menggunakan roda untuk pembuatan tembikar. Sekitar 2000 tahun kemudian, orang Yunani kuno akhirnya menggunakan roda untuk gerobak yang dapat membawa beban. Penemuan roda ini di masa itu berangkat dari konstruksi gerobak dengan roda yang pertama kali dirancang oleh orang Yunani kuno dan sangat sederhana. Meskipun terlihat sederhana, tapi penemuannya adalah prestasi besar dalam sejarah peradaban manusia. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna, ya Selalu Cakra. Masih kami tunggu Anda berbagi informasi di 0852 9000 1061. Kita update informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Dwi yang saat ini juga sudah melintas di wilayah Kediri, tepatnya di wilayah Pakelan Kediri. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal. Cuaca juga dikabarkan cukup cerah berawan di sore kali ini. Pak Lukman, perjalanan dari Caruban Madiun arah ke Magetan, lalu lintas jalur utama juga masih aman saja, tidak ada kewaspadaan, cuaca juga cukup bersahabat. Lalu satu informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Munif, ini sudah melintas di wilayah Warujeng arah ke Baron, ini lalu lintasnya juga masih aman saja, cuaca dikabarkan juga saat ini sudah mulai redup. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh Bapak Aji, perjalanan dari Merican arah ke Joho Pace, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca untuk di sore kali ini cukup bersahabat, Erga.
0: Geser ke Ima.
2: Satu informasi terkait dengan adanya laka di wilayah Keras Ngadeluwe yang melibatkan sepeda motor yang terjadi di penutupan, di perlintasan kereta api, rel kereta api. Akhirnya dari PT KAI Daup 7 Madiun ini resmi menutup permanen perlintasan sebidang liar di kilometer 172+5 petak Jalan Keras Ngadeluwe, yang dimana penutupan ini dilakukan sebagai tindak lanjut setelah insiden KA406 komuter lain Doho yang tertemper sepeda motor di lokasi tersebut. Dan perlintasan liar ini ditutup menggunakan rel dan juga bantalan besi agar tidak dapat lagi dilalui kendaraan. Langkah ini merupakan upaya mensterilkan jalur kereta api sekaligus mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa mendatang. Dan KAI ini juga mengingatkan kepada masyarakat agar tidak membuka kembali akses yang telah ditutup maupun membuat perlintasan liar baru. Emang ya Erga, kalau perlintasan liar itu kan jarang ada petugasnya.
0: Jaganya, ya betul.
2: Jadi banyak warga itu yang melintas tuh gak tahu kanan kirinya ada rel, ada kereta api atau tidak, seperti itu. Jadi banyak yang banyak yang terjadi kecelakaan di perlintasan liar. Dan KAI juga mengajak seluruh pengguna jalan untuk selalu disiplin ya saat melintasi perlintasan sebidang
0: dan lebih berwaspada.
2: Iya, tengok kanan kiri dulu. Betul. Ini pastikan tidak ada kereta yang melintas serta dahulukan perjalanan kereta api, karena keselamatan perjalanan kereta api adalah tanggung jawab bersama. Erga.
0: Baik, terima kasih Imalana. Yang sebelumnya ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ini ya Sedul Cakra, kecelakaan lalu lintas maut terjadi di Jalan Raya Desa Janti, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang pada hari ini sekitar jam 6:30 pagi tadi ya, yang melibatkan sebuah truk itu diduga mengalami remblong hingga menabrak 3 sepeda motor dan 4 pejalan kaki. Akibat kejadian tersebut, 2 orang meninggal dunia dan sejumlah korban lainnya mengalami luka-luka. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda M. Nurul Iman, saat dikonfirmasi Gatekeeper Radio Cakra Krishna menjelaskan, kecelakaan itu bermula ketika truk box Hino bernomor polisi B9188PEU melaju dari arah timur menuju barat di lajur kiri Jalan Raya Desa Janti. Sesampainya di lokasi kejadian, sistem pengereman truk diduga tidak berfungsi sehingga kendaraan tidak dapat dikendalikan. Truk kemudian menabrak dari belakang 3 sepeda motor yang sedang berhenti di lajur kiri karena kondisi arus lalu lintas padat, yakni Honda Vario, Yamaha Vega R, dan Honda Beat. Setelah menabrak ketiga sepeda motor, truk terus bergerak ke arah kiri hingga menghantam 4 pejalan kaki yang sedang berjalan di tepi jalan sebelah selatan. Akibat kecelakaan tersebut, seorang penumpang sepeda motor Honda Vario berinisial MS 26 tahun, warga desa Kepuh Kembang, Kecamatan Peterongan meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban meninggal lainnya adalah seorang pejalan kaki berinisial PDM, warga desa Gedung Losari, Kecamatan Tembelang. Sementara itu, pengendara Honda Vario, pengendara Yamaha VGR dan Honda Beat, serta 3 pejalan kaki lainnya mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan di sejumlah rumah sakit di Kabupaten Jombang. Pengemudi truk box dilaporkan selamat tanpa mengalami luka dan Satlantas Polres Jombang telah melakukan olah tempat kejadian perkara dan masih menyelidiki lebih lanjut penyebab pasti kecelakaan. Dugaan sementara, insiden dipicu oleh kegagalan fungsi rem pada truk box yang menyebabkan kendaraan kehilangan kendali di tengah kepadatan arus lalu lintas.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk atau Pemkab Nganjuk baru saja meluncurkan nomor darurat 112 sebagai upaya memudahkan akses layanan kepada masyarakat. Nah ini ya Sedulur Cakra, namun terkadang itu di tengah kesungguhan niat baik itu masih ada potensi penyalahgunaan seperti aksi usil menghubungi tanpa ada keadaan darurat atau prank itu ya. Masyarakat pun dihimbau untuk tidak melakukan hal itu lantaran siapa saja yang melakukannya dapat berisiko tersandung kasus hukum. Hal itu dijelaskan oleh pendamping layanan darurat 112 Kabupaten Nganjuk, Wahyu Prastio, saat ditemui awak media usai launching nomor darurat 112 di kantor Diskominfo Nganjuk Rabu 22 Juli 2026. Wahyu menjelaskan bahwa data orang yang menghubungi layanan ini

akan terekam dalam sistem, sehingga pihak pengembang dapat mengetahui identitas penelpon. Wahyu pun menegaskan bahwa pihak pengembang dapat melakukan eskalasi ke ranah hukum apabila prank yang dilakukan telah terlewat batas. Menurut Wahyu, langkah ini dimaksudkan agar tidak ada penyalahgunaan yang berpotensi mengganggu layanan kedaruratan yang diberikan. Lebih lanjut lagi, Wahyu menjelaskan bahwa nomor darurat 112 merupakan nomor yang disediakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk saluran bantuan kedaruratan. Menurut Wahyu, nomor 112 telah dipakai di lebih dari 100 negara di dunia, termasuk di Indonesia.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Tetap masih kami tunggu Anda ya Sedulur Cakra untuk bergabung maupun berbagi informasi di 0852-9001061. Dan bagi Anda yang baru bergabung dan ketinggalan informasi, dapat Anda cek ulang di sosial media Radio Cakra Krishna ataupun ke website di cakrakrishna.com.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Halo, selamat malam, Sedulu Cakra. Masih dengan saya, Muhammad Irga, dan ada ditemani gatekeeper, ada Dandi Danila, Imalana, dan Intan Anggra ini yang siap menerima informasi dari Anda di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Caster, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Dan bagi Anda yang berada di wilayah kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, Anda dapat mendatangi Wiyata Herbal Naria Trowulan. Lokasinya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Menit ke-7, lepas dari jam 6 sore, kita cek informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan Pak Heri ya. Ini tadi perjalanan dari Surabaya ke Madiun lewat jalur tol. Tadi ketika melintas di kilometer 665 arah Madiun ya, itu disampaikan lalu lintasnya juga masih aman, cukup lancar, malah cenderung sepi ya untuk di ruas tol. Nah, untuk cuaca juga masih aman ya, Erga, tidak hujan untuk di petang kali ini.
0: Anginnya
1: selalu kencang ya, apalagi kalau malam hari, tambah dua kali lipat.
0: Kencang, ya kan? Dingin.
1: Dingin, waduh. Jadi memang harus memakai baju yang tebal atau mungkin pakai jaket ya.
0: Iya, benar.
1: Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan Bapak Suprianto, ini juga melintas di wilayah Kertosono arah ke Jombang. Lalu lintasnya juga masih aman dan normal untuk di petang kali ini, cuaca juga cukup cerah. Kemudian informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Udin, ini ketika melintas di Simpang 4 Bandar Ngalim Kediri sudah mulai ada kepadatan ya, terutamanya yang dari arah timur. Ini kendaraan sepeda motor yang mendominasi, cuaca juga masih aman, tidak hujan ya untuk di petang kali ini. Kemudian Pak Agus ini juga mengabarkan aktivitas untuk di malam hari ini, perjalanan dari Nganjuk arah ke Madiun lewat jalur bawah disampaikan melintas di jalur utama Wilangan Nganjuk, lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Cuaca dikabarkan juga masih aman, tidak hujan, Erga.
0: Baik, bergeser ke Danti.
2: Kalau untuk malam hari ini Kabupaten Nganjuk, Erga, ini suhunya sudah mencapai 25 derajat.
0: 25 derajat,
2: iya,
0: tapi dingin ya ini.
2: Lumayan untuk malam hari ini. Kita juga sekaligus ingin menyampaikan informasi prospek cuaca sampai dengan tanggal 24 Juli 2026 di Kabupaten Nganjuk. Ini secara umum didominasi cerah sampai berawan dan cuaca relatif kering. Jadi pagi hari cuacanya diperkirakan cerah sampai cerah berawan. Suhu udara berkisar 24 sampai dengan 28 derajat Celcius dengan kelembapan 75 sampai dengan 85%. Angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 10 sampai 15 km per jam, sehingga kondisi cuaca relatif aman untuk beraktivitas di luar ruangan.
0: Baik.
2: Sementara siang hari cuaca cerah hingga cerah berawan dengan pertumbuhan awan yang minim, Erga. Jadi suhu udara mencapai 32 sampai dengan 34 derajat Celcius dan kelembapannya turun menjadi 45 sampai dengan 55%, sehingga udaranya akan terasa lebih kering. Angin bertiup dari selatan tenggara dengan kecepatan 25 sampai 35 km per jam.
0: Kencang ya ini.
2: Kencang, sehingga masyarakat diimbau mewaspadai angin kencang saat beraktivitas di luar ruangan. Lalu untuk malam hari cuaca juga diperkirakan cerah berawan sampai berawan. Suhu udara berkisar 22 sampai dengan 25 derajat Celcius dengan kelembapan 65 sampai

0: dengan 75%. Angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 10-20 km/jam, sehingga udara malam akan terasa lebih sejuk dengan embusan angin yang relatif kering. Tetap waspadai cuaca panas, udara kering, angin kencang pada siang hari, serta suhu yang lebih dingin pada malam hari. Erga dihimbau menggunakan pelindung diri sewaktu beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mencegah dehidrasi, dan hindari membakar sampah maupun rumput kering karena berisiko memicu kebakaran, Erga.
1: Baik, terima kasih Danti Danila, yang sebelumnya ada Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Masih kami tunggu Anda ya Sedulur Cakra untuk berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada risiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ini ya, Sedulur Cakra, BMKG memperkirakan cuaca di Kabupaten Nganjuk akan didominasi dengan kondisi cerah hingga cerah berawan selama 3 hari ke depan, yakni 22 Juli hingga 24 Juli 2026. Mengingat cuaca relatif kering, masyarakat diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap suhu udara yang cukup panas, angin kencang pada siang hari, serta potensi kebakaran akibat musim kemarau. Pranata Meteorologi dan Geofisika atau PMG Madya BMKG Nganjuk Setiaris SP saat on air di Radio Cakra Krishna menjelaskan bahwa musim kemarau di Jawa Timur telah memasuki fase puncak. Berdasarkan hasil analisis iklim terkini, sebagian besar wilayah Jawa Timur mengalami hari tanpa hujan kategori panjang, yakni 21 hingga 30 hari. Bahkan sebagian lainnya telah memasuki kategori kekeringan ekstrim dengan HTH lebih dari 60 hari. Menurut Setiaris, kondisi tersebut dipengaruhi masih aktifnya fenomena El Nino. Pemantauan iklim global menunjukkan anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3,4 mencapai lebih 1,47 derajat Celcius dengan nilai Southern Oscillation Index atau SOI rata-rata 30 hari sebesar minus 29,6. Kondisi ini memperkuat karakter atmosfer yang lebih kering sehingga cuaca cerah menjadi lebih dominan selama musim kemarau. Meski demikian, aktivitas atmosfer regional seperti gelombang Rossby ekuatorial dan sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik Utara Papua masih mendukung pembentukan awan hujan. Karena itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah wilayah Jawa Timur. Khusus di Kabupaten Nganjuk, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara berkisar 24 hingga 28 derajat Celcius dan kelembapan 75 hingga 85%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 15 km per jam sehingga kondisi masih cukup nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan.

0: Duh Rin, mau pesen diset ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krisna Yastutulu Cakra. Tetap kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001061. Update informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan Pak Riono ya, untuk di wilayah Pujon Malang.
0: Oh iya iya.
1: Ini suhunya sudah mulai turun ini Erga. Ini di angka 18 derajat.
0: Wah
1: ini
0: seperti
1: sudah
0: di AC ini.
1: AC sini ya. Enggak dong, AC sini 16 ini ternyata.
0: Ini 16, tapi kan di sana kan 18 plus angin.
1: Oh iya betul, plus angin. Jadinya tambah dua kali
0: tambah
1: lipat dinginnya ya. Kira-kira anginnya Batu sama angin Nganjuk sama enggak ya?
0: Kayaknya ya beda ya.
1: Beda ya, lebih dingin mana ini?
0: Kalau di sana kan angin gunung.
1: Angin gunung,
0: kalau di sini
1: apa?
0: Angin
1: angin apa? Angin Nganjuk ya. Beda benar lagi ya. Coba nanti kita tanya Pak Setiari saja lah ya. Kira-kira angin Nganjuk sama angin Batu sama enggak Pak ya? Jadi biar pengetahuan kita tahu ya, langsung tanya ke pakarnya begitu.
0: Langsung ke ahlinya itu.
1: Langsung ahlinya ahli. Jadi biar kita tidak salah informasi ke sedulur cakra ya kan. Jadi biar menambah wawasan begitu. Kemudian ini kita juga dapat informasi yang disampaikan Bapak Kusno. Ini juga perjalanan dari Kediri arah ke Tulungagung dikabarkan sudah sampai melintas di wilayah Kandat Kediri. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman dan normal, cuaca juga cukup bersahabat. Mbak Ana yang ada di Kertosono ini mengabarkan Mbak Pandan Toyo lampu padam. Nah ini belum sempat saya tanya ya, kira-kira yang padam menyeluruh atau mungkin sebagian saja. Jadi bisa ditambahkan Mbak Ana, nanti akan kami bantu sampaikan ke teman-teman PLN ya, kira-kira apakah ada kendala atau mungkin memang adanya perbaikan kelistrikan begitu. Kemudian informasi yang masuk di ruang gatekeeper ini kita terima disampaikan oleh Bapak Yulianto. Perjalanan kali ini sudah sampai di Simpang 4 Kertosono arah ke Mojokerto lewat jalur bawah nantinya disampaikan. Lalu lintas juga masih aman saja, cuaca dikabarkan juga cukup bersahabat. Tambahan informasi kita terima yang disampaikan oleh pendengar baru, belakangnya itu 1988 juga mohon info sekitaran Jalan Mongin Sidi Payaman Nganjuk.

0: Cuk, listriknya padam, ada beberapa rumah. Coba kita tanya ke teman-teman PLN Nganjuk dulu ya, Erga. Kira-kira benar. Ini apakah ada gangguan atau memang adanya pemadaman listrik sementara begitu? Kemudian informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Bu Septi sudah melintas di wilayah Guyangan arah ke Rejoso. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca dikabarkan untuk di petang kali ini cukup bersahabat, Erga.
1: Baik, geser ke Ima.
2: Dari Pak Effendi ini menginformasikan tadi ya untuk informasi terkait dengan palang pintu rel kereta api yang tidak tertutup karena petugas tertidur begitu. Katanya hati-hati dulur melaku sak melaku.
1: Iya benar.
2: Emang kita harus hati-hati di jalan ya, Erga ya. Apalagi kalau semisal palang pintu rel kereta api tidak tertutup, alangkah baiknya kita juga tidak tidak serta-merta menunggu palang pintunya dulu. Jadi kita sebelum melintas harus lihat kanan-kiri terlebih dahulu. Meskipun
1: pokoknya jangan gerasak-gerusuk gitu.
2: Iya, betul. Meskipun palang pintunya tertutup ataupun tidak, kita harus tetap lihat kanan-kiri terlebih dahulu sebelum melintas. Lalu satu informasi dari daerah Driorejo, ini ada truk terguling di perempatan Semambung Driorejo, tapi saat ini sudah berhasil dievakuasi, untuk arusnya pun sudah kembali lancar. Satu informasi disampaikan dari Bu Mirna yang lewat di sekitaran alun-alun Kota Kediri, di sana juga terpantau ramai lancar, untuk traffic light-nya juga nyala ya, tidak padam, cuacanya pun juga bersahabat, Erga.
1: Baik, terima kasih Imalana yang sebelumnya ada Intan Anggra ini di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Baik, kita sapa dulu yang sudah bergabung. Prakirawan BMKG Juanda Sidoarjo, Bapak Ari, terkait dengan prakiraan cuaca di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Halo, selamat malam Bapak Ari.
1: Ya, selamat malam, Mas.
0: Kabarnya gimana ini, Pak?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah. Mohon izin Bapak bertanya tentang perakiraan malam ini untuk cuaca di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya.
1: Ya, untuk perakiraan cuaca malam ini secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 27 derajat Celcius, kelembapan 70 hingga 75 persen. Angin secara umum dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam, demikian Mas.
0: Baik, untuk puncak kemarau ini kapan, Pak?
1: Ya, untuk perakiraan puncak kemarau yang sudah dikeluarkan oleh BMKG Klimatologi Jawa Timur, secara umum itu dapat terjadi di bulan Juli, Agustus, dan September untuk wilayah Jawa Timur. Sedangkan untuk wilayah Nganjuk dan sekitarnya ini diperkirakan secara umum dapat terjadi di Agustus dan September, demikian.
0: Baik, hal-hal apa Pak yang harus dilakukan ketika saat musim kemarau ini, Pak?
1: Ya, secara umum himbauan yang dapat kami berikan terkait terkait musim kemarau ini, kita harapkan masyarakat tetap waspada, terutama potensi kebakaran hutan dan lahan, kemudian juga mulai berhemat air karena diperkirakan secara umum potensi El Nino akan menguat di beberapa bulan ke depan. Ya.
0: Baik, ada tambahan lagi Pak yang mau disampaikan, monggo.
1: Secara umum tidak ada, masyarakat diharapkan tetap waspada dan juga mengakses informasi dari BMKG sekitar. Bisa di BMKG Nganjuk juga ada, ataupun juga ke BMKG Juanda, demikian.
0: Baik, meski musim kemarau ini Bapak, BMKG masih memprediksi hujan lokal di beberapa wilayah. Dan daerah mana saja yang berpotensi diguyur hujan dalam beberapa hari ke depan, Pak?
1: Baik, secara umum potensi hujan diperkirakan memang masih ada di beberapa wilayah, terutama di wilayah timur ya, seperti Banyuwangi, kemudian juga Jember, dan beberapa wilayah di Lumajang.
0: Dan saat ini ya Bapak, sejumlah daerah di Jawa Timur mulai mengalami kekeringan ya. Bagaimana BMKG melihat perkembangan musim kemarau ke depan? Apakah diperkirakan akan semakin kering, Pak?
1: Ya, apabila kita melihat perakiran puncak kemarau, secara umum memang Jawa Timur seperti yang sudah saya sebutkan dapat terjadi di bulan Juli, Agustus, dan September. Jadi memang masih ada 2 bulan diperkirakan akan terjadi puncak musim kemarau. Artinya seperti namanya, berarti diperkirakan 2 bulan ke depan diperkirakan masih cukup kering, demikian.
0: Berarti 3 bulan ini ya Pak?
1: Ya, karena kan diperkirakan puncaknya di bulan Juli, Agustus, dan September. September.
0: Oke. Yang terakhir Pak Ari, apa pesan BMKG pada masyarakat Jawa Timur agar tetap aman dan nyaman beraktivitas di tengah puncak musim kemarau saat ini, Pak?
1: Ya, untuk aktivitas yang aman dan nyaman, secara umum memang kita harus melihat kondisi kesehatan, kemudian juga waspada cuaca panas, seperti kurangi aktivitas di luar ruangan, dan juga perbanyak minum air agar tidak dehidrasi.
0: Baik Bapak, terima kasih ya atas semua informasinya hari ini. Dan
1: terima kasih kembali, selamat malam.
0: Baik, selamat malam Bapak, selamat beraktivitas. Baik, itu tadi ya, Dulu Cakra, Prakirawan BMKG Juanda Sidoarjo, Bapak Ari, terkait dengan perakiraan cuaca di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kita beralih ke berita nasional ya, Sri Cakra. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, menegaskan tidak boleh ada praktik titip-menitip proyek dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Sudaryono juga mengingatkan masyarakat agar tidak ada pihak yang mengatasnamakan dirinya ataupun mengaku sebagai keluarga untuk memperoleh proyek MBG. Sudaryono menegaskan, apabila ada oknum yang mengaku sebagai keluarga atau orang dekat dirinya untuk meminta proyek maupun keuntungan tertentu, masyarakat diminta tidak mempercayainya. Menurut Sudaryono, seluruh proses pelaksanaan program makan bergizi gratis harus berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai aturan yang berlaku. Sudaryono juga meminta masyarakat segera melaporkan apabila menemukan praktik percaloan, penyalahgunaan nama, maupun bentuk penyimpangan lainnya dalam pelaksanaan program tersebut. Sudaryono menegaskan tidak ada toleransi terhadap segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis sendiri merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyasar jutaan penerima manfaat di seluruh Indonesia. Karena itu, Sudaryono menekankan pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas agar program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang berhak menerimanya.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayung bisa menghubungi 085 15

Sedulur Cakra. Bos perusahaan jasa kepabean Blu-ray Cargo, John Field, mengungkap identitas tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menurut John Field, tersangka baru tersebut adalah Kepala Kantor Bea dan Cukai Kediri, Gatot Heru Hernanda. John Field menyampaikan informasi itu usai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. John Field mengaku mengetahui status hukum Gatot setelah mendapatkan informasi dari penyidik. Namun hingga kini KPK belum memberikan keterangan resmi mengenai identitas tersangka baru tersebut. Sebelumnya KPK memang telah mengkonfirmasi adanya satu tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap impor barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Meski demikian, lembaga anti rasuah itu masih menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan identitas tersangka beserta konstruksi lengkap perkaranya kepada publik. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara dugaan suap dalam pengurusan impor barang yang menyeret sejumlah pejabat Bea dan Cukai serta pihak swasta. KPK menegaskan proses penyelidikan masih terus berjalan dan tidak menutup kemungkinan adanya pihak lain yang dimintai pertanggungjawaban hukum.

terbaru di Radio Cakrakrisna. Kini Anda bisa dapatkan berbagai informasi lengkap soal dunia pertanian. Bersama narasumber dan praktisi pertanian yang berpengalaman. Melalui radio atau streaming online. Untuk bergabung, Anda bisa melalui telepon atau WA di 0852 9000 1061.

Baik sedulur cakra, waktu sudah menjelang jam 7 malam, saatnya saya bergeser dan tetap kami nantikan Anda ya di 0852 9001061.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Selamat malam seluruh Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna untuk di malam kali ini jam 7 ya, bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas ataupun perjalanan Anda. Kira-kira untuk di petang kali ini, kondisi lalu lintas di jalur yang Anda lalui seperti apa? Apakah cukup ramai dengan pengguna jalan atau mungkin masih aman saja? Karena untuk siang tadi kita juga dapat informasi adanya perbaikan jalan, lokasi berada di timurnya Bundaran Adipura Loceret. Itu apakah saat ini sudah selesai untuk pengerjaannya atau mungkin masih berlangsung karena hanya satu jalur saja yang bisa digunakan. Anda tentunya yang saat ini melintas di jalur tersebut juga bisa menambahkan ya untuk perkembangannya seperti apa. Kirimkan foto maupun video atau bergabung via telepon kami di 0852-9001061. Tentunya untuk di petang kali ini saya ditemani tugas gatekeeper ada Ima, Danti, dan Erga yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

saya Bapak Soeharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol Naria untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Wates Kediri, lokasi Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebihnya 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter, berada di selatan jalan.

0: Malam yang cukup cerah ya, karena beberapa informasi yang masuk di ruang gatekeeper, beberapa daerah dikabarkan update cuacanya juga masih aman saja untuk di petang kali ini. Tentunya cocok ya untuk melakukan aktivitas ataupun perjalanan. Namun perlu diingat bahwasanya angin Nganjuk sudah mulai cukup kencang ya. Jadi Anda jangan lupa ketika perjalanan ataupun aktivitas di luar itu gunakan pakaian yang panjang dan tebal. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa berbagi informasi ke kami melalui 0852-9001061. Menit ke-7 lepas dari jam 7 malam, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Danti, silakan.
1: Ini tadi disampaikan informasi oleh Mbak Miftah ya, okay. Intan. Ini nyadran, sono nyadran.
0: Waduh, iya. Kegiatan masyarakat lagi ya.
1: Betul, ruame kata beliau, parkirnya Rp10.000.
0: Waduh, kok mahal banget gak jadi kesana Danti saya.
1: Iya, ini rame sekali beliau bersama putra beliau, dan ini ternyata putranya juga ucul dewe.
0: Waduh, ucul sendiri, waduh, hati-hati nanti itu loh, gak ketemu loh nanti.
1: Ini ya minta kan? Itu, perahu.
0: Apa? Minta perahu.
1: Iya, perahu-perahuan, mainan.
0: Oh, perahu mainan.
1: Iya, perahu mainan.
0: Saya pikir
1: ya.
0: Perahu layar, lagu ya itu.
1: Ini selain hari ini, Intan, ternyata besok itu juga ada wayang krucil atau wayang timplong khas Nganjuk. Wayang khasnya Nganjuk. Okay. Ini kalau dari pamfletnya, lokasinya juga kayaknya masih di wilayah Sono Ageng ya.
0: Gede banget ya ini kegiatannya.
1: Betul, rangkaian acaranya ini memang panjang sekali ya. Beberapa waktu yang lalu juga kayaknya sudah basar, ada drum band.
0: Ada pasar malam juga gak sih kayaknya?
1: Betul, ini kok ternyata informasinya ada wayang timplong juga. Iya, informasi dari Mbak Miftah kabarnya besok ya di hari Kamis 23 Juli 2026. Ternyata selain wayang timplong ini banyak kegiatan atau pagelaran seni lainnya.
0: Oke.
1: Pokoknya mulai pagi, siang, sore, malam full Intan.
0: Full ini ya. Oke.
1: Full. Ini ada kira pusaka, kemudian ada samboyo atau jaranan kesenian khas, kemudian juga ada wayang. Wah, ini pokoknya mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 7:30 malam. Itu rangkaian acara terus menerus ya pokoknya. Ini berarti Sono Ageng duwe gawe.
0: Oke, betul.
1: Iya, ini terima kasih ya. Beliau juga mengimbau hati-hati rawan copet, soalnya kerumunannya banyak sekali ya Intan ya. Harap waspada, hati-hati, diperhatikan barang bawaannya. Betul. Ada Mas Taufik, ini tetap leyeh-leyeh sambil dengerin Cakra Krisna.
0: Mantep ini ya.
1: Iya, ngawi gak hujan ya.
0: Ngawi gak hujan, oke.
1: Anginnya semeribit Intan.
0: Syahdu dong.
1: Syahdu. Layang-layang dengerin 106,1 enaknya.
0: Mantep ini ya.
1: Iya, mantep. Terima kasih Mas Taufik. Kemudian kita juga terima tambahan informasi. Ada Bapak Handoko melintas di wilayah Malang, suhu dingin malam hari ini.
0: Waduh, berapa derajat itu Danti?
1: Belum ditambahkan kalau tadi Bapak Riono 18 ya Pujon ya.
0: 18 agak
1: dia.
0: Iya,
1: ini boleh ditambahkan Bapak Handoko ya. Malangnya Malang mana? Kemudian sudah berapa derajat? Seberapa dinginnya di sana ya kira-kira. Lalu lintas juga ditambahkan ramai, tidak hujan malam hari ini Intan.
0: Oke, baik. Dari Danti saya geser ke Ima, silakan.
2: Dari nomor baru ya ini dengan nomor belakangnya 6804 ini memberitahukan bahwa besok di hari Kamis ada acara Haul Masyayikh Pondok Langitan, diperkirakan mulai dari pagi. Jalur di sekitaran Lamongan, Babat Lamongan, Tuban dan sebaliknya ini akan macet sampai dengan sore Intan. Dan biasanya ini macetnya lebih dari 20 kilo. Apalagi Barat Lamongan ada perbaikan jalan. Waduh, lumayan banget ya 20 kilo.
0: 20 kilo itu panjang banget loh ya.
2: Iya, sangat panjang ya ini.
0: Sangat panjang. Itu pasti 1 jam lebih kalau terjebak kepadatan.
2: Waduh, lebih ini kayaknya bisa sampai 2 jam ini. sepertinya. Jadi buat sedulur cakra yang mungkin akan melintas di kawasan tersebut, bisa ambil alternatif lain saja ya, mungkin karena ini untuk macetnya sangat panjang, biasanya katanya lebih dari 20 kilo, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih, Ima. Sebelumnya ada Danti di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Informasi kami sampaikan terkait dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk yang baru saja meluncurkan nomor darurat yaitu 112 sebagai upaya memudahkan akses layanan kepada masyarakat. Namun terkadang di tengah kesungguhan niat baik itu masih ada potensi penyalahgunaan seperti aksi usil, menghubungi tanpa ada keadaan darurat atau ngeprank ya istilahnya kita untuk penyebutannya. Masyarakat pun juga dihimbau untuk tidak melakukan hal itu karena lantaran siapa saja yang melakukannya dapat berisiko tersandung kasus hukum. Hal itu dijelaskan langsung oleh pendamping layanan darurat 112 Kabupaten Nganjuk Wahyu Prasetyo itu saat usai launching nomor darurat 112 di kantor Diskominfo Kabupaten Nganjuk pada hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Pihaknya juga menjelaskan bahwa data orang yang menghubungi layanan ini akan terekam dalam sistem sehingga pihak pengembang itu dapat mengetahui identitas penelpon. Ia pun juga menegaskan bahwa pihak pengembang dapat melakukan eskalasi ke ranah hukum apabila prank yang dilakukan telah terlewat batas. Menurutnya, langkah ini dimaksudkan agar tidak ada penyalahgunaan yang berpotensi mengganggu layanan kedaruratan yang diberikan. Lebih lanjutnya, pihaknya juga menjelaskan bahwa nomor darurat 112 itu merupakan nomor yang disediakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk saluran bantuan kedaruratan. Menurutnya, nomor 112 telah dipakai di lebih dari 100 negara di dunia, termasuk untuk di wilayah Indonesia sendiri. Dan di Indonesia itu pihaknya masih mengembangkan nomor ini di 514 kabupaten atau kota. Malam hari ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper Danti, silakan.
1: Wah, ini ya Mbak Mifta dan juga putra beliau tadi kan sempat nginfo itu ya acaranya Dren Sono Ageng Prambon.
0: Iya betul.
1: Iya, sang putra ini minta mainan perahu etek-etek atau yang biasanya di itu loh,
0: di air itu toh.
1: Iya, di air. Kemudian pakai bahan bakar apa ya? Saya lupa dulu.
0: Nah, bahan bakar apa ya kira-kira itu ya?
1: Iya, kita kecil itu loh, Intan. Memang suaranya kan etek-etek-etek gitu ya.
0: Benar, ini bahan bakarnya apa ya? Saya kok juga agak lupa-lupa ingat ya.
1: Ini awet loh, dia tetap apa namanya?
0: Nyala.
1: Tetap banyak yang suka sampai dengan era.
0: Oh iya betul, di era kita Gen Z sampai Gen Alpha.
1: Betul, okay. Ini banyak yang suka ya. Bagus, mau warna apa Mbak Intan?
0: Saya mau warnanya yang pinky.
1: Waduh, ini adanya merah.
0: Kok merah?
1: Oh, sebentar, oh putih, saya kira
0: oh, putih.
1: Pink.
0: Saya juga kalau itu yang purple aja deh.
1: Ada, banyak.
0: Oh purple ada,
1: warna
0: okay.
1: Ungu ya,
0: mau satu
1: biasa.
0: Saya.
1: Iya, di sana ramai sekali ya Intan. Ini juga banyak pedagangnya membuka peluang bagi rekan-rekan UMKM,
0: betul.
1: Pedagang kaki lima, perputaran ekonomi, perputaran uang ya Intan.
0: Iya, pasti ini dari makanan ringan sampai
1: betul.
0: Berat ada di sana.
1: Ada semua ya kan? Mainan,
0: tinggal pilih,
1: panci,
0: jangan sampai
1: semuanya ada.
0: Jangan sampai kilaf mata loh ya.
1: Biasanya ibu-ibu sih ya yang biasanya
0: berkedok nganterin anak, tapi kan dia juga pengen jajan juga ya kan.
1: Iya. Intan, ada juga yang lucu sempat membagikan ibu-ibu ya, itu menjajakan pentol sang anak 2.000 kemudian untuk dirinya pribadi 10.000.
0: Lulu, kok 5 kali lipatnya dari si anak?
1: Iya
0: kan?
1: Mungkin kan energi ibu-ibu itu harus banyak, isi bensinnya juga harus banyak juga ya. Ini ada Mas Taufik, kalau di Ngawi perahu itu namanya perahu otok. Jadi bahan bakarnya pakai minyak goreng dan kapas. Betul, ada kapasnya Intan.
0: Ada kapasnya di mana?
1: Iya,
0: di dalamnya Danti.
1: Betul, jadi sehingga perahunya itu bisa muter-muter di air.
0: Muter-muter di air, oke. Mas Taufik kok tahu ini, apa juga pernah bikin?
1: Pernah bikin gak Mas? Atau mungkin dulu?
0: Atau di zamannya Mas Taufik dulu ada gak ini ya, perahu otok itu?
1: Kayaknya ada sih Intan.
0: Gen apa ya ini Mas Taufik ya? Gen milenial kah?
1: Waduh,
0: atau Gen Z?
1: Milenial.
0: Atau Gen Alpha?
1: Mas Taufik ya. Kalau Gen Alpha putrinya Mbak Miftah.
0: Oh gitu ya, oke.
1: Okay. Iya ini ada juga yang menambahkan informasi Intan. Ada Bapak Riono ya, kalau dari wilayah Pujon suhunya dingin, pengen on air sama Mbak Intan,
0: oh,
1: kata
0: gitu
1: beliau.
0: Ya, okay.
1: Iya. Ini ada juga informasi lainnya yang disampaikan Mas Taufik, kalau Ngawi suhunya sudah mencapai 28 derajat.
0: Waduh, sudah menurun ya jadinya.
1: Di sini sebentar Tan, kalau
0: berapa
1: di sini 24.
0: Oh, 24.
1: Iya, 24 derajat Celcius
0: okay.
1: Suhunya.
0: Oke, kok panas di sana Mas Taufik ya?
1: Iya.
0: 28 ya kan?
1: 28 ini ya, kalau dari infonya Mas Taufik, Ngawi, kemudian Nganjuk, wilayah Malang kita juga sudah tahu suhunya, wilayah lain juga boleh ikut menambahkan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Saya lanjut ke Ima, silakan.
2: Satu informasi terkait dengan kebakaran. Kebakaran lagi.
0: Kebakaran lagi apa nih? Rumpun bambu lagi?
2: Bukan.
0: Oh bukan, saya pikir rumpun bambu lagi. Biasanya rumpun bambu.
2: Iya, kebanyakan sekarang rumpun bambu ya yang kebakaran. Kali ini tapi ada yang kebakaran itu rumah.
0: Oke, lokasinya
2: di RT 1 RW 11, Dusun Mangunrejo, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Yang dimana untuk kebakaran ini atas laporan Ibu Lulu Rahayu pada jam 2 siang tadi, dan tim damkar ini berangkat menuju lokasi pada pukul 2 siang, sampai di lokasi jam 2 lebih 7 waktu Indonesia Barat. Dan kronologinya ini, Intan, pemilik rumah ini mengetahui listrik rumah sempat padam. Dan saat dicek ada kepulan asap dari lantai 2. Lalu pemilik rumah segera meminta bantuan tim damkar pos Pare. Lalu untuk tindakan yang dilakukan, melakukan pemadaman kebakaran dengan menggunakan satu unit armada damkar. Dan api berhasil dipadamkan juga dengan kurang lebih beberapa menit setelah damkar datang. Untuk kerugiannya ini 1 juta rupiah dan terselamatkan 200 juta rupiah. Jadi masih kecil ya untuk kebakarannya, sudah diselamatkan. Untung Ibu Lulu Rahayu langsung telepon damkar.
0: Iya,
2: ya.
0: Iya, langsung saja langsung telepon.
2: Iya, kalau enggak ya lumayan itu nantinya kebakaran.
0: Kalau enggak malah waduh merembet ke
2: kemana-mana. Iya, betul sekali. Dan untuk peristiwa ini itu bisa jadi pengingat kepada kita semua, kalau listrik di rumah tuh padam, terus rumah-rumah yang lain enggak padam, nah ini patut dicurigai.
0: Iya, patut dicurigai. Iya. Langsung saja lapor ke Cakra Krisna, pasti bakalan kita bantu.
2: Betul. Karena ini yang Ibu Lulu tuh seperti itu, Intan. Jadi rumah beliau aja yang padam, sedangkan yang lain tuh tidak. Terus dicek di lantai 2 ternyata ada listrik yang kebakar.
0: Oh gitu, jadi kayak korsleting gitu.
2: Iya,
0: ya.
2: Ada korsleting. Listrik. Jadi buat sedulur cakra bisa diperhatikan betul-betul ya untuk listrik yang ada di rumahnya, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Ima. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Jam 7 malam lebih 24 menit ya. Apakah Anda sudah sampai di tempat tujuan, atau mungkin saat ini lagi mobilitas perjalanan ya. Kira-kira untuk di petang kali ini kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota seperti apa sedulur cakra? Anda juga bisa kabarkan ya untuk informasi-informasi di sekitar Anda seperti apa. Apakah cukup ramai dan atau mungkin cenderung sepi? Tentunya Anda juga bisa kabarkan. Dan teruntuk Anda mungkin ingin berbagi informasi atau pengalamannya selama satu hari ini tadi juga bisa, monggo kirimkan di 0852 9001061.
4: Joni, mau kemana?
5: Mau beli herbal Naria nih.
4: Emang siapa yang sakit?
5: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit.
4: Oh.
5: Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
4: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
5: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
4: Nitip sekalian.

Kita beralih ke berita nasional. Selu Cakra bahwasanya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menahan 3 orang tersangka yang merupakan pihak swasta dalam penyidikan kasus dugaan korupsi berupa suap terkait pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat pada pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022. Para tersangka itu adalah Ahmad Yahya dan M. Fatullah dari Kabupaten Pasuruan, serta R.A. Wahid Ruslan dari Kabupaten Bangkalan. Mereka berperan sebagai pemberi suap. Disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein juga menyampaikan penyidikan itu memanggil satu tersangka lain pada hari ini, pada hari Rabu, bertepatan di tanggal 22 Juli 2026, yaitu Muhammad Mahrus, selaku pihak swasta di Kabupaten Probolinggo yang saat ini menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024 sampai dengan 2029. Namun, yang bersangkutan tidak hadir karena bentrok dengan agenda lain yang sudah terjadwalkan. Perkara ini merupakan pengembangan dari kegiatan penyelidikan tertutup yang kemudian terjadi peristiwa tertangkap tangan terhadap para terduga pelaku tindak pidana korupsi pada Desember 2022 lalu terhadap Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019 sampai dengan 2024 yaitu Sahatua P. Simanjuntak. Sebelumnya, pada 10 Oktober 2025 lalu, KPK juga telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, yaitu 4 orang selaku pihak penerima dan 17 orang selaku pihak pemberi. Para tersangka diduga penerima suap ialah mantan Ketua DPRD Jawa Timur, yaitu Kusnadi, kemudian Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Anwar Sadat, dan Ahmad Iskandar, serta staf Anwar Sadat yang bernama Bagus Wahyu Diyono.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di petang kali ini, kira-kira perjalanan Anda sudah melintas di jalur mana saja? Jalur dalam kota atau mungkin luar kota ya? Tentunya Anda juga bisa bagikan untuk informasinya ke kami, karena tentunya satu informasi dari Anda berguna bagi pengguna jalan yang lainnya. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Ibu Ana dari wilayah Pandantoyo Kertosono tadi mau on air.
0: Okay.
1: Intan, soalnya ternyata sampai dengan malam hari ini belum nyala.
0: Oh,
1: listriknya.
0: Belum nyala. Waduh.
1: Iya.
0: Padahal tadi infonya kalau tidak salah jam 6:30 malam.
1: Betul.
0: Ya Danti ya.
1: Mungkin okay. Nanti bisa ditanya-tanya lebih jauh ya, kira-kira berapa rumah, kemudian
0: iya,
1: juga yang lainnya.
0: Betul.
1: Kemudian ada Bapak Yitno, anget-anget Mbak Intan,
0: apa
1: ada
0: ini?
1: Ubi.
0: Ubi.
1: Wah,
0: apa?
1: Ubi yang kulitnya ungu tapi dalamnya kuning.
0: Oh,
1: itu loh,
0: iya, iya.
1: Iya.
0: Kok dalamnya kok nggak ungu toh Pak Yitno? Padahal yang ungu enak loh.
1: Enak juga ya, dari wilayah Jombang Kota. Anginnya okay. Lebih kencang dari kemarin malam. Cuaca tidak hujan, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Bu Ana, halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Iis.
0: Iya, Mbak Intan loh ini.
2: Mbak Intan.

0: Mbak Intan loh ini.
1: Jangan sampai aku.
0: Iya, gimana kabarnya? Sehat ya?
1: Sehat.
0: Iya, sehat. Alhamdulillah. Iya, ini infonya tadi lampunya padam tuh, Bu. Halo.
1: Sejak gini. Halo, sejak maghrib sampai sekarang, Kak, belum nyala.
0: Oke, kalau boleh tahu yang padam itu rumahnya Mbak Ana aja atau mungkin ada beberapa rumah yang padam atau menyeluruh?
1: Aku nggak keluar, Kak.
0: Oh, nggak keluar ya? Oh, belum di dalam pengecekan ya? Oke,
1: belum.
0: Jadi nggak tahu ini kira-kira padamnya di rumahnya Mbak Ana aja atau mungkin beberapa rumah tetangga juga padam, belum tahu ya?
1: Lah aku nanti mau keluar kakek buka gerbang juga, Pak. Aku kan tuh, ini gelap, ini kayak gini tuh.
0: Waduh, pakai senter Mbak Ana atau apa ya? Lilin-lilin ada nggak?
1: Ini tiba-tiba mati lilin itu.
0: Oh, lilinnya pacat. Tinggal dikit.
1: Iya, tiba-tiba tadi gelap, Kak. Senter yang itu, Kak. Kalau ditancarin nyala.
0: Oke. Okay.
1: Kalau dicetuk nyala gitu,
0: oh,
1: Kak.
0: Oh, gitu. Kalau senter HP gimana? Masih bisa kan?
1: Senter HP nanti cepat habis ini.
0: Oh iya, baterainya nanti habis bingung jadinya ya.
1: Ini beli persentas itu.
0: Oke.
1: Okay. Kayak gitu. Itu juga gitu, Kak. Emergency ya cepat gitu.
0: Cepat itu ya, cepat
1: bisa.
0: Gampang rusak ya.
1: Gampang rusak, belum ada 3 bulan gitu sudah putus gitu.
0: Oh gitu, oke, baik. Iya. Mbak Ana nanti bisa share lokasi ya, nanti biar dibantu teman-teman buat hubungi PLN ya.
1: Iya. Makasih kakak.
0: Iya, sama-sama. Amin, baik. Doa baik kembali baik ya Mbak Ana.
1: Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi barusan Mbak Ana yang ada di Kertosono ya, menyampaikan untuk malam hari ini padam rumahnya Sedur Cakra, lokasi wilayah Pandantoyo Kertosono. Nah ini untuk warga setempat, warga lokal yang ada di wilayah Pandantoyo Kertosono, ini bisa menambahkan kira-kira rumahnya jenengan semua ini apakah lampunya juga padam seperti Mbak Ana. Ini nanti bisa ditambahkan juga ya untuk informasinya di 0852 9001061. Sejauh ini informasi yang masuk di ruang gatekeeper ya, beberapa daerah dikabarkan angin sudah mulai cukup kencang ya. Karena mengingat sudah memasuki pertengahan musim kemarau, ini pertengahan Juli ya, sudah di tanggal 22 Juli 2026. Ini sudah hampir mendekati puncaknya kemarau. Jadi tentunya ini angin sudah mulai kencang, apalagi kalau di Nganjuk Sedur Cakra ini katanya Pak Yaris itu 2 kali lipat pokoknya. Kalau Kediri anginnya kencang, Nganjuk 2 kali lipatnya begitu. Kalau untuk di wilayah Jombang sendiri, ini tadi kita juga dapati informasi yang disampaikan oleh salah satu pendengar kita Pak Yitno ya, Jombang Kota juga sama, anginnya lebih kencang dari kemarin. Jadi cukup kencang ya. Jadi untuk Sedur Cakra yang mungkin saat ini sedang beraktivitas di luar, ini saya sarankan gunakan pakaian yang panjang dan tebal ya. Karena mengingat anginnya kencang, jangan lupa pakai masker juga, pakai kacamata, ditakutkannya nanti ada debu yang berterbangan.
2: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852 3131 5440, 0852 3131 5440. Kursus mengemudi Ceria dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan cuaca untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk akan didominasi kondisi cerah hingga cerah berawan selama 3 hari ke depan, yaitu di tanggal 22 sampai dengan 24 Juli 2026. Mengingat cuaca relatif kering, masyarakat dihimbau tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap suhu udara yang cukup panas, angin kencang pada siang hari, serta potensi kebakaran akibat musim kemarau. Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk Setiaris juga menyampaikan bahwa musim kemarau untuk di Jawa Timur telah memasuki fase puncaknya. Dan berdasarkan hasil analisis iklim terkini, sebagian besar untuk wilayah Jawa Timur akan mengalami hari tanpa hujan atau HTH kategori panjang, yaitu 21 sampai dengan 30 hari. Bahkan, sebagian lainnya telah memasuki kategori kekeringan ekstrim dengan HTH lebih dari 60 hari. Menurutnya, kondisi tersebut itu dipengaruhi masih aktifnya fenomena El Nino. Pemantauan iklim global menunjukkan anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3,4 mencapai plus 1,40 derajat Celcius dengan nilai yaitu SOI rata-rata 30 hari sebesar minus 29,6. Kondisi ini tentunya memperkuat karakter atmosfer yang lebih kering sehingga cuaca cerah menjadi lebih dominan selama musim kemarau. Meski demikian, aktivitas atmosfer regional seperti gelombang Rossby ekuatorial dan sirkulasi siklonik di Samudra Pasifik Utara Papua masih mendukung pembentukan awan hujan. Karena itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi secara lokal untuk di sejumlah wilayah Jawa Timur. Khusus untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk sendiri, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan dengan suhu udara itu berkisaran 24 sampai dengan 28 derajat Celcius dan untuk kelembapan udara itu 75 sampai dengan 85%. Dan tentunya angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 sampai dengan 15 km per jamnya.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Tanggal 1 Mei menjadi hari bersejarah bagi para buruh di seluruh belahan dunia. 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional sebagai momentum bersejarah perjuangan para buruh dalam memperjuangkan hak-haknya yang belum terpenuhi dengan baik oleh perusahaan dan pemerintah. Termasuk di Indonesia, 1 Mei juga diperingati oleh buruh di tanah air. Para buruh menyuarakan tentang keadilan bagi buruh dan keberpihakan pada buruh. Sosok Marsinah, buruh perempuan selalu dikenal dan dikenang sebagai pahlawan buruh. Marsinah menjadi ikon bagi para buruh dalam peringatan May Day. Marsinah dikenal aktif memperjuangkan hak-hak para buruh. Hingga saat ini, nama Marsinah menjadi ikon perjuangan kaum buruh melawan penindasan atau ketidakadilan para buruh. Marsinah merupakan aktivis buruh yang dibunuh dengan keji pada masa Orde Baru. Marsinah lahir pada 10 April 1969 di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Marsinah merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya adalah Wijiati. Sementara itu, ayah Marsinah bernama Astin dan ibunya adalah Sumini. Keluarga mereka tinggal di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Ketika Marsinah berusia 3 tahun, sang ibu meninggal dunia. Sejak itu, Marsinah tinggal dan diasuh oleh neneknya, Paira. Mereka tinggal bersama dengan paman dan bibinya. Sejak kecil, Marsinah sudah terbiasa bekerja keras. Sepulang sekolah, Marsinah selalu membantu neneknya menjual hasil jagung dan gabah. Selain bekerja keras, Marsinah juga dikenal sebagai anak yang pintar dan gemar membaca. Marsinah sekolah hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena terkendala biaya. Marsinah adalah seorang anak perempuan yang pintar, suka membaca dan kritis. Setelah tamat SD, Marsinah melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Nganjuk. Setelah lulus SMP pada 1982, Marsinah kemudian mengenyam pendidikan lanjutan di SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya dari pamannya. Marsinah pun sempat bercita-cita berkuliah di Fakultas Hukum. Namun karena kendala biaya, mimpi Marsinah untuk melanjutkan pendidikan pun sirna. Kisah Marsinah ini kemudian diangkat menjadi sebuah film oleh Slamet Raharjo dengan judul Marsinah Cry Justice. Film berbiaya sekitar 4 miliar itu sempat menimbulkan kontroversi. Salah satu penyebabnya adalah munculnya permintaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu, Jacob Nuawea, yang meminta pemutaran film itu ditunda. Seniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi juga telah membuat album musik dengan judul Marsinah. Lagu ini diciptakan oleh komponis Mas Gad untuk mengenang jasa-jasa Marsinah.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di petang kali ini saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erga, silakan.
1: Ya Intan, ini paguyuban pasar Laron alun-alun Kota Batu memberikan klarifikasi terkait viralnya dugaan praktik tidak higienis oleh salah satu pedagang wedang ronde di media sosial. Hasil penelusuran internal yang dilakukan paguyuban menyebut tuduhan tersebut dibantah oleh pedagang yang bersangkutan. Sementara dampak pemberitaan tersebut mulai dirasakan para pelaku usaha di kawasan alun-alun. Ketua Paguyuban Pasar Laron Sahid mengatakan pihaknya segera memanggil dan meminta keterangan langsung dari pemilik lapak wedang ronde yang disebut dalam unggahan viral tersebut. Dan berdasarkan hasil klarifikasi, pedagang membantah tuduhan bahwa sisa kuah pembeli dimasukkan kembali ke dalam panci rebusan untuk disajikan kepada pelanggan lain. Selain meminta penjelasan dari pedagang, paguyuban juga menelusuri foto gerobak yang beredar di media sosial. Menurut Sahid, terdapat dugaan bahwa foto tersebut merupakan dokumentasi lama dan bukan diambil dalam kondisi terkini. Sahid juga mengakui, meski klarifikasi telah dilakukan, isu yang terlanjur viral telah mempengaruhi aktivitas perdagangan di kawasan alun-alun Kota Batu. Menurut Sahid, penurunan kepercayaan masyarakat tidak hanya dirasakan pedagang wedang ronde, tapi juga pedagang lain yang berjualan di kawasan pasar Laron dan sekitarnya. Kemudian beralih informasi, ini dari Bu Aisyah yang di Jombang ya. Intan ini menyapa dan menginfokan untuk kawasan Jogoroto Jombang, cuacanya panas bikin badang meriang.
0: Waduh, meriang ini ya.
1: Ini sama menyampaikan juga Mbak Danti, Mbak Intan, Mbak Ima itu makin centil, bikin gemes semuanya.
0: Waduh, centilnya gimana ini Bu Aisyah?
1: Iya, gimana ini centilnya ini.
0: Waduh, ini gemes ini jadinya ya.
1: Kemudian Mas Bambang menginformasikan juga arus lalu lintas di kawasan Simpang Mengkring saat ini atau malam ini terpantau ramai lancar untuk cuaca juga bersahabat Intan.
0: Oke, baik. Dari Erga saya geser ke Danti, silakan.
2: Masih terkait dengan kebakaran, Intan, di wilayah Nganjuk hari ini ada 2 kebakaran. Kalau kemarin malam yang terakhir infonya kan ada kebakaran lahan tebu di wilayah Kertosono, Kepuh. Nah, itu karena ternyata ada seorang remaja yang sengaja bakar-bakar di area lahan tebu ya. Iya, dan setelah itu informasinya ada rumpun bambu dan juga lahan tebu di 2 wilayah yang ada di Nganjuk itu juga terbakar hari ini Rabu 22 Juli 2026. Dari rekan-rekan damkar ini akhirnya melakukan proses pemadaman di 2 lokasi yang diduga penyebabnya sama-sama dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah. Dan kejadian pertama, Intan, itu pada sore tadi di wilayah Sugihan, ini masuknya Morah Rejoso Nganjuk. Kebakarannya ini menghanguskan rumpun bambu yang merupakan aset desa. Kemudian dilakukan pemadaman dan proses pemadaman berjalan dengan lancar ya. Tidak ada korban jiwa, namun ada kerugian material kurang lebih 1 juta rupiah. Kemudian untuk yang kedua, Intan, itu juga ada kebakaran di wilayah Tanjung Tani Prambon Nganjuk, lahan tebu. Dan sama dari hasil penanganan kebakaran ini diduga dipicu oleh pembakaran sampah.
0: Lagi-lagi pembakaran sampah ya.
2: Lagi-lagi pembakaran sampah.
0: Ini pasti ketika sudah membakar sampah langsung ditinggal.
2: Nah, dan ternyata pembakaran sampah itu dilakukan tanpa sepengetahuan warga sekitar. Akhirnya merembet ke lahan tebu yang kondisinya tebunya sudah mulai mengering. Akhirnya mudah terbakar ya. Ini segera dilakukan proses pemadaman oleh rekan-rekan damkar dan berhasil tanpa korban jiwa maupun korban luka, namun kerugiannya belasan juta rupiah. Mohon diperhatikan sedulur Cakra, di musim kemarau ini kami tidak lelah-lelah, tidak bosan-bosan mengingatkan potensi kebakaran lahan dan juga hutan ya. Anginnya kencang, cuacanya panas, suhunya juga panas, udaranya kering, kelembapannya rendah, lengkap pokoknya, dan itu bisa memicu kebakaran. ini diimbau untuk tidak melakukan pembakaran sampah tanpa pengawasan. Juga untuk pembakaran lahan, kalau bisa juga diminimalisir ya Intan.
0: Okay.
2: Kalau dirasa anginnya tidak mendukung, mm-hmm. lebih baik diurungkan saja.
0: Yeah, betul.
2: Demi keamanan dan keselamatan bersama. Dan juga belajar dari kejadian-kejadian sebelumnya yang di wilayah Kediri, hmm. Blitar, ada petani yang meninggal dunia
0: ya,
2: terjebak kobaran api. Hmm. Nah, ini untuk yang lahan tebunya petaknya tuh ada di tengah-tengah.
0: Agak jauh dari pemukiman
2: iya,
0: itu ya.
2: Dan biasanya kan sekelilingnya punya tetangga,
0: iya,
2: punya
0: betul.
2: Orang lain. Hmm. Dan itu ada yang masa panennya tidak sama
0: iya.
2: atau tidak bareng. Nah, kalau misalkan punya bapak atau ibu petani ini sudah selesai panen dan mau melakukan pembakaran lahannya pasca panen Intan, apabila yang sekelilingnya atau samping-sampingnya lahannya masih belum dipanen, ini lebih baik menunggu sekalian atau kalaupun tidak jangan sampai berada di tengah-tengah tersebut lokasi tersebut karena berbahaya. Takutnya Intan nanti titik api yang dilakukan pembakaran di tengah merembet ke area lahan tebu yang belum dipanen.
0: Iya, betul.
2: Kalau lahan tebu yang belum dipanen itu kan memang sudah kering ya. Itu kalau dia terbakar kemudian ada orang di tengah lahan, itu akan fatal akibatnya. Pastinya kesulitan keluar dan di sana asapnya, baunya juga ya Intan. Itu juga membahayakan keselamatan. Jadi mohon utamakan keamanan dan juga keselamatan diri Intan.
0: Baik. Dari Danti saya geser ke Ima, silakan.
3: Kebakaran lagi.
0: Lagi-lagi kebakaran ya. Karena ya gimana, ini sudah memasuki musim kemarau.
3: Betul.
0: Kemudian anginnya kencang.
3: Iya, Ima. Betul sekali. Kali ini di Kediri, Intan. Tepatnya di kebakaran pabrik penggiling gula di Dusun Kertosari, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Pada hari ini, Rabu sore tadi ya Intan. Dan di mana saat pertama kali diketahui api ini masih berkobar dalam satu unit. Lalu mobil pemadam kebakaran ini kehabisan pasokan air. Tak lama kemudian dua armada tambahan dari Satpol PP Kabupaten Kediri tiba untuk membantu proses pemadaman. Lalu menurut Pak Ansori, Ketua RT Kartosari, lokasi yang terbakar ini merupakan area gudang sepah, mesin penggilingan, dan panel listrik begitu. Sebelum petugas datang, ia masuk ke lokasi untuk memutus aliran listrik guna mencegah kebakaran semakin meluas. Jadi ini penyebabnya karena korsleting listrik ya. Lalu sebuah truk yang berada di dekat lokasi ini juga berhasil dievakuasi, sementara rumah warga di sekitar lokasi dilaporkan masih aman dan api belum sempat merembet ke permukiman. Intan.
0: Baik. Terima kasih Ima. Sebelumnya ada Danti dan Erga di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Nol 852 9001 tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa bagikan informasi ke kami untuk perkembangannya seperti apa, kondisi jalanan untuk di petang kali ini ya, apakah masih aman dan lancar saja atau mungkin ada kewaspadaan, kabarkan melalui 0852 9001

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Untuk di petang kali ini, tentunya Anda masih bisa bagikan informasi ke kami untuk update perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa. Tentunya masih bersama dengan saya, Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Ima, Erga, dan Danti yang siap menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekali.

Untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di wilayah Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Sejauh ini informasi yang masuk di ruang gatekeeper, kondisi jalanan jalur utama ataupun jalur dalam kota juga masih aman saja. Tidak ada kewaspadaan yang berarti. Update cuaca juga cukup dingin ya untuk beberapa daerah. Tadi salah satunya wilayah Jombang, Nganjuk, dan sekitarnya. Untuk di daerah Anda seperti apa sedulur cakra? Kabarkan melalui 0852-9000-1061.
1: Info Nganjuk, 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Pemerintah Kabupaten Nganjuk resmi meluncurkan layanan panggilan darurat 112 sebagai upaya mendekatkan akses layanan kepada masyarakat dalam situasi darurat. Layanan ini dapat dihubungi secara gratis selama 24 jam tanpa dipungut biaya pulsa. Melalui satu nomor saja, masyarakat dapat melaporkan berbagai kondisi darurat seperti kebakaran, kecelakaan lalu lintas, gangguan keamanan dan ketertiban, bencana alam, kondisi medis darurat, hingga kerusakan infrastruktur yang membutuhkan penanganan cepat. Selanjutnya, laporan akan diteruskan kepada instansi terkait agar segera ditindaklanjuti. Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi, mengatakan kehadiran layanan 112 merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan publik, sehingga masyarakat tidak perlu lagi menghafal banyak nomor darurat dari berbagai instansi. Dengan sistem yang terintegrasi, respons penanganan diharapkan menjadi lebih cepat dan efektif. Pemerintah Kabupaten Nganjuk juga menghimbau masyarakat menggunakan layanan 112 secara bijak, hanya untuk kondisi yang benar-benar darurat. Panggilan palsu atau penyalahgunaan layanan dapat menghambat penanganan masyarakat lain yang sedang membutuhkan pertolongan.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakra Krisna Jaring Radio.
0: Halo, selamat malam. Anda kembali menyimak program Jaring Radio bersama saya, Intan Anggraini. Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin memperketat pengawasan terhadap kinerja seluruh badan usaha milik negara atau BUMD. Selengkapnya disampaikan oleh Ike Linda, Radio Krisna FM, Trenggalek.
4: Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah perusahaan daerah air minum atau PDAM karena dinilai banyak mengkonsumsi listrik sebagai penggerak pompa air. Forum evaluasi tersebut digelar di gedung Smart Center Trenggalek dan para direktur BUMD diminta memaparkan capaian kinerja serta target yang telah ditetapkan. Dalam forum tersebut, Bupati Trenggalek tidak hanya mendengarkan laporan para direktur BUMD, tetapi juga memberikan sejumlah catatan, kritik, dan arahan agar setiap BUMD mampu meningkatkan kinerja sekaligus mengejar target hingga akhir tahun. Salah satu yang menjadi sorotan adalah tingginya biaya operasional PDAM, terutama konsumsi listrik untuk menggerakkan pompa air. Saya Ike Linda melaporkan dari Radio Krisna FM Trenggalek.
0: Warga Desa Ngepeh, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, digegerkan dengan penemuan seorang pria yang meninggal dunia di teras rumahnya pada Selasa, 21 Juli 2026 pagi. Selengkapnya disampaikan oleh Vira, Radio Krisna FM, Madiun.
5: Korban diketahui bernama Nanang Pendo Agung Prastowo, warga Desa Ngepeh, Kecamatan Saradan. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Saradan dan diteruskan kepada Polres Madiun. Menerima laporan itu, personel Polsek Saradan bersama tim Inafis dan Dokkes Polres Madiun langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, identifikasi serta pemeriksaan terhadap jenazah. Pamapta 2 Polres Madiun, Ibda S. Pambudi, mengatakan korban diketahui meninggal dunia setelah ditemukan warga sekitar jam 7 pagi. Pihaknya menegaskan hasil pemeriksaan memastikan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saya Vira melaporkan dari Krisna FM Madiun.
6: Kabupaten Bojonegoro telah menerima penyaluran dana bagi hasil dari pemerintah pusat sebesar Rp709 miliar hingga akhir Juli 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Desta, Radio Krisna FM, Bojonegoro.
7: Realisasi tersebut setara dengan 54% dari target penerimaan DBH tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp1,3 triliun. Data tersebut disampaikan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Bojonegoro. Kepala KPPN Bojonegoro, Teguh Ratno Soekarno, mengatakan bahwa sebagian besar DBH yang diterima Bojonegoro masih berasal dari sektor sumber daya alam, terutama minyak dan gas bumi. Dari total realisasi DBH sektor SDA tersebut, kontribusi terbesar berasal dari minyak bumi. Hingga akhir Juli 2026, penyaluran DBH minyak bumi mencapai Rp551 miliar atau sekitar 60% dari target tahun ini yang sebesar Rp919 miliar. Saya Desta melaporkan dari Radio Krisna FM Bojonegoro.
6: Menjadi bagian dari rangkaian prosesi peringatan Hari Jadi Kabupaten Wonosobo ke-201, jajaran pemerintah daerah mengadakan ziarah ke makam pendiri daerah, yaitu Raden Setyonegoro dan Mbah Kulhu di Desa Payaman, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Selengkapnya disampaikan oleh Nisa, Radio Krisna FM, Wonosobo.
8: Prosesi dipimpin Bupati Wonosobo, Afif Nur Hidayat, dan Wakil Bupati Amir Husain. Tampak hadir mendampingi seluruh elemen pimpinan daerah. Mulai dari jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, para kepala dinas dan pimpinan organisasi perangkat daerah atau UPD di lingkungan Pemkab Wonosobo, serta tokoh agama. Bupati Afif menegaskan pentingnya merawat tradisi tahunan ini sebagai momen refleksi diri dan bentuk takzim seluruh masyarakat serta jajaran pemerintahan kepada para pendahulu. Kehadiran para ulama bersama unsur Forkopimda memperkuat nilai spiritualitas serta kebersamaan saat memanjatkan doa khusyuk di kompleks pemakaman Bupati pertama Wonosobo tersebut. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
6: Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nganjuk menunjukkan kinerja positif pada semester 1 2026 ini. Selengkapnya disampaikan oleh Caca, Radio Krisna FM, Nganjuk.
9: Dalam segi pendapatan, pemerintah Kabupaten Nganjuk sukses merealisasikan 51,2% dari target yang telah ditetapkan. Sementara dalam segi realisasi anggaran, tercatat belanja sebesar 49,36% dari target yang ditetapkan. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Nganjuk, Diah Puspitarini, menjelaskan hingga 21 Juli 2026, pendapatan pada APBD Nganjuk 2026 tercatat mencapai Rp1,7 triliun. Menurut dia, angka tersebut setara dengan 51,2% dari target pendapatan yang telah ditetapkan, yakni sebesar Rp2,29 triliun. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Timur mengadakan gelar peralatan 2026 di kawasan Pantai Pancerdor, Pacitan. Selengkapnya disampaikan oleh Ratih Hanggraini, Radio Krisna FM, Pacitan.
10: Ratusan personel BPBD dari 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur mengikuti kegiatan bertajuk Sinergi Berintegritas, Kolaborasi Tanpa Batas. Kegiatan berlangsung 3 hari hingga 23 Juli mendatang. Pelaksana harian Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Bobby Sumiarsono, mengatakan kegiatan juga dimaksudkan untuk menguji coba peralatan yang ada. Petugas memastikan perangkat dapat dioperasikan dengan baik. Di sisi lain, semua instruksi dari pimpinan di daerah maupun provinsi harus dapat dijalankan secara cepat dan tepat. Diakuinya pemerintah tidak dapat melaksanakan penanggulangan bencana sendirian, kerjasama berbagai unsur pun merupakan hal mutlak, mulai TNI, Polri, Satpol PP hingga elemen lainnya. Ratih Andraini, Krisna FM, Pacitan.
6: Demikian program Jaring Radio, saya Intan Anggraini, sampai jumpa.
3: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Ima, silakan.
1: Info traffic dari Bu Lilin. Ini yang mengabarkan di depan Pemkab Kediri ini sampai di perempatan Katang. Di sana dilihat terpantau ramai lancar ya dari videonya oleh kendaraan roda 4. Jadi harap berhati-hati yang dari arah barat itu kan depannya Pemkab itu loh. Intan kan itu yang belok kiri jalan terus ya. Jadi buat pengendara roda 2 harap berhati-hati jangan melebihi garis putih. Biar nanti untuk mobil itu bisa langsung jalan terus karena dilihat dari video itu banyak pengendara roda 2 yang melebihi garis putih. Akhirnya untuk kendaraan roda 4 tuh kesusahan
0: ya.
1: Buat langsung belok kiri jalan terus. Akhirnya mengakibatkan adanya macet di sana gitu. Selanjutnya dari Pak Suyatno ini mengabarkan bahwa di Simpang Baruna ramai lancar dipenuhi oleh kendaraan pribadi. Tetap di Jalan Tembus Kaliombo ini masih ramai ya Intan. Masih ramai oleh kendaraan roda 2 ataupun roda 4, tapi sudah mulai berkurang. Mungkin karena orang-orangnya juga sudah mulai tahu jalan alternatif yang lain. Jadi enggak harus lewat Jalan Tembus Kaliombo. Jadi sudah agak lumayan lengang tapi masih ramai juga di daerah sana. Selanjutnya dari Mbak Ratna ini mengabarkan dari wilayah Bogor ke Madiun saat ini sudah sampai di Wilangan lewat jalur arteri juga. Untuk jalurnya ramai lancar dipenuhi oleh truk bermuatan berat. Tetap hati-hati di jalan karena emang di wilayah tersebut minim pencahayaan ya. Jadi untuk kendaraannya dipastikan lampu depannya harus selalu nyala. Selanjutnya dari Mas Taufik ini melakukan perjalanan dari Kepanjen ke Pelosok Kerep. Sekarang sudah sampai di Kepanjen. Untuk arusnya di sana juga lumayan ramai namun tetap lancar. Cuaca pun juga bersahabat Intan.
0: Oke, baik. Dari Ima saya geser ke Danti, silakan.
2: Mbak Miftah ini sudah pulang karena kata beliau sudah capek keliling.
0: Waduh,
2: ya.
0: Waduh, ini pasti sangunya juga habis gak sih?
2: Iya kata beliau, sangunnya entek guys mulai.
0: Pulang saja ya.
2: Pulang saja.
0: Soalnya gimana uangnya juga habis.
2: Iya besok kan masih ada lagi, masih panjang rangkaian acaranya Intan. Jadi ini ada kayak rundown gitu ya, rangkaian acaranya Dren Dusun Sono Ageng di wilayah Prambon Nganjuk. Untuk hari Kamis besok 23 Juli 2026 itu ada pagelaran tari jam 9 pagi, kemudian kirab pusaka jam 11. Disusul ada prosesi dan rebutan hasil bumi jam 3 sore.
0: Jam 3 sore.
2: Iya,
0: ya.
2: Ada wayang setengah 7 malam, kemudian ada kesenian jaranan jam 10 pagi lagi. Ini ada banyak ya kesenian jaranannya, ada banyak pokoknya jam
0: banyak
2: 10
0: ya.
2: Itu iya banyak sekali. Kemudian ada aneka lomba-lomba jam 9 pagi, ada wayang kulit jam setengah 7 malam, kemudian ada juga ini beberapa pagelaran kesenian lainnya yang dimulai juga malam hari Intan. Kemudian untuk hari Jumat itu ternyata masih ada doa bersama. Iya, jam 8 pagi waktu Indonesia Barat dipastikan ramai banyak orang dari berbagai penjuru. Ini juga perlu waspada. Barang-barang berharga, ponsel, dompet, tas, dan juga kendaraan ya. Meskipun sudah ada penitipan, ini juga diimbau untuk selalu memantau dan pastikan kalau bisa parkirnya itu masih kejangkau pengawasan kita Intan. Iya. Misalkan kalau kita ke arah sana kemudian lewat lagi, oh kayak lo motorku ijik. Aman gitu ya. Ini demi keamanan dan juga keselamatan karena biasanya kerumunan atau titik yang menjadi pusat berkumpulnya banyak orang itu juga menjadi sasaran bagi pelaku tindak kriminalitas. Semoga tetap aman, tidak ada yang mengalami hal-hal yang buruk ya Intan ya. Waspada khususnya bagi yang mau nonton dan juga orang tua yang mengajak putra dan juga putrinya ya. Mm-hmm. Ini diawasi masing-masing. Kemudian satu lagi info yang ditambahkan ada Bapak Hendra.
0: Oh, Hendra. Oke. Okay.
2: Iya, ini ada di wilayah Kertosono.
0: Oke. Okay.
2: Dan kalau dari videonya Intan tidak hujan dan lalu lintas juga masih aman ya. Dominasinya kendaraan pribadi dan juga sudah mulai banyak ini kalau malam ya. Kendaraan-kendaraan truk bermuatan. Jaga jarak aman, kemudian juga perhitungkan matang-matang kalau mau mendahului kendaraan berat lainnya, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Dati Dalila. Sebelumnya ada Ima di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna untuk di malam hari ini jam 8:33. Saya coba cek informasi ke ruang gatekeeper. Erga, silakan.
1: Ya, sebagai tindak lanjut atas insiden KA406 komuter lain Duhu yang tertemper sepeda motor di KM 172+5 peta Jalan Keras Ngadiluwe, Kabupaten Kediri, PT KAI Daop 7 Madiun resmi menutup permanen perlintasan sebidang tidak terdaftar atau liar di lokasi tersebutan.
0: Okay.
1: Penutupan ini dilakukan oleh unit pengamanan atau PAM dan unit jalan rel atau JR 713 Kediri dengan mematok ruang milik jalur kereta api menggunakan rel serta memasang penutup dari bantalan besi agar akses tersebut tidak dapat lagi dilalui kendaraan. Langkah ini merupakan bagian dari upaya normalisasi jalur sekaligus meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari menegaskan bahwa perlintasan liar memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Dan kegiatan ini didukung oleh Balai Teknik Perkereta Apian Kelas 1 Surabaya, Satpel Kediri, Dinas

0: Perhubungan Kabupaten Blitar, Koramil Keras, Polsek Keras, serta pemerintah desa Jambean. KAI juga menghimbau masyarakat tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup maupun membuat perlintasan liar baru, karena selain membahayakan keselamatan juga melanggar ketentuan yang berlaku, Intan.
1: Oke, baik. Dari Erga saya geser ke Ima, silakan.
2: Baik, kita satu informasi terkait dengan adanya nikah massal ya yang akan terjadi di Kediri, tepatnya pada Jumat 24 Juli 2026 dari pihak Dishub Kota Kediri. Ini melakukan rekayasa lalu lintas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan nikah massal Kota Kediri, akan diperlakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas di sekitar kawasan Jalan Stasiun dan sekitarnya. Ini ada beberapa informasi penting bagi pengguna jalan yang akan melintasi di Jalan Doho. Bahwasanya tidak ada penutupan total ya di Jalan Doho pada siang hari. Untuk arus lalu lintas tetap dapat melintas dengan sistem penyempitan lajur. Jadi mungkin untuk roda 4 nggak bisa jalan di Jalan Doho ya ini, Intan, okay. Karena adanya penyempitan lajur di Jalan Doho pada siang hari. Lalu yang kedua, ruas Simpang Untung Suropati, Simpang Mungin Sidi, ini akan disterilkan dari parkir kendaraan. Jadi bakal sepi dari kendaraan di daerah Simpang Untung Suropati dan Simpang Mungin Sidi. Lalu penutupan total di Simpang BI sampai dengan Simpang Mungin Sidi ini akan diberlakukan mulai pukul 6 sore sampai dengan jam 10 malam. Jadi sekitar 4 jam yaitu untuk Jalan Doho bakal ditutup total dalam acara nikah massal ini. Dan yang terakhir, pengguna layanan KAI ini dapat masuk melalui jalan PJKA dan keluar melalui jalan Ade Irma Suryani. Jadi buat masyarakat diimbau untuk merencanakan perjalanan lebih awal, mematuhi rambu lalu lintas dan arahan petugas di lapangan, dan pastinya mengutamakan keselamatan, ketertiban, dan juga saling menghormati sesama pengguna jalan. Selanjutnya, Intan, untuk acara Kediri Doho Night Carnival ini, Dishub Kota Kediri juga sudah melakukan rekayasa lalu lintasnya ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bahwasannya penutupan jalan ini akan dimulai dari pukul 4 sore sampai dengan 12 malam tanggal 26 Juli 2026. Dan sebelum berangkat, pastikan seluruh cakra untuk cek rute perjalanannya terlebih dahulu. Lalu ada penutupan dan pengalihan arus di beberapa titik, dan sejumlah persimpangan juga akan menerapkan sistem buka tutup mengikuti jalannya karnaval. Buat pengguna layanan KAI tetap tenang ya, karena akses menuju stasiun tetap tersedia melalui jalur yang sudah ditentukan. Jadi dari pihak Dishub Kota Kediri juga sudah memberikan arahan jika adanya pengguna layanan KAI yang mau ke stasiun, Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ima. Sebelumnya ada Erga di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Informasi yang masuk di ruang Gatekeeper sampai dengan jam 8 lebih 38 menit ya. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca juga cukup bersahabat untuk di petang kali ini. Kira-kira perkembangannya seperti apa untuk jalur yang Anda lalui? Anda yang melintas di jalur utama ataupun jalur dalam kota, ini juga bisa ditambahkan ya untuk saat ini situasinya seperti apa. Kirimkan foto beserta video Anda melalui 0852-9001061.
3: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
5: Situs Condrogeni Sawahan Nganjuk. Gunung Wilis kaya akan peninggalan purbakala. Salah satunya adalah situs Condrogeni yang terletak di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Situs Condrogeni merupakan tempat pertapaan Majapahit yang ada di Kabupaten Nganjuk. Menuju ke situs Condrogeni bisa dibilang susah-susah gampang. Untuk kemari, arahkan kendaraan ke kawasan wisata Air Terjun Sedudo. Dari Kota Nganjuk, arahkan kendaraan menuju Kediri. Sampai di persimpangan Loceret, ikuti papan petunjuk menuju Air Terjun Sedudo. Setelah melalui loket retribusi dan bertemu pertigaan ke arah Air Terjun Singokromo, terus saja jangan belok. Tidak jauh dari sini, kita akan ketemu papan petunjuk ke arah situs Condrogeni. Belokkan kendaraan ke jalan tanah yang kecil. Mobil tidak bisa masuk, hanya motor yang bisa. Pastikan sepeda motor dalam kondisi prima. Sebaiknya berhati-hati jika dalam kondisi hujan, karena jalanan akan menjadi licin. Selain melewati jalan tanah, kita juga akan melewati sungai, kebun mawar, jajaran hutan pinus, dan tentu saja jalannya berada di tepi jurang. Jarak dari jalan raya menuju situs Condrogeni sekitar setengah jam. Dari situs Condrogeni ini, kita bisa melihat Air Terjun Sedudo dari kejauhan. Dari keterangan warga, ternyata sepeda motor tidak dapat menjangkau lokasi situs Condrogeni. Sehingga kita harus melanjutkan dengan berjalan kaki, kita harus melewati sungai untuk sampai ke situs. Sungainya tentu saja jernih dan dingin. Sungainya tidak terlalu lebar dan dalam kok. Kita bisa menyeberang dengan leluasa. Setelah menyeberangi sungai, situs Condrogeni sudah terlihat dengan tanaman berwarna merahnya. Mengapa situs ini diberi nama Condrogeni? Kemungkinan masih berhubungan dengan legenda Candi Ngetos. Condrogeni sendiri merupakan patih Raja Ngatas Angin, Raden Ngabei Siloparwoto. Berdasarkan cerita sejarah, letak kepatihan Raden Bagus Condrogeni ini terletak sekitar 15 km dari negeri Ngatas Angin yang sekarang terdapat situs Condrogeni. Situs Condrogeni terbagi menjadi dua bagian. Satu berada di bawah, sedangkan satunya lagi berada di atas. Arca-arca di situs Condrogeni sangat unik dengan bentuk yang mengarah ke arca megalitik. Arca-arca Condrogeni kemungkinan peninggalan masa kerajaan Majapahit akhir. Selain arca, dulu situs ini terdapat talut, tapi sekarang sepertinya tertutup tanah dan tanaman sehingga tidak kelihatan lagi. Selain itu, dulu juga terdapat banyak arca di sini. Situs Condrogeni bagian bawah terdiri dari satu arca Dwarapala, dua buah menhir atau tugu batu dan sebuah batu yang bentuknya menyerupai stupa. Arca Dwarapala di bawah sini memiliki bentuk yang gemuk, mulut menyeringai dengan gigi taringnya yang tajam, rambut gimbal panjang, dan hidung yang besar. Tangan kanannya memegang pedang polos tanpa ukiran, memakai kalung, gelang, serta anting-anting di kedua telinganya. Arca di sini dalam posisi jongkok. Dari arca di bawah, kita bisa berjalan menuju papan larangan. Di dekatnya terdapat jalan yang menuju ke atas. Ikuti jalan ini, dekat kok. Dan kita sudah sampai ke arca Dwarapala yang kedua. Di tempat kedua ini terdapat dua buah umpa, sebuah menhir dan sebuah arca Dwarapala. Arca Dwarapala di sini lebih ramping dan tinggi dari arca yang di bawah. Arca kedua memegang pedang berukir yang patah, memakai kain penutup dan memakai kalung seperti pada arca perempuan pada umumnya. Bagian mata dan hidung arca melesak ke dalam dan tangan kanannya putus. Dengan adanya arca Dwarapala di atas dan di bawah, kemungkinan situs ini merupakan suatu bangunan punden berunda seperti Candi Sukuh maupun Candi Cetok. Situs Condro Geni, suatu situs yang tidak pernah disangka, berada di balik hiruk-pikuknya wisata air terjun Sedudo. Suatu situs peninggalan purbakala yang layak dijaga dan dilestarikan. Situs peninggalan purbakala yang bertahan selama ribuan tahun dalam selimut kabut Gunung Wilis.
3: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Saya ke gatekeeper Danti, silakan.
1: Intan, sebelumnya okay. Ada rekan kita Mahbub Jamal yang tempat tinggalnya ada di wilayah Purwasri Kediri ya.
0: Oke. Okay.
1: Ini tadi tanya, apakah ada kebakaran area Purwasri? Kok kedengaran ada suara sirene pemadam kebakaran?
0: Oke. Okay.
1: Sekitar jam 8:30 malam. Kemudian setelah kita konfirmasi kepada rekan-rekan damkar Intan, ternyata ada dua kebakaran. Yang pertama ada di wilayah Ketawang Purwasri Kediri, lahan tebu, dan yang kedua itu di wilayah Kandat Kediri yang terbakar tumpukan sepah tebu. Iya, ini masih dalam proses pemadaman ya keduanya. Ini kita juga terus komunikasi dengan rekan-rekan Satpol PP Kabupaten Kediri dan juga rekan-rekan Damkar Pospare Kabupaten Kediri. Kalau dari Bapak Satrio, PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Intan, beliau menyampaikan malam ini ternyata tidak hanya dua tapi tiga.
0: Oh, tiga titik lokasi ya?
1: Tiga titik lokasi rumpun bambu di Taroan, pabrik gula Jawa di Kandet, dan juga lahan tebu di Purwasri Kediri. Dan petugas saat ini sedang berupaya memadamkan. Kemudian tadi juga ada tambahan info dari Bapak Faisal, Komandan Regu 1 Pos Damkar Pare Kediri ya. Ini kirim beberapa video Intan, ada video penanganan untuk kebakaran yang di Kandat Kediri, sepah tebu yang di pabrik gula Jawa. Kemudian ada juga rekan-rekan yang OTW ke lokasi di Purwasri, Ketawang, lahan tebu ya. Ini semoga segera tertangani dengan baik. Semoga tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Dan rekan-rekan mungkin warga yang ada di lokasi, mohon berikan akses sepenuhnya kepada petugas ya Intan. Biasanya kan banyak kerumunan warga.
0: Iya betul, untuk menyaksikan ya malahan.
1: Iya, ini mohon diberikan akses sepenuhnya bagi rekan-rekan petugas agar segera tertangani. Kemudian tambahan Intan, ini lokasi tepatnya Desa Tawang Wates, Dusun Jetis, Desa Pandansari. Ini kayaknya yang lahan tebu ya, coba lahan nanti tebu, kita cross-check ulang. Yang pasti infonya ada tiga kebakaran malam hari ini di wilayah Kabupaten Kediri. Rumpun bambu, pabrik gula Jawa, dan lahan tebu. Intan.
0: Baik. Terima kasih Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Petang kali ini ya, kita dapat informasi ada insiden kebakaran 3 titik lokasi. Tadi kita juga komunikasi ya dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Galep Untung Satrio Wicaksono juga mengabarkan dan bahwasanya untuk kebakaran ada 3. Lokasi pertama yaitu rumpun bambu yang ada di Tarokan Kediri. Kemudian untuk lokasi kedua, tadi disampaikan pabrik gula Jawa yang ada di wilayah Kandat Kediri. Kemudian yang ketiga, itu lahan tebu yang ada di wilayah Purwoasri Kediri. Dan tentunya teman-teman pemadam kebakaran juga saat ini ya sudah berada di sana untuk melakukan proses pemadaman dan pembasahan. Untuk Anda sedulur cakra yang mungkin saat ini berada di sana untuk menyaksikan teman-teman damkar melakukan pemadaman dan pembasahan, ini juga bisa mengabarkan ya situasinya seperti apa untuk di petang kali ini. Karena mengingat malam hari biasanya angin cukup kencang, sehingga nanti ini ditakutkannya mengganggu untuk proses pemadaman dan pembasahan. Anda yang berada di lokasi setempat juga bisa menambahkan ya untuk perkembangannya seperti apa. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami, menyampaikan langsung untuk informasinya di sana seperti apa melalui 0852 9001061. Sedulur cakra ingin tetap bugar dan percaya diri dalam beraktivitas, kini hadir X-Prime, herbal tradisional berbahan pilihan seperti Tribulus terrestris dan kopi Arabica yang membantu memelihara daya tahan tubuh dan stamina pria. Secara tradisional, X-Prime juga digunakan untuk menunjang vitalitas, menjaga kesehatan prostat, serta membantu menstimulasi hormon pria. Konsumsi sesuai anjuran agar tubuh tetap fit setiap hari. Info dan pemesanan hubungi Krisna FM Group dan Wiata Herbal Nariah terdekat. X-Prime, solusi stamina harian Anda.
1: Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Dan sejauh ini informasi yang masuk di ruang gatekeeper ya, dari siang hingga petang kali ini tadi, kondisi lalu lintas juga masih aman dan lancar saja. Cuaca juga cukup bersahabat ya. Dan waktu di malam hari ini sedulur cakra itu tidak terasa ya, sudah hampir mendekati jam 9 malam. Saya Intan Anggraini bersama dengan Imalana, Muhammad Irga, dan Danti Danila. Ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan untuk di Rabu malam kali ini. Kita jumpa lagi besok ya, hari Kamis. Selamat malam, tetap semangat, dan selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjuk, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjuk, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjuk. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi Jalan Raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan. Udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Tata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Mas, saya buka temi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit. Herbal Naria jenis CA sama Gester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojo Tengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya cui mie Malang? Seperti namanya, cui mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, cui mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan cui mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini? Jadi, pembeda paling mendasar antara cui mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa cui mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu cui mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan cui mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat cui mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada cui mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati cui mie Malang.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempe Elor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT 3 RW 6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengusung Vignaria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum Naria, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Sompil yang khas biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kulit, dan bisa ditambah sesuai selera, seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjawa Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo. Juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjawa. Air terjun Pringjawa terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjawa, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjawa, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjawa dengan berjalan kaki.

masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat lingkungan Kudi, RT2 RW5 Gunung Gedangan Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Pito, selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.
0: Mar-

0: Konsumsi lariah CA gester.
1: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
0: Setelah habis 5 botol herbal lariah obat pilihan Bu.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu, ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto dari kata pari yang berarti padi dan joto berarti sejengkal atau sedikit.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: perjuangan bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
0: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Cakrawala Budaya.
1: Tari piring berasal dari Sumatera Barat. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
0: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Nurul Hidayati, alamat saya di Desa Babakan Krajan, RT 8 RW 2 Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Menderita sakit asam lambung, asam urat, kolesterol. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Gester. Diminum 3 kali sehari sebelum makan, CA 5 tetes dan Gester 5 tetes. Dicampur jadi satu dengan air putih hangat 1/4 gelas. Dilihat selama 3 hari awal kok belum ada perubahan atau reaksi. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 7 tetes. Sebelum paket pertama sudah ada perubahan. Soalnya waktu pemakaian itu sudah keluar keringat gitu loh. Sudah ada perubahan. Herbal Naria, obat pilihanku. Joss.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumul Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga Ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangmapanji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutrisinga Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Sejarah Jalan Anyer Panarukan. Jalan Anyer Panarukan membentang dari ujung barat, Banten sampai ujung timur, Jawa Timur. Dibangun pada tahun 1808 oleh Herman Willem Dendeles, Gubernur Hindia Belanda ke-36. Namun keberadaan Jalan Anyer Panarukan meninggalkan sejarah kelam penderitaan rakyat Indonesia pada era kolonial Belanda. Sastrawan Pramudia Anantatur dalam bukunya Jalan Raya Pos, Jalan Raya Dendeles, menyebut jalan 1000 km ini merupakan hamparan kuburan yang membuat belasan ribu pekerja meninggal kelelahan. Lalu beberapa pekerja terserang penyakit malaria karena kondisi Pulau Jawa saat itu penuh rawa dan hutan belantara. Selain itu, mereka juga dipaksa bekerja rodi tanpa upah. Tujuan Dendeles membangun Jalan Raya Pos Anyer Panarukan berkaitan dengan kepentingan militer Dendeles. Jalan ini juga sering digunakan untuk distribusi surat-menyurat, sehingga dikenal luas sebagai Jalan Raya Pos.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seteru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Kamis ya, tanggal 23 Juli 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan di pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper, ada Danti Danila, Muhammad Irka dan juga Intan Anggraini. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Monggo sampaikan di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli Herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, Herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seturu cakra yang berada di kawasan Ngeraho Bojonegoro dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiata Herbal Nariyah Ngeraho Bojonegoro. Di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi masuk Desa Sumberarung Kecamatan Ngeraho Kabupaten Bojonegoro atau tepat di sebelah utara pom bensin Ngeraho.

0: 7 menit lepas dari jam 6 pagi, saya coba cek informasi ke gatekeeper, ke Danti.
1: Malam kemarin, Jamal, kita itu kan terima info ada kebakaran di wilayah Kediri. Ternyata ada 3 lokasi.
0: Oh, 3 lokasi.
1: Iya, langsung 3 lokasi. Yang pertama itu rumpun bambu di Taroan Kediri. Kemudian yang kedua, yang diinfo sama Jamal, dengar sirine dari mobil damkar, itu ternyata lahan tebu di wilayah Tawang atau Ketawang ya?
0: Ketawang.
1: Ketawang, Purwasri Kediri. Dan yang ketiga itu di wilayah Kandet Kediri, sebuah pabrik itu gula Jawa. Jadi sepah tebunya yang terbakar. Sampai dengan pagi hari ini coba kita konfirmasi ulang kepada rekan-rekan Damkar Kabupaten Kediri dan juga rekan-rekan Satpol PP Kabupaten Kediri ya Jamal. Karena memang dalam waktu berdekatan malam kemarin ada 3 kejadian kebakaran di Kabupaten Kediri. Nanti kalau ada laporan lengkap akan kami sampaikan kembali. Kemudian info traffic pagi hari ini, Bapak Handoko ada di wilayah Prambon Nganjuk. Cuaca cukup cerah, suhunya masih dingin sekali. Lalu lintas pagi hari ini sudah terpantau ramai, bahkan sudah banyak yang mengantar putra maupun putrinya berangkat sekolah. Harap waspada, hati-hati, dipastikan nanti mendekati jam masuk kerja, jam masuk sekolah, lalu lintas akan sangat ramai Jamal.
0: Baik, lanjut ke Intan.
2: Informasi perjalanan kita terima yang disampaikan oleh Mas Kopeng ya. Dikirimkan ada satu video bahwasanya untuk perjalanan beliau ini pagi-pagi sudah sampai di wilayah Ngawi Jamal.
0: Jadi berangkatnya dari mana? Dari berangkatnya jam berapa tadi?
2: Jombang, jam berapa ya? Pagi pastinya ya. Karena ini sudah di wilayah Ngawi, di Kartonyono Ngawi. Nah ini terlihat tubuhnya ya. Kemudian kondisi lalu lintas di sana juga untuk pagi kali ini belum begitu ramai, masih cenderung sepi. Jadi hanya ada beberapa kendaraan saja yang melintasi di jalur kota Ngawi. Untuk cuaca juga saat ini masih mendung-mendung tipis ya untuk di wilayah Ngawi. Dan disampaikan Mas Kopeng berangkatnya jam 3 katanya. Waduh, jam 3 dari Jombang ini Jamal.
0: Lah ya itu.
2: Kayak berangkat ke pasar ya.
0: Lah iya. Saya baru mau bilang gitu, kayak orang dijo.
2: Iya betul, kayak berangkat mau ke pasar ini jam 3. Dinginnya gimana ini Mas Kopeng? Kan biasanya masih ada istilah bediding ya.
0: Bediding,
2: Jamal,
0: betul
2: ya. Betul, nah ini nanginya gimana Mas Kopeng bisa ditambahkan ya. Lalu pagi hari ini kita juga dapat informasi yang disampaikan Pak Budi Jamal. Ini terkait dengan kecelakaan lalu lintas. Lokasinya itu berada di wilayah Sumberagung Wates Kediri. Ini masuknya kabupaten. Informasi awal kita dapati bahwasannya kecelakaan melibatkan kendaraan sepeda motor dengan kendaraan truk. Namun ini kita dapati satu korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dikarenakan informasi kita terbatas, kita juga masih gali terlebih dahulu informasinya ke Kapolsek Wates Polres Kediri AKP Agus Sudarjanto untuk mengetahui informasi lengkapnya. Dan dikarenakan minimnya informasi yang disampaikan Pak Budi, kemudian pada saat pendokumentasiannya juga lumayan jauh ya pada saat memvideokan, jadi memang tidak begitu jelas terlihat untuk korbannya ini perempuan atau laki-laki. Namun terlihat untuk kondisinya ini tergeletak di badan jalan. Dan untuk truknya juga tidak begitu terlihat, sepertinya sudah ditepikan. Namun lalu lintas di sana semalam itu sempat terhambat karena posisi korban itu berada di badan jalan. Nanti apabila kita sudah dapatin informasi lebih lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Kemudian Pak Muhammad ini juga mengirimkan satu video ya Jamal. Untuk pagi kali ini, sebelum jam 6 pagi tadi Mas Jamal, untuk di depan pasar Brebeg. Ini ramai sekali Jamal untuk di pasar Brebeg ya.
0: Apakah karena pasaran?
2: Nah, bukan. Ini karena pasaran atau tidak? Tidak sepertinya ya. Atau
0: berarti
2: gimana?
0: Karena masyarakat habis bayaran.
2: Nah, betul. Ini tanggal 23 tapi masih.
0: Oh, ya. Iya ya.
2: Masih belum ini. Biasanya kalau tanggal 25 ya. Tanggal 25 kan.
0: Tergantung tempat kerjanya di mana. Kalau Pak Muhammad setiap hari bayaran.
2: Iya, betul. Setiap hari bayaran ini karena Pak Muhammad itu. Jadi kalau saya amati ya Jamal, ini untuk lapak-lapak yang ada di depan pasar Berbek ya, ini juga banyak sekali yang berjualan. Jadi kayak di apa ya, di depan kemudian di tikar gitu jualannya itu juga cukup banyak. Kemudian ini untuk antusias masyarakat yang berbelanja juga cukup ramai ya. Biasanya kan kadang pernah mengalami pasar itu sepi ya. Namun kalau untuk di pagi ini tadi, Kamis 23 Juli 2026 itu cukup ramai untuk di wilayah Pasar Berbek kali ini. Tadi juga di video kan cuacanya masih mendung ya, malah belum ada sinar matahari dan terlihat anginnya ini angin dingin ya kalau di pagi hari di wilayah Berbek sana. Kemudian beralih informasi lain kita terima yang disampaikan oleh Pak Heru, posisi berada di wilayah Kertosono arah ke Jombang, lalu lintas juga masih aman dan normal. Cuaca dikabarkan pagi kali ini masih mendung tipis, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggredi. Sebelumnya tadi ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya Sulu Cakra, kalau saya lihat dari jendela ruang siar di Desa Kalianyar, Kecamatan Ngerogot, Kabupaten Nganjuk, pagi hari ini cuacanya cerah, tapi ya tetap ya seperti hari-hari kemarin gitu, anginnya cukup kencang. Jadi kalau kita bilang Pujon itu dingin karena hawanya gitu ya, kata Pak Riono, sampai 16 atau berapa derajat itu. Kalau di Nganjuk dinginnya karena ada angin. Nah, ini terutama Anda yang akan melintas di jalur-jalur yang misalnya kayak di Baron, kayak di wilayah mana itu, Sukomoro gitu ya, yang di pematang sawah. Nah, ini kira-kira harus lebih waspada karena anginnya nanti bakal terasa lebih kencang gitu ya daripada daerah-daerah lainnya, karena di situ adalah jalur utama ditambah kiri kanannya adalah pematang sawah. Nah, terutama yang pakai sepeda motor nih, lebih waspada aja yang melintas di kawasan tersebut. Ke gatekeeper Intan.
1: Informasi kita dapati yang disampaikan oleh Mas Agus ya, ini nanti ada informasi pemadaman listrik sementara Jamal pada hari ini Kamis 23 Juli 2026. Ini nanti untuk waktu pelaksanaannya di jam 9:30 pagi sampai dengan jam 3 sore. Jadi untuk wilayah yang terdampak itu nanti Kecamatan Ngeronggot, di mana Desa Banjarsari, Desa Ngeronggot, kemudian Pasar Ngeronggot, Kantor Kecamatan Ngeronggot, kemudian SMP 1 Ngeronggot, daerah SPBU Ngeronggot, Koramil Ngeronggot, kemudian Polsek Ngeronggot, Puskesmas, lalu untuk di wilayah kantor pos Ngeronggot juga, Desa Mojokendil, Desa Betet, dan sekitarnya. Kemudian untuk yang di Kecamatan Prambon, itu nanti yang terdampak di Desa Kurung Rejo dan sekitarnya. Jadi perlu diwaspadai seluruh cakra, ini nanti akan adanya pemadaman listrik sementara di jam 9:30 pagi sampai dengan jam 3 sore. Jadi lokasi yang terdampak itu nanti Kecamatan Ngeronggot dan Kecamatan Prambon, Jamal.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya sapa dulu yang sudah bergabung, ada Pak Muhammad. Selamat pagi Pak Muhammad.
4: Selamat pagi Mas Mahbub Jamal, Cakra Krishna.
0: Waduh, ini kayaknya udah going to school ini ya.
4: Iya, betul sekali Mas. Ini sudah melintasi ruas jalan Loceret Candi Mas ya ini.
0: Ramai juga Pak?
4: Ramai Mas, tapi masih belum juga sih, kalau volumenya kan biasanya jam 6:30-an. Tapi ini sudah lumayan ya, kan banyak dimensi besar ya kalau di Loceret ini.
0: Iya. Oh, ini kayaknya udah mulai KBM aktif ya Pak ya, udah nggak lagi apa namanya MPLS sudah selesai ya?
4: Iya betul Mas, sudah normal ya. Jadi kalau yang tingkat SMA itu pulangnya 3:30 sore, kemudian yang kecil yang di SD Islam ini pulangnya jam 2:15. Jadi sedikit longgar sih, karena apa, rentan waktunya kan panjang. Jadi kita para orang tua bisa melaksanakan aktivitas dengan normal ya, tanpa harus bolak-balik ke sekolah karena masih pulang pagi. Jadi itu yang syukurnya itu ya. Terus, ini tadi berangin Mas.
0: Iya Pak,
4: kawasan berangin, jadi untuk pengguna jalan juga lebih waspada ya kalau kondisi angin seperti ini. Kan kadang ya pada saat di tengah-tengah sawah atau apa, atau itu ada objek yang terbawa angin, itu bisa sedikit berbahaya ya, karena kadang kita kan kaget tanpa kita sadar. Kadang saya kemarin tuh lewat sampai keranjang bambu itu
0: kebawa angin ya.
4: Iya, tiba-tiba ke tengah jalan ya.
0: Lah iya itu.
4: Buang sampah itu berarti kan karena anginnya luar biasa ya, karena di tengah persawahan gitu. Nah, ini salah satu contoh agar kita lebih waspada juga.
0: benar. Jadi kalau misalnya bukan hanya barang-barangnya di bawah loh, apa barangnya dari tengah sawah misalnya itu bisa ke bawah lagi juga.
4: Iya.
0: Neplok iya. di kaca mobil atau apa gitu kan.
4: Iya, terus kadang kita kan kalau misalkan di salah satu kanan atau kiri kita tuh anginnya kencang tuh kadang kita kalau bawa motor tuh kadang kayak seliut gitu kan.
0: Oh.
4: Kalah dengan kekuatan angin enggak?
0: Betul,
4: itu
0: betul.
4: Juga perlu, ya, perlu diwaspadai apalagi saat kita berpapasan dengan kendaraan besar. Seperti itu Maya, karena angin nganjuk ini memang luar biasa.
0: Iya. Wah ini untungnya kok nggak ada kayak jati atau apa gitu ya. Musim kemarau itu daunnya kering ya kan?
4: Iya.
0: Saya
4: iya,
0: bayangkan betul. Kalau misalnya itu nanti ada kayak gitu, waduh, bisa kemana-mana daunnya nanti ya?
4: Iya. Ini tadi saya sudah sempat ke pasar Mas ya. Kalau barang-barang di pasar ya cenderung normal sih. Cuman yang agak mahal itu sayuran hijau Mas ya. Karena kondisi kan sudah kemarau. Kemudian nggak tahu kondisi apa. Pokoknya yang sayuran hijau ini agak mahal. Kayak contohnya timun itu bisa mencapai 13.000 per kilogram. Dan ini sudah beberapa pekan timun mahal ini ya. Apa mungkin karena efek dari MBG sudah jalan atau apa ya kurang paham. Terus tapi untuk cabai rawit ini tadi di angka 30.000 Mas. Kemudian cabai merah besar 28, kemudian bawang merah ini juga murah Mas, 24.000.
0: Gitu ya.
4: Ya, telur ayam 25.000.
0: Ya enggak, stabil.
4: Ya, enggak ada catatan lain sih yang mungkin sayuran hijau ya karena mungkin iklim ya. Terus jadi agak susah juga.
0: Benar. Oke. Tapi secara umum walaupun ada kenaikan harganya enggak terlalu mahal ya, Pak ya?
4: Ya, betul. Yang jadi masalah tuh gas LPG, Mas.
0: Kenapa, Pak? Gas LPG?
4: Langka Mas di Nganjuk ini.
0: Oh, langka.
4: Ya, jadi kemarin tuh kan saya punya teman UMKM ya, dia jualan pentol corah ya. Terus kok tiap kali anak saya pengen beli itu kok tutup gitu loh. Terus saya tanya, kenapa kok sering tutup loh? Ternyata dia nggak kedapatan gas.
0: Mas. Loh. Oh, akhirnya gitu. Saking
4: tutup iya.
0: Saking apa namanya langkahnya ya?
4: Ya mungkin seperti itu Mas. Memang kayak di pangkalan-pangkalan tuh, saya kemarin sempat video ya. Aktivitas di pangkalan tuh rebutan Mas.
0: Oke.
4: Wah. Jadi sebelum truknya datang tuh sudah diantri oleh pedagang-pedagang kecil itu dan rebutan. Kita kalah rebutan ya, kita pulang dengan tangan kosong Mas. Dan ini sudah berjalan beberapa pekan loh Mas.
0: Oh gitu.
4: Ya.
0: Wah ini kayaknya mulai ada kelangkaan apa? Masa iya sih MBG itu pakai LPG melon Pak? Kayaknya enggak deh.
4: Bukan. Kalau MBG harus pakai LPG yang pink itu, yang tanpa gitu. Cuma memang mungkin pasokannya juga di jadwal ya. Cuman kan efeknya kan ya seperti ini. Beberapa pekan seperti ini. Mungkin nanti dari sedulur Cakra Krisna bisa menambahkan di daerahnya kondisinya seperti apa. Dan yang menjadi catatan juga, kita tuh kayak apa ya, kayak curiga juga ya, isi dari LPG tersebut kok nggak penuh gitu loh.
0: Nggak penuh Pak?
4: Cepat habis, perasaan orang-orang tuh seperti itu, sudah carinya jalan. Jadi kadang kita cari yang eceran gitu kan harus pindah-pindah beberapa toko Mas, karena mereka juga nggak punya stok.
0: Iya. Kok bisa ya selangka itu?
4: Mungkin bisa ditambahkan informasi dari sedulur cakra terutama di kawasan Nganjuk ya. Karena hal ini sebenarnya sudah terjadi selama beberapa pekan ini.
0: Iya siap. Coba nanti biar jadi hot issues juga ya di Nganjuk ya, biar bisa segera ada penanganan lah. Kasihan lah kalau misalnya setiap pagi ibu-ibu harus apa namanya ngantre LPG ya kan.
4: Iya betul, dan yang parah juga seperti itu. Contohnya tadi yang penjual pentol corah itu sampai libur gara-gara nggak dapat stok LPG itu. Karena kalau kita pedagang UMKM disuruh pakai gas yang pink ya,
0: oh nggak mampu Pak.
4: bukannya kerja bakti lagi, kita tombok.
0: Iya.
4: Adanya.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih banyak Pak Muhammad.
4: Sama-sama Mas Mahbub Jamal. Terima kasih Cakra Krisna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad, ini tadi yang berada di kawasan Loceret arah ke Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta dalam suara.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya kira-kira kalau di jalur-jalur utama ya, sepanjang Mengkreng sampai ke Wilangan, kondisinya di pagi hari ini seperti apa bisa Anda sampaikan, Sru Cakra, di 0852 9001061.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Intan.
1: Pagi hari ini Pak Yitno ya yang ada di Jombang Kota juga sudah menyapa, sudah pantau 106,1 Jombang Kota. Cuaca pagi ini cukup cerah, anginnya disampaikan katanya kencang sekali Jamal untuk di wilayah Jombang ya. Dan menambahkan menanggapi terkait dengan stok LPG ya yang ada di wilayah Jombang, ini infonya Pak Yitno katanya masih aman. Ini kalau untuk di wilayah Jombang ya, masih aman saja untuk LPG-nya begitu. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Kapolsek Wates Polres Kediri AKP Agus Sudarjanto. Ini terkait dengan insiden kecelakaan yang melibatkan kendaraan sepeda motor dengan truk. Lokasi berada di wilayah Sumber Agung Wates Kediri. Dan beliau juga memang membenarkan bahwasanya korban itu meninggal dunia di lokasi kejadian. Dan informasinya semalam itu ada dua insiden kecelakaan ya Jamal ya. Yang satunya itu di wilayah Karanganyar Wates Kediri.
0: Okay.
1: Dan masih kita gali terlebih dahulu untuk informasi data lengkapnya apakah untuk

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok lemes belum ngopi ta?
1: Ini mau meluncur ke tempat apa? Ngopi mas.
0: Oh gitu.
1: Ketemu sama apa? Valentino Rossi. Banyak di jalan, banyak Rossi di jalan.
0: Banyak Rossi ya. Limitnya beda-beda. Lah iya.
1: Ada yang pabrik, ada yang sekolah.
0: Lah hadiahnya. Rosi jam mepet ini namanya ini. Lah iya, ramai juga berarti ya Pak Ajir ya.
1: Ramai banget. Apalagi arah pabrik apa ini sepatu PH.
0: Oh iya, jam segini udah mulai anu berangkat semua.
1: Iya kan ada langkah pagi hari kemarin. Di depan pabrik itu kan yang trailer nabrak apa apa ini pejalan kaki yang orang mau kerja dulu.
0: Oh iya. Kemarin ya Pak ya itu.
1: Iya.
0: Wah, ini.
1: Yang meninggal dua orang dulu. Itu kan apa? Tiap pas izin kejadiannya.
0: Oh, ya, jadi itu apa namanya? Pas di jam sibuk gitu ya.
1: Iya. Ya persis jam segini Mas kemarin.
0: Waduh, iya.
1: Ya itu sebenarnya itu apa untuk depannya pabrik apa ini sepatu pihe di Samsat itu Samsat itu harusnya dibikinkan JPO.
0: Iya benar.
1: Karena
0: benar.
1: Kan pabriknya kanan kiri mas.
0: Iya.
1: Jadi kita lihat kalau waktu pagi gini macet banget terus sama sore siang mas mau apa istirahat tuh.
0: Iya, waduh.
1: Katanya perusahaan bikin ini mas JPO untuk penyeberangan mas. Karena itu kan jalur harus cepat mas, jalurnya bis itu.
0: Betul. Wah ini parah ini.
1: Iya. Kemarin korbannya kan 5 cuma yang MC kan dua orang.
0: Betul dua orang.
1: Iya.
0: Ini akibatnya apa namanya penyebabnya katanya truknya remnya blong gitu.
1: Ya mungkin gini mas, mungkin orang menyebrangnya juga mendadak mas. Jadi agar mendadak akhirnya kan blong gitu mas. Kebutan mas pabrik.
0: Iya. Keburu ceklok kang biasanya.
1: Iya makanya mungkin dia harusnya dikasih JPO mas itu.
0: Itu yang meninggal itu pekerja pabrik pak?
1: Ya, pekerja pabrik.
0: Oh iya.
1: Pak, itu kan ngawur tol mas. Kayak mie mau ngontrol ada yang sana ada yang sini ada yang ke atas mereka ada yang ke atas mungkin terbang rame banget
0: iya. Oke ini sudah sampai mana Pak Hajir?
1: Ini udah di Peterongan.
0: Di Peterongan masih aman ya Peterongan ya?
1: Alhamdulillah aman.
0: Siap.
1: Ayo ngopi.
0: Kapan, monggo.
1: Nah, kapan itu jombang?
0: Siap, nanti kalau pas ke Jombang pasti saya mampir, Pak, insya Allah.
1: Iya, monggo mantap.
0: Oke, siap. Ya, terima kasih banyak ya, Pak Hajir ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hajir. Ini tadi yang klinong-klinong di kawasan Jombang ya. Ini menyoroti di sebuah pabrik sepatu di wilayah Jombang, Jogoroto. Ini kayaknya perlu ada, bukan di Jogoroto tadi ya, katanya di sebelahnya Samsat itu ya. Ini kayaknya

0: perlu ada JPO, jembatan penyeberangan orang gitu ya, karena pabriknya kiri kanan. Nah ini mengaca dari kejadian kemarin di jam-jam seperti ini, jam 6:30 gitu ya. Ini biasanya udah mulai ramai sekali pegawai-pegawai pabrik, karyawan-karyawan pabrik yang berangkat kerja gitu. Kalau misalnya lokasinya itu di jalur utama, ini cukup membahayakan seluruh cakra. Nah, tapi semoga kejadian kemarin tidak terulang kembali, di mana kemarin itu ada truk gitu ya yang menabrak beberapa pejalan kaki dan juga sepeda motor yang mengakibatkan 2 orang meninggal dunia.
1: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara. Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati nasi yang dipadu dengan masakan berkuah kental yang dibuat menggunakan bahan unik. Bahan utama makanan sedap ini adalah tempe yang sudah hampir busuk atau biasa disebut tempe bosok. Tempe bosok ini ditumis dengan aneka bumbu dapur, santan, dan diberi penyedap rasa. Hasilnya adalah masakan bernama sambal tumpang. Sambal tumpang selain sedap juga memiliki aroma khas tempe yang hampir busuk. Ternyata, sambal tumpang termasuk salah satu panganan khas Indonesia yang telah ada bahkan sejak zaman Kerajaan Nusantara. Sambal tumpang telah tercatat ada sejak 2 abad yang lalu. Dalam bukti Serat Centini, sambal tumpang sudah ada dan tercatat sejak dari tahun 1814 sampai 1823 di Bumi Mataram. Tercatat dalam Serat Centini, ada banyak tokoh masyarakat yang melakukan perjalanan mengelilingi desa di daerah Jawa. Mereka masuk ke kampung-kampung untuk mengumpulkan ragam pengetahuan. Salah satunya adalah pengetahuan kuliner. Dalam dialog itu dikatakan si tamu disuguhi oleh tuan rumah berupa sambal tumpang. Naskah itu sudah ditulis 2 abad lampau. Dari catatan tersebut, bisa disimpulkan pula bahwa sajian sambal tumpang bisa jadi telah ada lebih lama dari kejadian yang tercatat di Serat Centini tersebut. Sambal tumpang jadi bagian dari keragaman kuliner di pedesaan. Itu menjadi bukti kreativitas masyarakat Jawa mengolah bahan yang tersedia di lingkungan sekitar. Hal ini bisa dibilang cukup lucu. Sebab tempe bosok yang sudah busuk itu masih bisa digunakan untuk memasak. Merujuk pada peristiwa ini, berarti masyarakat Jawa memiliki kecerdasan yang tinggi untuk menghasilkan makanan khas. Sambal tumpang hingga kini bisa cukup mudah ditemukan di berbagai daerah di Jawa Timur dan Jawa Tengah, khususnya di Kediri dan Solo. Sambal tumpang biasa disajikan dengan nasi dan aneka lauk serta sayuran. Sepintas memang mirip pecel. Bedanya pada aroma dan rasa sambal tumpang itu sendiri. Aroma sambal tumpang khas tempe semangit. Sambal tumpang bisa bertahan hingga kini karena resep, teknik memasak, dan pengetahuannya senantiasa diturunkan dari satu orang ke orang lain. Selain itu, bahan baku utamanya yaitu tempe juga sangat mudah ditemukan di mana saja.

0: Ya, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Erga.
1: Ya Jamal, ini kan ada kebakaran lagi di Desa Putuk Kulon, Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk pada Kamis dini hari tadi, sekitar jam 2:30 dini hari. Informasi awal menyebutkan rumah yang terbakar merupakan milik Bapak Suratin. Dan hingga saat ini penyebab kebakaran, kondisi penghuni, serta dampak yang ditimbulkan masih dalam proses pendataan. Informasi selanjutnya akan kami sampaikan setelah ada perkembangan dari petugas di lapangan, terutama Koordinator Pos Rejoso Damkar Nganjuk Bapak Vendika Jamal.
0: Baik, terima kasih Muhammad Erga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung lagi, ada Mas Kopeng. Selamat pagi Mas Kopeng.
4: Selamat pagi yang cerah ini, Pak. Mas di Ngawi ini.
0: Waduh, kok sudah sampai Ngawi?
4: Ya lepas Ngawi di Alas ini, perbatasan Ngawi sama Sragen ini juga bikin Alas ini.
0: Lah iya. Wah, ini berarti berangkatnya dari Jombang sejak jam berapa tadi?
4: Jam 3. Waduh, dikit tadi. Masuk
0: baru nih, mah. Lah iya. Waduh, ini luar biasa ini. Jam 3 pagi berangkat dari Jombang sampai ya, Ngawi udah.
4: Baru nih tuh anu, Mas. Mau nyalip enggak jadi soalnya anginnya anu ya. Rembus
0: entar. Oh gitu. Loh, truk aja enggak berani ya?
4: Enggak berani naik saleh. Anu Mas, muatannya tinggi kan ini, tapi bukan odol Mas.
0: Oh nggak bawa truk box?
4: Bawa truk box, tapi kan nggak tinggi.
0: Oh gitu.
4: Kayak itu di laut yang naik kapal ya Mas, anginnya Mas.
0: Lah iya. Oh gitu ya. Ini berarti di apa namanya, kalau di Ngawi kayak gimana Mas? Sama juga?
4: Enggak, anginnya tentrem ini, menyatu ini. Iya. Cowera tapi Mas, cowera. Dominan dimensi besar sama roda dua. Berangkat sekolah anak.
0: Ya. Iya. Oke, siap. Terima kasih banyak Mas Kopeng informasinya.
4: Oke Mas. Siap, assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Kopeng. Waduh, ini pagi-pagi udah sampai Ngawi. Saya tanya ternyata berangkatnya itu jam 3 pagi dari Jombang. Nah ini ditambah angin yang cukup kencang, terutama di wilayah Nganjuk gitu ya. Jadi untuk pagi hari ini ya lebih waspada saja lah seluruh cakra ya. Ditambah angin kencang, ditambah dengan ramainya kendaraan yang melintas gitu. Jadi cukup membuat apa ya, agak khawatir juga sebetulnya. Tapi semoga tetap aman lah ya. Untuk jalur lainnya bisa Anda sampaikan di 0852 9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
5: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
6: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
5: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
7: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
6: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
5: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
7: Naria? yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
5: Jangan salah loh ya. Nutrisi Herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi Nutrisi Herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
7: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya Nutrisi Herbal Nariah.
6: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, seluruh cakra dan sudah hampir masuk di jam 7 pagi. Saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat pagi.